0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. Jalur gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.

0: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada, kau akan ku jaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipiku. Zain Nakal. Dan Aisyah Retno. Dalam The Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. The Nation 2026, The Gen Z Concert, dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami Sembang Santai.
4: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
3: Topik ringan,
5: where sports meet science.
3: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
3: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
6: Hai semua, saya Ainul. Kadang-kadang kita senyum tapi hati sedang penat. Kalau rasa terbeban, jangan pedam seorang diri. Berkongsi bukan tanda lemah, tetapi satu langkah untuk pulih. Jaga kesihatan mental kerana anda lebih bahagia daripada yang anda sangka. Vibe Gen Z, ada vibe.

0: pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan, musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.
3: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
4: Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang dan stream Press FM di seluruh dunia.

0: Nantikan laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 setiap hari di Perlis FM 9.45 pagi, 3 petang dan rangkuman keseluruhan keputusan pukul 10 malam. Laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 dibawakan kepada anda oleh Perlis FM dan Majlis Sukan Negeri Perlis. Rentak kita, aksi kita, rempuh sampai podium.
1: Okey, rempuh sampai podium. InsyaAllah nanti ya, 9.45 minit pagi nanti kita akan bersama dengan Bapak Syah ataupun Syed lah nanti ya. Dia akan bersama dengan anda untuk laporan pagi ni, apa cerita di Sukma. Okey, semua ni bukan sekadar acara sukan duit tahunan ya, tapi medan perjuangan yang membentuk masa depan atlet muda negara, dan di sinilah lahirnya juara semangat juang yang disemai. Masya ini bukan sekadar gelanggang sukan, tapi medan menanam keyakinan ya, memupuk ketahanan rohani dan fizikal serta membentuk insan berwibawa yang kelak ya akan mengharumkan nama Malaysia di pesada sukan tanah air maupun antarabangsa. Jadi Sukma ini merupakan temasya sukan peringkat kebangsaan terbesar negara lah, yang menjadi medan pertemuan atlet-atlet muda terbaik dari dalam negara, dan tidak hanya sekadar pertandingan bahkan menjadi sebuah arena yang membentuk jati diri, disiplin, kepimpinan, semangat kesukanan yang tinggi. Temasya Sukma ini juga turut menjadi tumpuan lah pelbagai pihak termasuk atlet ya, pegawai teknikal, pentadbir sukan, pengamal media, pecinta sukan tanah air serta rakan penaja yang komited menyokong pembangunan sukan negara. Okey, nantikan 9.45 pagi nanti laporan Sukma yang akan saya bawakan kepada anda. Okey, kalau tengok jadual hari ini geng, jadual pertandingan pagi ini jam 8 pagi tadilah bermula je ya, bowling padang ini pas sangat lelaki lah di kompleks bowling padang Bayu Emas. Peserta kita dari Perlis, Muhammad Akil Irfan dan Muhammad Nur Safiuddin yang berentap pagi ni. Perlis menentang Sarawak. Sarawak diwakili oleh Muhammad Aryan Nazrul dan juga Muhammad Aiman Syafiq . Itu antara dia. Kemudian lepas tengah pagi bermulanya pencak silat ini solo kreatif putra di suku akhir di Dewan Seri Sarjana Unit 10, kontingen Perlis diwakili Muhammad Syafwan Haziq Muhammad dan juga Kelantan Daniel Dennis Daniel. Nanti kita dengarlah laporan dia. Kemudian lepas tengah pagi suku akhir Johor dan juga Perlis insyaAllah, dan nantilah rakan-rakan saya akan bersama dengan anda untuk berceritalah tentang apa yang berlangsung pagi ini. Tapi seketika itu anda boleh tengok tahu antara jadual pertandingan ni, boleh tengok dekat type aja Sukma Selangor 2026, boleh tengok kat sana lah. Sebagainya saya kongsikan dengan anda, sebagainya nanti dikongsikan oleh rakan penyampailah nanti 9.45 minit pagi.

Alright, celebration ini dibuatkan kepada anda oleh Police FM dan Antika dia 9.45 pada pagi dan jilalah. Terima kasih juga kepada sahabat saya yang mendengarkan 102.9 MHz. Okey, kawan-kawan yang nak ikuti Sukma Selangor 2026 boleh tengok dekat Facebook saya. Klik je kat sana, anda boleh tengoklah segala-galanya berkenaan dengan Sukma Selangor 2026. Nanti boleh tengok juga dekat Facebook Police FM lah, rakan penyampai kita yang berada di Selangor akan membuat liputan lah dengan Sukma Selangor 2026. Terima kasih kepada Kak Azimah Hassan. Selamat pagi-pagi Kak. Selamat persiaran katanya. Terima kasih. Semoga dipermudahkan segalanya. Amin. Alhamdulillah. Hari ini 15 Ogos. Allah masih panjangkan usiaku katanya. Amin. Semoga usia yang panjang ini ialah memberi kebaikan kepada semua orang. Alhamdulillah. InsyaAllah. Amin. Terima kasih Kak Azimah Hassan. Satu doa pagi ini. Sahabat saya Syamsun Putra. Waalaikumsalam. Selamat pagi-pagi bro katanya. Semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan yang baik-baik insyaAllah. Selalu ceria-ceria selalu. Yang tu yang penting geng. Dalam kehidupan ni kita kena happy-happy. Ugi geng. Hidup ni sad je. Penjabatan buka balik dah berubah hari dah. Penjabatan buka balik berubah masa dah. Jadi buat yang terbaik dalam kehidupan kita ni insyaAllah. Okay. Terima kasih juga kepada Kak Sepia Razak. Waalaikumsalam. Joe, selamat bertugas. Syukur Alhamdulillah atas segala pemberian Allah untuk kita semua. Amin. Kita ni kadang-kadang dikurniakan rezeki. Rezeki ni tak nampak, geng. Kadang-kadang kita tak sedar pun kita dapat rezeki. Alhamdulillah. Afif Hadar, waalaikumsalam. Selamat pagi-pagi juga. Selamat bertugas. Masih diberikan kesihatan yang baik untuk dan ceria selalu katanya. Terima kasih. Alhamdulillah. Muhammad Afif Hadar. Kita doakan untuk seluruh lah. Kawan-kawan kita, ibu bapa kita, insyaAllah keluarga kita diberikan kesihatan yang baik-baik insyaAllah. InsyaAllah. Alright kawan-kawan, saya nak kongsikan berkenaan dengan Majlis Sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat negeri Perlis pada tahun 2026 ini. Jadi anda yang mendengarkan Perlis FM, untuk seluruhlah warga Perlis FM, warga Perlis, jangan lepaskan peluang untuk bersama-samalah memeriahkan hari Majlis Sambutan Hari Kebangsaan ke-69. Ini peringkat negeri Perlis tahun 2026. Majlis penuh semangat patriotik ini akan berlangsung pada hari Ahad, ini 30 Ogos 2026, bermula jam 8 malam bertempat di Kompleks Sukan Tuanku Said Putra, Kangap, Perlis. Jadi kawan-kawan yang dengarkan Perlis FM, akan lapangkan pada 8 malam Ahad 30 Ogos 2026 pakat pi ramai-ramai ke Kompleks Sukan Tuanku Said Putra, Kangap, Perlis. Jadi kita semarakkan semangat cintakan negara, menghayati erti kemerdekaan serta mengenang jasa dan pengorbananlah para pejuang negara. Ayuh warga Perlis, bawa keluarga, sahabat dan insan tersayang untuk sama-sama menyaksikan kemeriahan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat negeri Perlis tahun 2026. InsyaAllah kita jumpa dekat sana. Dan satu lagi ni, saya nak kongsikan jugalah berkenaan dengan pertandingan Lafaz Keramat Ikrar Rukun Negara. Ini sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 Jabatan Penyiaran Malaysia Negeri Perlis menerusi Perlis FM menganjurkan pertandingan Lafaz Keramat Ikrar Rukun Negara. Penyertaan ini terbuka kepada semua murid sekolah rendah dan pelajar sekolah menengah. Ini kepada anda yang ada anak-anak dekat rumah tu, meh join kami. Ini sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 Jadi Jabatan Penyiaran Malaysia Negeri Perlis melalui Perlis FM dan menganjurkan pertandingan Lafaz Keramat Ikrar Rukun Negara terbuka kepada semua murid sekolah rendah dan sekolah menengah. Syarat-syarat penyertaan ialah anda perlu rakam klip video Lafaz Ikrar Rukun Negara mengikut kreativiti masing-masing. Durasi video hendaklah tidak melebihi 3 minit dan video penyertaan yang lengkap perlu dihantar ke alamat email di mana di ictperlisfm@gmail.com di ictperlisfm@gmail.com. pemenang bertuah bakal membawa pulang salah satu daripada 20 hadiah eksklusif Perlis FM. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 26 Ogos 2026, dan marilah kita sama-sama pupukkan semangat patriotisme, zahirkan penghayatan rukun negara, nyalakan tekad dan kemukakan penyertaan anda hari ini. Jangan tunggu-tunggu lagi dah. Satu peluang yang baik untuk anda lah untuk pertandingan Lafaz Keramat Ikrar Rukun Negara sempena dengan Hari Kebangsaan ke-69. Mudah saja. Jadi kami nantikanlah penyertaan anda. Alright, Perlis FM.

Alright geng, hari ini hari Sabtu macam biasa geng, 9.15 sore pagi anda akan bersama dengan saya dalam 10 hits terbaik. Nantikan tau.

Nasihat Bank Negara Malaysia bantu perkukuh keuangan TH. Keyakinan pendeposit tunjang kekuatan TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

ke-82. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nasihat Bank Negara Malaysia bantu perkukuh keuangan TH. Keyakinan pendeposit tunjang kekuatan TH. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersepeda Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Merdeka bukan sekadar laungan, tetapi penghayatan. Kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menghargai keamanan dan kemakmuran yang dinikmati hari ini. Jalur gemilang, kebanggaan kita semua. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Radio Malaysia FM, selasih dengan ku. Hai, assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi kawan-kawan semua. Kita kembali lagi, guys. 10 lagu vibes terbaik. Ada 10 buah lagu bagi saya dengarkan kepada anda. Dan minggu ni ada satu lagu terkeluar tau. Lagu yang terkeluar, Utusan Rindu, Tajul dan juga Afiq Syazwan. Dan digantikan dengan lagu apa? Tunggu ya, kejap lagi saya perdengarkan kepada anda. Ha, di samping itu juga, jangan lupa 9.45 pagi nanti kita akan bersama dengan rakan penjampai lah untuk laporan Sumpah 2026 dari Selangor, insyaAllah. Okay, nantikan di Play Safari. Alright, terus setia 102.9 MHz, 10 lagu vibes terbaik.
1: 10 lagu vibes terbaik, Carta Hits, Play Safari. Tangga ke 10.
0: Okay, lagu ini jatuh satu anak tangga ke tangga yang ke 10. Juliet, Akim and the Magistrate. 10.

0: geng, 10 lagu Vibes Terbaik. Baru saja saya mendengarkan kepada anda lagu yang berada di tangga yang ke-10 ya. Juliet, Akim and the Magic Street. Geng, minggu ni tiada yang tertamu bersama dengan anda. Minggu lepas kita bersama dengan Blackfire. Jadi banyak lagu yang tak dapat saya mendengarkan di minggu ni, insyaAllah. Kita mendengarkan seterusnya lagu yang berada di tangga yang ke-9, geng.
1: Tangga ke-9.
0: Alright, lagu ini Mahabatullah juga jatuh ke tangga yang ke-9, Zarel. 10 lagu Vibes Terbaik.

0: 10 lagu vibe terbaik. Carta Hits, Vanessa Fah. Tangga ke-8.
1: Okey, lagu ini Rindu Bagio pernah menjadi juara carta tahu. Terus jatuh ke tangga yang ke-8 pada minggu ini. Rindu, 10 lagu vibes terbaik.

0: Tangga ketujuh.
1: Okey, lagu yang berada di tangga yang ketujuh ni baru saja dicalonkan ya. Jiwa Yang Mengalah, Bella Strayl dan juga Harry. Alright.

0: Projector Band. Lagu ni berada di tangga yang ke-6, geng. Terima kasih kepada kawan-kawan yang baru je join saya di Playlist FM ni. Anda sedang mendengarkan 10 lagu vibes terbaik. 10 buah lagu lah yang saya mendengarkan kepada anda pada minggu ni. Dan jangan lupa malam-malam nanti minta lagu ni untuk dikudarakan. Boleh mengubah, geng, kedudukan 10 lagu vibes terbaik. Okey, kejap lagi 9.45 minit pagi kita akan berlintas langsung bersama dengan rakan penyampai Syafiq akan bersama dengan anda. Kita nak mendengarkan apa yang terbaru ya berkenaan dengan Sukan Malaysia Sukma ke-22. Nantikan 9.45 minit pagi nanti, alright. 10 lagu vibes terbaik. Jom kita layan lagu yang berada di tangga yang ke-5, Aku Bukan Cinta, Pasha. Right, layan
1: 10 lagu vibes terbaik Carta Hits Malaysia Fan. Tangga ke-5.

0: Saksikan himpunan atlet muda terbaik negara berjuang demi maruah, bersatu demi sukan. Kemuncaknya bermula di sini. Jangan lepaskan peluang menyaksikan persembahan memukau dan detik bersejarah siaran langsung Majlis Pembukaan Rasmi Sukma ke-22 Selangor 2026, Sabtu 15 Ogos 9 malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Nantikan laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 setiap hari di Perlis FM 9.45 pagi, 3 petang dan rangkuman keseluruhan keputusan pukul 10 malam. Laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 dibawakan kepada anda oleh Perlis FM dan Majlis Sukan Negeri Perlis. Rentak kita, aksi kita, rempuh sampai podium.
2: Okey, rempuh sampai podium. Okey, kita dah bersama dengan rakan penyampai Syafiq yang sekarang ni bersama-sama lah di Sukan Malaysia Sukma ke-22 Selangor. Okey, Assalamualaikum Syafiq.
3: Waalaikumsalam Fairoz.
2: Ya, apa khabar Syafiq?
3: Baik, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Bergerak cergas lah pagi ni .
3: Ya, cergas hari ni kita bangun seawal waktu subuh tadi dan sekarang pun masih berjaga untuk kita pun buat persiapan bersempena dengan Sukan Malaysia ke-22 di Selangor bagi tahun 2026.
2: Ya, terbaik Syafiq. Teruskan Syafiq, silakan.
3: Baik, terima kasih buat rakan penyampai Ferosan yang berada di Konti Perlis FM. Dan untuk hari ini, untuk pengaturan semua pendengar, bermulalah secara rasmi Sukan Malaysia ke-22 bagi tahun 2026 di Selangor. Dan untuk kita nak kongsikan buat semua, misi Kontijen Perlis dalam memburu pingat emas pertama hari ini bermula dalam Sukan Gym Rama peringkat akhir, iaitu bagi acara hoop dan ball serta club and ribbon. Dan atlet cilik kita Arusa Jihani kini bersedia mempamerkan tarian dan aksi yang penuh dengan keindahan serta keberanian luar biasa. Dan bukan itu saja, untuk makluman semualah, misi memburu pingat emas juga dari atlet-atlet kita dalam Sukan Taekwondo hari ini bagi acara Kyorugi di Sukma ke-22 Selangor. Dengan semangat dan juga fokus yang tinggi bagi semua atlet untuk memberikan aksi terbaik serta berjuang merebut peluang meraih pingat untuk negeri Perlis. Dan atlet-atlet dalam Sukan Taekwondo, iaitu Putri Nur Afoistina dalam acara middleweight wanita, dan juga diikuti dengan Nur Auni Akirah lightweight wanita, dan juga Rafiki Danish lightweight lelaki, Darshan dalam acara bantamweight lelaki, dan juga Nick Nishrina dalam acara bantamweight wanita. Dan seperti mana yang kita tahu, bagi Sukan Taekwondo merupakan sukan yang menghadiahkan prospek emas lah dalam Sukma yang lalu. Dan kita harapkan bagi tahun 2026 ini atlet-atlet ini dapat meraih pingat emas dan mengekalkanlah kejuaraan dalam acara Taekwondo. Dan bukan itu saja yang kita nak kongsikan, bagi acara pada 15 Ogos 2026 beberapa sukan akan dipertandingkan yang melibatkan Kontijen Perlis juga bagi acara untuk hari Sabtu hari ini. Antaranya seperti yang kita kongsikan tadi, Gym Rama peringkat akhir, kemudian ada juga Sukan Taekwondo, diikuti dengan pencak silat untuk seni regu yang sudah pun berada dalam suku akhir sekarang ni, yang akan berlangsung pada sekitar jam 10 pagi nanti di Dewan Sri Sarjana Uniten, diikuti juga dengan sepak takraw bagi regu pasukan lelaki dan juga regu pasukan wanita yang dah pun berlangsung sekitar jam 9 pagi tadi. Dan seterusnya bagi catur standard R5 dan juga berpasukan R6 yang akan berlangsung di Dewan Sri Bernam seawal jam 9 pagi tadi dan akan berterusan sehingga 2.30 minit petang. Dan kemudian untuk acara kabadi bagi acara wanita yang akan berlangsung pada pukul 11 pagi nanti di Stadium MBSJ Serdang Jaya. Dan untuk acara sukan hoki kategori lelaki pada sebelah petang, jam 4 petang nanti di Stadium Hoki Pandamaran. Dan akhir sekali bowling padang untuk kategori lelaki dan juga wanita yang akan berlangsung sekitar jam 10.30 minit pagi nanti di Kompleks Bowling Padang Bayumas. Dan sedikit perkongsian kita nak kongsikan buat pendengar-pendengar semua, ini berkenaan dengan kedudukan terkini pingat yang dah pun dikemaskini sekitar jam 9 pagi tadi, yang mana kita boleh saksikan tuan rumah kini berada di kedudukan yang pertama dengan kutipan pingat emas sebanyak 4 pingat emas dan juga 3 pingat perak, yang mana dijumlahkanlah sebanyak 7 pingat emas, 7 pingat keseluruhan bagi kontinjen Selangor, diikuti dengan Terengganu juga dengan 7 pingat keseluruhan, dan juga di kedudukan yang ketiga wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dengan jumlah keseluruhan pingat sebanyak 4 pingat. Dan untuk kontinjen Perlis, alhamdulillah kemarin kita dihadiahkan 1 pingat gangsa dalam sukan taekwondo yang dihadiahkan oleh atlet kita iaitu Vimal dalam kategori 58 kg. Dan kita harapkan bagi edisi Sukma ke-22 yang mana misi pemburuan 20 pingat emas dapat dijayakanlah dan dapat disempurnakan oleh kesemua atlet-atlet yang bertanding dalam Sukan Malaysia ke-22 di Selangor 2026. Dan apapun, kita nak kongsikan juga buat anda semua yang mana anda boleh sama-samalah dengarkan laporan-laporan terkini yang kita akan kongsikan buat semua pendengar di 102.9 MHz dari semasa ke semasa. Dan saya Selman Syafiq serta penerbit yang bersama dengan saya Muhammad Syah Hashim serta penolong jurutera yang bertugas di Sukan Malaysia Sukma kali ini akan sentiasa bersama dengan anda dalam menyampaikan info-info terkini keputusan pertandingan lah dari semasa ke semasa. Jadi apapun, setakat itu saja perkongsian yang kita nak kongsikan buat anda. Dan kiranya ada apa-apa makluman yang kita dapat berkenaan dengan pingat, itu kita akan kongsikan dari semasa ke semasa lah. Dan jangan lupa untuk terus ikuti laporan semasa seterusnya sekitar jam 3 petang nanti untuk kita nak kongsikan lah keadaan semasa bagi kontinjen Perlis dalam Sukan Malaysia Selangor ke-22 bagi tahun 2026. Jadi sebelum saya tamatkan ni, kita tinggalkan dengan tagline lah kontinjen Perlis, rempuh sampai podium. Jadi apapun, terima kasih buat rakan setugas kembali bersama dengan Ferohan di Konti Perlis FM. Silakan.
2: Ya, terima kasih Syafiq, laporan Sukma Selangor 2026. Dan anda boleh ikuti lagi nanti jam 3 petang dan juga rakumannya jam 10 malam, Sukma Selangor 2026. Alright.
1: Nantikan laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 setiap hari di Perlis FM 9.45 pagi, 3 petang dan rangkuman keseluruhan keputusan pukul 10 malam. Laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 dibawakan kepada anda oleh Perlis FM dan Majlis Sukan Negeri Perlis. Rentak kita, aksi kita, rempuh sampai podium.

0: 3.
1: Alright, lagu ini berada di tangga yang ketiga, Harap Palsu, Hafiz dan juga Musatira. 10 lagu vibes terbaik.

Okey, lagu ni juara minggu lepas. Jatuh satu anak tangga ke tangga yang ke-9, geng. Merayu Angan, Nini, Siti Nurdiana dan juga Apitra Rosa. 10 lagu 5 terbaik.

sama lah eh. Right, sayang orang yang sama, Adira Sohaimi. Geng, kita pun dah sampai ke penghujung dah. Terima kasih tahu teman saya eh. Dalam carta Hits Plus FM, insyaAllah kejap lagi akan penyampai akan teman anda, okay? Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Gempa bumi kuat berukuran 7.7 magnitud melanda perairan berhampiran Pulau Flores, Indonesia Timur awal hari ini. Menurut kajian geologi Amerika Syarikat, pusat gempa dikesan kira-kira 68 km barat laut Indi pada kedalaman 10 km. Gempa itu diikuti dua gegaran susulan berukuran 5.6 dan 5.9 magnitud. Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik Indonesia memberi amaran kemungkinan tsunami susulan gempa berkenaan. Sementara itu, pasukan gabungan yang menangani kebakaran hutan dan tanah di Gunung Bromo, Indonesia kini memberi tumpuan kepada operasi penyejukan di 8 titik panas selepas tiada kebakaran aktif baharu dikesan. Komander Sektor Tindak Balas Kebakaran Hutan dan Tanah, Kolonel Infantri Wahyu Ramadanus Suryawan berkata, 2 titik panas dipantau di Probolinggo dan 6 di Pasujuan. Sekurang-kurangnya 6 penerbangan pengeboman air turut dijadualkan bergantung keadaan cuaca. Kebakaran itu setakat ini menjejaskan lebih 1,000 hektar kawasan. Kazakhstan, Uzbekistan dan Tajikistan melaporkan gangguan bekalan elektrik serentak semalam susulan gangguan pada sistem tenaga Asia Tengah. Kementerian Tenaga Kazakhstan memaklumkan lonjakan kuasa akibat perubahan mendadak aliran tenaga mencetuskan sistem kawalan kecemasan menyebabkan bekalan terputus di beberapa wilayah. Di Uzbekistan, gangguan terus berlaku di beberapa kawasan, manakala Tajikistan mengaktifkan langkah kecemasan bagi memulihkan sistem tenaga. Pihak berkuasa ketiga-tiga negara kini menyiasat punca kejadian dan berusaha memastikan bekalan kembali normal. United Kingdom menandatangani memorandum persefahaman bernilai kira-kira $22 juta bagi menyokong tentera dubedan dan pasukan keselamatan dalam negeri. MOU di bawah program bantuan keselamatan dalam negeri selama 31 bulan itu bertujuan meningkatkan keselamatan dan kestabilan selain memperkukuh institusi keselamatan dubedan. Bantuan akan disalurkan menerusi dana keselamatan bersepadu UK bertujuan meningkatkan operasi kemerisan, penyelarasan antara institusi serta membantras keganasan dan jenayah. Kerjasama Britain dengan institusi keselamatan dubedan telah berlangsung sejak 2009. Kebakaran hutan besar berhampiran bandar bersejarah dan pelabuhan Omis di Croatia mencederakan beberapa orang serta memusnahkan rumah dan kenderaan. Agensi berita Jerman melaporkan lebih 12 mangsa yang cedera dibawa ke hospital, termasuk 7 yang mengalami kecederaan melecur sehingga mengancam nyawa. Lebih 1,000 orang ditempatkan di gimnasium dan pusat perlindungan sementara. Pihak berkuasa turut mengatur pemindahan menggunakan bot melalui Laut Adriatik. Penilaian rasmi mengenai kerosakan masih belum dikisahkan. Majlis Perlembagaan Perancis membatalkan undang-undang yang melarang individu bawah 15 tahun mengakses media sosial kerana disifatkan mencabuli kebebasan bersuara secara tidak seimbang. Badan itu berkata, larangan menyeluruh gagal mengambil kira usia, keadaan keluarga dan tahap kematangan kanak-kanak. Susulan keputusan itu, Presiden Emmanuel Macron mengarahkan Perdana Menteri Sebastian Lecornu mengusahakan pindaan yang kukuh dari segi perundangan dengan mengambil kira peraturan Eropah. Pergerakan kapal melalui Selat Hormuz hampir terhenti pada Jumaat selepas 2 lagi kapal dilaporkan diserang ketika Amerika Syarikat menyatakan sekatan laut terhadap Iran boleh dikekalkan tanpa had. 2 kapal milik Emirat Arab Bersatu dilaporkan diserang ketika melalui selat itu pada Khamis dengan Abu Dhabi menyalahkan Iran. Hanya beberapa kapal dikesan melalui laluan berkenaan pada Jumaat tanpa sebarang penghantaran minyak mentah. Jumlah itu jauh lebih rendah berbanding lebih 130 kapal sehari sebelum perang tercetus. Sukan masa depan Michael Arteta bersama Arsenal tidak perlu dibimbangkan penyokongnya meskipun kontraknya bersama juara Liga Perdana Inggeris itu kini memasuki tahun terakhir. Arteta menegaskan beliau kekal komited untuk terus bersama kelab berkenaan. Selain yakin kontrak baru akan dimuktamadkan, beliau turut menegaskan Arsenal akan terus memperkukuh pasukan mengikut perancangan tersendiri bagi memastikan saingan sengit dapat dicapai dalam setiap kejohanan. Bola sepak Liga Pro Saudi 2026-27, Al-Hilal membuka kempen dengan kemenangan 4-2 ke atas pendatang baharu Al-Faisali di Riyadh. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Fazal Jusuf dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat pagi. Bersua kembali Hangat Lead bersama dengan saya Atika Nurdin untuk edisi pagi hujung minggu anda Sabtu hari ini 15 Ogos 2026 bersamaan 2 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan untuk anda yang dengarkan Perlis FM pasti di frekuensi 102.9 MHz juga di rtmclick.rtm.gov.my. Terima kasih. Dan untuk Jojo, teman anda 6 hinggalah 10 pagi hingga pagi dengan Carta Vibes Perlis FM. Terima kasih Feroz Han, teman anda. Dan saya teman anda hinggalah ke pukul 2 petang dengan pelbagai pengisian yang menarik dan juga pelbagai hiburan juga untuk menghiburkan hari anda. Okey, jadi untuk anda yang mungkin sedang bertugas, selamat menjalankan tugasan. Semoga segala urusan hari ini berjalan dengan lancar hendaknya. Selama 4 jam ini, pelbagai yang menarik yang bakal kita bawakan khas untuk anda. Yang mungkin nak kirim ke ucapan pagi, kan, nak ceritakan pagi anda, WhatsApp sekarang 0174541688. Untuk yang off day hari ni, orang cakap apa, enjoy your day. Yang hari ini kita on day, kita enjoy juga on day. Belakang Ultimate dan juga Yuka Karisma off day, Hangat Lead Perlis

fikirkan yang esok. Kita layan hari ini. Lain hari aku sibuk. Tak selalu macam gini. Hasil demi hasil untuk mama, anak dan bini. Sampai tiap-tiap hari aku chill macam gini.

Gen Z, nak berjaya ni jangan fikir tentang kata orang. Orang yang bercakap di belakang kita akan sentiasa berada di belakang kita, tetapi kita akan tetap terus maju di hadapan. Jadi jangan give up and just keep going. Saya Auni Humaira binti Aswazi, ikon murid TPPSS Negeri Perlis. Terus dengan Vibe Gen Z. Pasti ada

berkongsi dengan ke 10.26 minit pagi. Yang mana Akilah tu, ni Vlog ATA memang manggil-manggil kan. Yang sedang memandu sambil dengan Produce FM ketika ini, selamat memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan untuk anda, kita dah pun menghampiri ke pukul 10.30 minit pagi. Macam biasalah, setiap hari Produce FM, jam ini kita akan bawakan anda untuk bersama dengarkan Sinar Duha. Pastinya dibawakan khas untuk anda, Produce FM. Bersiarkan untuk anda, Alhamdulillah. To say

Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

Islam Serasi dengan pukul 10.45 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang masih lagi mendengarkan kami walau di mana jua anda berada. Dan kita dah pun masuk di ruangan yang berikutnya untuk peminat setia lagu di ruangan

0: Dan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Retno dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Hai Gen Z, klik, score, like. Tapi jangan lupa selamatkan diri dan data. Bijak online, selamat offline. Saya, Wanur Akhila Zahidah, pemula sukan FC Cilik Bumi PSS Negeri Perlis. Buat Gen Z

Rosa Farang Surasi dengan Ku, lagu FYP di TikTok sebentar sahaja tadi. Dan kita baru dengarkan dari Teh Hijau Tulus dan juga Sang Penikam Noh Hujan dan juga Aina Abdul baru saja berlalu untuk anda. Lagu-lagu yang betul kena dengan mood pagi dekat Perlis ni ya. Cuaca dekat Perlis pun cantik je, nak kata macam nak hujan kemungkinan. Tapi kita tengok dia macam sejuk-sejuk, mendung-mendung kan. Tapi dia berangin elok lah pagi ni. Pagi ni ada juga yang saya lalu tadi ni tengok ada aktiviti gotong royong dekat sebuah tabika dekat Pekan Kangak ni kan. Ada keluarga, ahli keluarga turun pakat mengecat, menghias tabika tu. Dia letak benderanya, tahniah kepada guru-guru, tahniah kepada keluarganya, kepada anak-anak yang orang cakap menyemarakkan bulan kemerdekaan dengan adanya aktiviti macam ni lah yang kita nak kan. Jadi tahniah kita ucapkan dan saya yakin banyak lagi boleh dikatakan rata-rata sekolah, jabatan-jabatan yang sedang menyemarakkan bulan kemerdekaan dengan adanya pelbagai aktiviti yang menarik sepanjang bulan kemerdekaan ini. Macam kami juga di Perlis FM, kita ada pelbagai yang menarik untuk anda sebenarnya untuk sepanjang bulan kemerdekaan ini. Jadi anda jangan lupa untuk tengok dekat ruangan Maxos Perlis FM. Okey, dan hari ini adalah tarikh akhir untuk anda yang nak hantarkan video uji bakat penyampai radio Perlis FM. Kita dah war-warkan lama dah, dan hari ini adalah hari yang terakhir untuk anda hantarkan video penyertaan anda. Jadi kalau anda berminat dan anda berbakat, jangan lepaskan peluang. Hari ini last ya, 15 Ogos 2026. Kita dah nak masuk jam yang kedua selepas ini. Terus dengarkan Perlis FM Serasi dengan Ku.

0: dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
2: Merdeka bukan sekadar laungan, tetapi penghayatan. Kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menghargai keamanan dan kemakmuran yang dinikmati hari ini. Jalur gemilang, kebanggaan kita semua. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Senyum, tak perlu kata apa-apa. Kalau tak kata apa-apa macam orang nak tahu kan? Maksudnya cakap yang baiklah. Senyum je lah. Kalau tak ada benda nak cakap, senyum. Kalau ada orang sakit hati kita, senyumlah, tahan sikit. Tahan, sabar, sabar. 11.09 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Terima kasih untuk anda tengah dengar Perlis FM yang sedang bertugas. Selamat menjalankan tugasan anda. Semoga segala urusan hari ini berjalan dengan lancar hendaknya. Okey. Dan untuk anda, kita dah masuk jam yang kedua ini. Saya dah hebahan apa yang tengah hangat untuk anda. Dan nantikan selepas ini juga jam ini, kita ada lagu K-pop back to back di 102.9 MHz. Annyeong.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.
1: Annyeong, Sarah Hae. Dua lagu back to back for this FM Jesuk Sarabah.

0: aku.
1: Kongsikan aktiviti harian anda.
0: Kasih mosi bangun bully.
1: Jom WhatsApp pada 0174541688.
2: Di Perlis FM, kami

hebat Radio Zakri dan juga Govinda. Baru saya berlalu untuk anda 11.48 minit pagi. Terima kasih untuk anda tengah dengar Perlis FM, walau di mana jua anda berada. Terima kasih. Dan untuk anda yang sedang dengarkan Perlis FM, muka Zamil memandu saat ini. Semoga selamat dalam pemanduan anda dan juga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Apa aktiviti anda hari ini yang mungkin sedang berjalan-jalan, nak pergi barang besar mungkin sambil dengar Perlis FM? Terima kasih. Okay. Untuk anda kirim ucapan, anda boleh WhatsApp di 0174541688. Kita nak masuk jam yang kedua dan selepas ini, di mana kita akan dengarkan dahulu untuk ringkas 12 hari menerusi Nasional FM, dan kembali di jam yang berikutnya dengarkan KRU terhangat di pasaran.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantofia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 12:30 hari. Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU akan dimansuhkan bagi memberi kebebasan dan ruang demokrasi lebih luas kepada gerakan mahasiswa di negeri ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu dibuat susulan memorandum dan pandangan yang dikemukakan kepimpinan mahasiswa yang mahukan perubahan menyeluruh terhadap akta berkenaan. Jelas beliau, walaupun beberapa pindaan AUKU sebelum ini telah memberi ruang kepada mahasiswa untuk bergiat aktif, ruang kebebasan itu perlu diperluas selaras dengan agenda reformasi pendidikan negara. Sibu kawasan terbaru di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat, menjadikan jumlah kawasan di negeri itu yang berada pada kategori berkenaan meningkat kepada 9 setakat pukul 9 pagi tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Kuching merekodkan bacaan tertinggi iaitu 167. Pada masa sama, sebanyak 46 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana, manakala 13 kawasan berada pada tahap baik. Tiga sekeluarga maut dalam kebakaran rumah di Desa Mawar Muazzam Syahrom bin Awal pagi tadi. Penolong pengarah bahagian operasi dan penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM Pahang, Muhammad Salahuddin Isa berkata, mangsa yang maut ialah seorang lelaki, isterinya dan anak lelaki mereka, manakala dua lagi anak pasangan itu selamat. Punca kejadian dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Luar negara, Selat Hormuz berhasrat diisytiharkan sebagai wilayah Amerika Syarikat oleh Presiden Donald Trump tidak lama lagi selepas perang dengan Iran berakhir. Trump turut mendakwa sekata Washington ke atas laluan strategik itu masih berkuat kuasa dengan hanya kapal yang mendapat kebenaran dibenarkan melaluinya. Bagaimanapun, dakwaan penguasaan itu ditolak pihak tentera Iran sebagai pembohongan dan rekaan tidak berasas. Sukan, faktor usia bukan penghalang buat penjaga gol Melaka FC MFC Khairul Fahmi Cik Mat untuk terus beraksi di pentas Liga Super. Malah beliau percaya masih mampu menyumbang kepada pasukan untuk beberapa tahun akan datang. Bekas penjaga gawang kebangsaan yang kini berusia 37 tahun itu berkata, sebagai penjaga gol, faktor usia tidak semestinya menjadi batasan untuk meneruskan karier selagi disiplin serta kecerdasan fizikal sentiasa diberi perhatian. Beliau kini bersedia memainkan peranan membantu pasukan menghadapi saingan Liga Super 2026-2027. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Fazal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Persefam Surah Sidikanku balas baik Nabila Razali baru sahaja berlalu untuk anda. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Terima kasih untuk anda tengah dengar Pukul FM sekarang ini. Kita dah pun masuk jam yang ketiga untuk segmen Hangat Lit 10 pagi hinggalah ke pukul 2 petang bertemankan saya di sini Atika Nordin bagi edisi Sabtu hari ini 15 Ogos 2026 bersamaan 2 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Jadi untuk anda yang masih lagi mendengarkan Persefam ketika ini yang dengarkan di 102.9 MHz juga di rtmclick.rtm.gov.my. Terima kasih. Kita dah masuk di ruangan tudung saji selepas ini yang nak kirimkan hidangan tengah hari anda. Apa kata anda WhatsApp sekarang 017 45 41 688. Dengarkan Westlife.

0: لغه انا بغلي هاشتاج
1: يا دام
0: كونيله. Mengkala bermaksud bila. Ia digunakan untuk merujuk kepada situasi bertanya tentang masa. Contohnya,
2: hello kak, assalamualaikum, apa khabar? Rindulah kak hang kak.
0: Hello Aino, waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik gitulah. Sama lah, kok rindu kat kau, dik.
2: Ni kok, kami semua duk teringat kat hang. Mau duk idak sebut je. Mengkalah hang nak balik-balik.
0: Itulah, insyaAllah kau try ejah tengok nak balik. Kapalah pulak main sini. Mengkalah nak main. Lorat anak perlih. Hashtag
1: ya dah.
0: Kawan ni lah.

Masa untuk turun saji kembali lagi. Terima kasih untuk anda tengah dengarkan Perlis FM yang kirimkan hidangan tengah hari anda. Terima kasih. Sebab saya sendiri pun memang soalan ni soalan yang susah. Nak makan apa tengah hari? Sekarang ni pun tengah scroll. Makan apa tengah hari ni kan? Nasib baiklah ada akak-akak kita, pendengar kita yang baik hati ni suka kongsikan hidangan tengah hari. Sebab apa tau, hidangan tengah hari ni bila ada macam member kita tanya ke kan, kita susah nak jawab. Tapi bila ada orang habak mai, dia macam bagi idea lah. Contoh, jomlah kita makan nasi ayam. Tapi dia teringat, tapi bila dia sebut nasi ayam, orang yang lapar tu dia teringat nasi lain pula. Boleh lah kan, janji ada idea nak makan apa. Jangan tak makan sudah. Tengah hari ni kena makan bagi rap, orang kata kan. Terima kasih untuk pendengar kita ni, DJ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ni menu Tok Nenek, pejeri terung, sedapnya. Ikan temenung lemak bakar dengan cabai tumbuk. Masya Allah, sedap eh pejeri tu. Tak tahan mendengarnya tau. Terima kasih Tok Nenek kongsikan dengan saya. Juga kita ada Kak Bib. Kalau perlis kita ni, hari ni akak masak ringkas je. Masak asam pedas siam. Wow. Ikan temenung, lepas tu sambal belacan. Dan macam biasalah untuk si kembar, ayam goreng tepung. Itu memang kegemaran si kembar kesayangan Kak Bib. Yeah. Terima kasih Kak Bib sudi kongsikan. Seterusnya Cik Nin. Cik Nin hari ni Atika masak ikan masak kicap, ikan temenung goreng, peria goreng tepung, sambal belacan, ulam pucuk janggut. Masya Allah, cantik tu, orang kata perfect combination. Tu dia eh. Selamat menjamu selera untuk anda yang dah pun selesai menikmati juadah. Selamat juga berehat lah ya. Sebab apa nak masuk lehok sekejap lagi ni, orang kata bagi perut tu rehat. Yang dengarkan Plus FM di premis perniagaan anda juga, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Mungkin ada lagi yang nak kongsikan hidangan tengah hari tu, anda bolehlah hantarkan di 017-454-1688. Kejap lagi kita ada lagu Adik Saya Habis Sore. Tapi kita dengar dulu Indah di sepanjang perkenalan. Sani Sahuri untuk anda pendengar setia Perlis FM.

0: Hyperless FM. Pernah tak kita nak lakukan sesuatu kerja tu kan? Susah sangat rasa dia. Dan kita tak tahu nak buat waktu bila. Ha, ni UAM nak kongsikan tip sikit ni. Buatlah kerja yang susah atau yang berat tu waktu pagi. Waktu pagi ni bagus tahu tak? Otak kita ni tengah segar dan tubuh kita ni masih cergas lagi. Kerja-kerja yang mencabar sesuailah kita buat pada waktu pagi. Bila kita dah selesaikan kerja yang susah waktu pagi, kita lebih bersemangat dan lalui baki hari pada hari tu. Ianya macam booster motivasi sebab kita rasa lega, kerja berat dah settle. Ha, ni kalau pelajar waktu pagi eloklah buat ulang kaji. Kalau dia usahawan, mungkin waktu pagi dia fokus buat strategi. Dan kalaulah dia tu ibu ayah, mungkin waktu pagi selesaikan urusan anak-anak dia dahulu dan dia buat urusan kerja dia pula. Ha, itulah dia kerja pada waktu pagi. Salam dari UAM, padu style semasa.
1: Boleh bukan gurauan dan boleh juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
2: Ismail. Anda? Kasih bongsi bangun bully.
3: Jom WhatsApp pada 0174541688.

Hai semua, saya Sisi Iman. Selasih dengan tu. Jangan ada kalih, no.

Persembahan Flasir Denganku, itu dia menamakanmu cinta Datuk Sri Siti Nurhaliza. Dan sekarang dah pun menghampiri ke pukul 12.45 tengah hari. Kita dah masuk di ruangan yang berikutnya di...

Metropolis FM Surasi dengan ku. Saya nak tanya anda berkenaan kortisol. Pernah dengar tak tentang kortisol? Ada orang cakap kalau pipi bulat tu ada kortisol. Orang kata tembam kalau dulu-dulu kan. Kalau sekarang ni zaman TikTok ni orang kata kortisol tinggi. Ada satu video berdurasi 20 saat sudah cukup membuatkan ribuan orang berdiri di depan cermin. Ada orang cakap muka nampak sembab, pipi tak tajam, garis rahang tak kelihatan. Ini ke kortisol face? Sejak bila pula bentuk muka ni jadi ujian hormon? Okey, sebenarnya kortisol ni memang wujud. Ia adalah hormon penting yang membantu tubuh bertindak balas terhadap tekanan. Kalau parasnya terlalu tinggi untuk tempoh yang lama, wajah seseorang tu memanglah boleh jadi bulat. Namun, keadaan ini biasanya dikaitkan dengan sindrom Cushing, iaitu gangguan hormon yang jarang berlaku. Ia bukan ditentukan melalui bentuk muka sahaja, dan pesakit biasanya turut mengalami perubahan lain seperti berat meningkat, terutama pada perut dan bahagian atas badan, tangan serta kaki semakin kecil, kulit mudah lebam, garisan regangan ungu yang lebar dan kelemahan otot. Kalau kortisol face ni pula didiagnosis perubatan, muka mungkin kelihatan sembab kerana kurang tidur. Mungkin anda juga yang suka makan makanan tinggi garam, alahan, perubahan berat badan, ubat tertentu ataupun memang bentuk semula jadi wajah anda. Jadi stres ni boleh pengaruh tubuh. Tapi pipi bulat tak secara automatik ni bermaksud, tak bermaksudlah kortisol anda tinggi. Kadang-kadang pipi bulat tu bukan pasal kortisol pun. Memang pipi tu bulat. Nampak macam mana? Kan? Dia tak boleh nak dirawat dah. Memang lahir-lahir dah bulat comel macam tu kan. Jadi kadang-kadang kita terlalu mudah terpengaruh dengan info-info yang kita tak tahu adakah benar untuk diri kita. Sebab setiap orang ni dilahirkan dengan fizikal yang telah pun Allah SWT kurniakan. Kan? Kalau kita fikir kortisol untuk cara kita nak memahami, untuk mempelajarinya, tak apa. Tapi kadang-kadang setengah tu rasa down sangat-sangat sampai dia sanggup lah kan, dia kerja tolak muka ni bagi pipi tu tak bulat dah. Macam tu pun ada kan. Okeylah, kita dah menghampiri ke pukul 1 tengah hari untuk masuk jam yang terakhir. Terus dengarkan hanya di Hangat Lit. Terus sampai.

Malaysia, tanah airku, tanah air kita. Ia cukup istimewa, tanah merdeka. Di sini hangat, tetapi sepi. Ku ingin menjerit, memekik, melaung, tapi tidak bersuara. Warna, tetapi tidak sekata. Detik ini mencabar, tapi masih istimewa. Dari sejarah kita menarah masa, meski bukan perwira, kita juga punya senjata, punya kudrat dan usaha menterjemah semangat itu. Meski aku tidak mendengar mereka, mereka juga tidak mendengarkanku. Akan kupastikan semangat ini menyampaikannya. Ini solidariti kita. Ini terjemahan kita. Ini tanda sayang kita. Ayuh, kita teguk bersama. Jom, kibar jalur gemilang.

0: Berita seterusnya, Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU akan dimansuhkan bagi memberi kebebasan dan ruang demokrasi lebih luas kepada gerakan mahasiswa di negara ini. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira memorandum serta pandangan kepimpinan mahasiswa yang mahukan perubahan menyeluruh terhadap akta berkenaan.
1: Anak-anak mahasiswa merasakan mereka harus lebih bebas. Kita dah bebaskan dengan beberapa pindaan akta universiti dan kolej. Ada yang tidak puas hati, mereka mengemukakan memo. Maka pada hari ini saya dah umumkan, kita akan mansuhkan akta universiti dan kolej universiti.
0: Perdana Menteri juga berkata pemansuhan AUKU merupakan antara reformasi pendidikan yang akan diteruskan kerajaan selepas kestabilan politik, keselamatan dan ekonomi negara semakin terjamin bawah pentadbirannya.
1: Sekarang teruskan dengan lebih tegas agenda reformasi. Dan beberapa hal yang tertangguh, reformasi pendidikan yang kita lakukan, kemasukan anak-anak di peringkat awal, bahan TVET dan STEM secara lebih teratur, mengambil alihan prasekolah untuk semua anak-anak kita. Ia tidak mahu prasekolah itu hanya bagi kalangan elit di bandar dan kelas 2 bagi anak-anak di pedalaman dan desa. Maka sudah menjadi tanggungjawab Kementerian Pendidikan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berhasrat untuk mengisytiharkan Selat Hormuz sebagai wilayah negaranya tidak lama lagi. Trump mengesahkan sekatan ketat ke atas laluan berkenaan masih berkuat kuasa dan menegaskan tiada kapal dibenarkan melepasinya tanpa kebenaran Washington. Beliau turut mempertahankan langkah itu meskipun menyebabkan kenaikan harga minyak dunia dengan mendakwa ia bagi menyekat ancaman nuklear Tehran. Sementara itu, Iran menegaskan laluan strategi itu akan terus kekal sebagai wilayah milik negaranya. Timbalan Menteri Luar Kazim Gharibabadi berkata, sebarang keputusan untuk membuka atau menutup laluan perairan itu hanya akan dibuat atas arahan Tehran. Pihak tentera Iran turut menolak dakwaan Trump berkenaan laluan itu dan menyifatkannya sebagai pembohongan serta rekaan yang tidak berasas. Gempa bumi Indonesia, sekurang-kurangnya 2 orang disahkan maut manakala seorang lagi cedera selepas gempa bumi kuat berukuran 7.7 magnitud melanda timur negara berkenaan awal pagi tadi. Badan Pengurusan Bencana Negara memaklumkan gempa pada kedalaman 15 km itu mengakibatkan kerosakan struktur bangunan di Bandar Maumere selain mencetuskan beberapa gegaran susulan. Amaran tsunami berikutan kejadian bagaimanapun telah ditarik balik 3 jam kemudian. Sementara operasi memindahkan mangsa kini giat dijalankan pihak berkuasa tempatan. Sukan peminat Formula 1 tempatan kini berpeluang menyaksikan kejohanan berprestij dunia itu secara langsung menerusi inisiatif tiket madani serendah RM200 khusus untuk pemegang MyCard. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan inisiatif bagi pas akses 3 hari itu dicapai hasil persetujuan bersama pihak Bahrain. Butiran lanjut mengenai penjualan tiket berkenaan akan diumumkan pengurusan litar antarabangsa Sepang tidak lama lagi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji, 2 individu bergelar Datuk direman. AUKU akan dimansuh beri ruang demokrasi kepada mahasiswa. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: قد رحمته وذلك هو الفوز العظيم.
1: Wahai Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam syurga adni yang engkau telah janjikan kepada mereka, dan masukkanlah bersama-sama mereka orang-orang yang layak di antara ibu bapa mereka dan isteri-isteri mereka serta keturunan mereka. Sesungguhnya engkaulah jua yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Dan peliharalah mereka dari balasan kejahatan-kejahatan yang dilakukannya. Dan sebenarnya sesiapa yang engkau pelihara pada hari itu dari terkena balasan kejahatan-kejahatan yang dilakukannya, maka sesungguhnya engkau telah mengurniakan rahmat kepadanya. Dan yang demikian itulah kemenangan yang besar.
2: Sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala salah. Hayya 'ala salah. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا ilaha illallah.
4: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah. Ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah. Wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta.
5: Tenang itu bermula di sini. Selamat menunaikan ibadah. Waktu solat itu tadi dibawakan khas oleh Perlis FM.

Polisi Fans Rosy denganku setelah aku kau miliki Shima baru saja berlalu untuk anda. Terima kasih yang tengah dengar Polisi FM ketika ini yang pilih di frekuensi 102.9 MHz. Saya dah pun di minit yang terakhir untuk memainkan lagu-lagu Jiwang Karat untuk anda. Dan sebentar tadi telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri polis iaitu pada pukul 1.26 minit tengah hari. Dengarkan ini untuk anda, Crossfire, bagikan memori Polisi FM.

Evans Rossi dengan lagu-lagu di Jiwang Karat untuk anda. Menghampiri ke pukul 2 petang, tugasan saya dah pun sampai ke penghujungnya. Pagi edisi hari Sabtu 15 Ogos 2026 bersamaan 2 Rabiul Awal 1448 Hijriah. InsyaAllah esok saya akan kembali menemani anda di segmen yang sama, Hangat Lead Jumaat Sabtu Ahad berteman Kenantikan Nurdin untuk anda di 102.9 MHz. Selepas ini anda akan bertemankan DJ Lin dalam Heboh-Heboh dan insyaAllah kita bersua lagi di lain masa, di lain waktu. Saya tinggalkan untuk anda, ini dia Amir Masti, Nur Cinta. Terus tinggalkan hanya di Jiwang Karat Perlis FM, Hangat Lead. Terima kasih dengan kita.

0: scam. Hampa tahu apa tu scam. Scam ni salah satu cara menipu melalui panggilan telefon atau chat laman media sosial tu. Tujuan mereka tak ada lain lah, nak perhabis duit hampa lah. Walau berapa lama dah kita pakat duk dengar bab scam ni, tapi boleh dikatakan anak-anak hari jugalah ada juga berita orang kena scam. Jadi kami nak pesan kat hampa, mak kalau hampa terima panggilan nombor yang hampa tak kenal, satu je hampa jangan angkat. Dan kot kalau lah hampa duk rasa risau, kot ada panggilan penting, hampa rasa hampa nak angkat, hampa angkat. Hampa angkat, tapi mau kalau orang yang telefon hampa tu mula dia buat cakap hampa dah buat salah kot tu, hampa buat salah kot ni, ataupun mereka mula bercakap tu, mereka kata lah mereka ni daripada mahkamah ke, dari agensi-agensi ni ke apa, ha, nak mudah hampa letak tu. Tu sajalah salah satu cara untuk kita elakkan diri kita ni kena tipu melalui scam ni. Ha, dan harus diingat juga, puak-puak yang duk scam kita ni ataupun lebih mesra dengan panggilan scammer ni, sesungguhnya mereka ni tak ada belah kasihan langsung lah. Yang mereka tahu nak cari duit kot jalan hala tak kena lagu ni. Jadi pakat-pakat kita lawan scammer ni dengan cara kita tidak layan panggilan-panggilan palsu sebegini.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.
2: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: Jalur gemilang bukan sekadar bendera tetapi lambang maruah, kedaulatan dan perpaduan negara. Sepenuh bulan kebangsaan, marilah kita kibarkan jalur gemilang di rumah, premis perniagaan dan kenderaan dengan penuh rasa bangga. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan semangat patriotisme. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM. Saksikan himpunan atlet muda terbaik negara berjuang demi maruah, bersatu demi sukan. Kemuncaknya bermula di sini. Jangan lepaskan peluang menyaksikan persembahan memukau dan detik bersejarah siaran langsung Majlis Pembukaan Rasmi Sukma ke-22 Selangor 2026, Sabtu 15 Ogos 9 malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hemoi-hemoi. Selamat petang. Salam kemerdekaan juga buat anda semua di mana saja anda berada. Terima kasih kerana masih lagi terus-menerus mendengarkan Perlis FM serasi denganku. Terima kasih juga buat rakan tugas yang dah pun teman anda tadi ni bersama dengan DJ Atikah Nordin selama 4 jam dalam hangat lead. Dan sekarang Limbula yang akan terus ambil alih 4 jam lagi teman anda dalam hemoi-hemoi. Kita enjoy Kapal Sempoi hingga ke pukul 6 petang, insyaAllah. Terima kasih juga buat rakan-rakan yang bertugas di bilik MCR dan juga rakan-rakan di bahagian pemancar dalam sentiasa memastikan juga siaran kita berada dalam keadaan yang terbaik. Apapun, Lina mengharapkan anda semua berada dalam keadaan yang baik-baik saja hendaknya, insyaAllah. Dan moga dipermudahkan juga dalam segala urusan mahupun kesulitan yang dihadapi. Terima kasih juga buat rakan-rakan di ruangan WhatsApp Konti yang masih lagi hantarkan kepada kita di ruangan WhatsApp Konti untuk dengarkan lagu-lagu pilihan anda. Boleh terus hantarkan saja. Saat lagi kita akan cuba selitkan untuk hiburan kita bersama sambil-sambil kita selitkan juga info-info yang terkini dan bermanfaat untuk anda. Apapun, kita harapkan anda terus kekal setia di Perlis FM serasi denganku.

0: kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada, kau akan ku jaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipiku. Zain Nakal. Pergi, tapi kau pergi. Apa guna semua janji. Dan Aisyah Retno. The Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Idea Live Arena Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. The Nation 2026, The Gen Z Concert dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.
2: Dunia indah cantik berseri.
3: Nak dengar radio?
4: Perlis FM. Lagi
3: dengan ku, dengar 18 jam sehari pun boleh.
4: Perlis FM.
3: Dengar sekali, pasti nak dengar lagi.
5: Aku jatuh cinta.
4: Perlis FM.
3: Dengar 102.9 sekarang.
4: Perlis FM.
3: Setia bersama Perlis FM.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alp Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Leta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Nantikan laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 setiap hari di Perlis FM 9.45 pagi, 3 petang dan rangkuman keseluruhan keputusan pukul 10 malam. Laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 dibawakan kepada anda oleh Perlis FM dan Majlis Sukan Negeri Perlis. Rentak kita, aksi kita, rempuh sampai podium.
4: Rentak kita, aksi kita, rempuh sampai podium lah kawan-kawan. Terus berikan semangat kepada atlet-atlet negeri Perlis kita untuk berjuang di dalam Sukma ke-22 tahun 2026 kali ini kawan-kawan. Saat lagi pukul 3 selepas daripada ringkas 3 petang, kita akan sama-sama ikuti laporan harian Sukma bersama dengan rakan penyampai kita di sana. Nak tahu apa perkembangan dia, hampa kena tunggu. Jangan duk pi mana-mana lagi. Jangan duk kalih siaran. Sebab apa? Pasti yang terbaik kita akan sajikan untuk anda dari semasa ke semasa. Terima kasih juga untuk Kak Latifah kita waktu lah ni bersama kita di ruangan WhatsApp Konti. Katanya, salam Lin, selamat petang, selamat bertugas. Katanya, Perlis FM tetap di hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih Kak Latifah. Mendengarkan Perlis FM tak kira masa no. Alhamdulillah. Dan siapa lagi yang bersama dengan kita? Terima kasih juga untuk ibu daripada belakang Balai Polis Matayang juga bersama dengan kita. Katanya, assalamualaikum Lin, selamat petang. Semoga Lin sehat selalu dan bahagia di samping keluarga tersayang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya-Allah. Terima kasih atas doa yang baik-baik. Moga doa yang baik-baik juga sentiasa mengiringi ibu seisi keluarga. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih ibu bersama dengan kita waktu lah ni dan katanya nak dengarkan lagu Apa Kabarmu di sana. Kita sihat, alhamdulillah. Berangan bilah no. Apa pun, terima kasih ibu atas kiriman di ruangan WhatsApp Konti. Dan kepada anda di luar sana, masih lagi boleh terus hantarkan saja kiriman anda ke ruangan WhatsApp Konti kami di 0174541688. Terima kasih juga untuk Kak Ani kita. Katanya, assalamualaikum Lin, selamat bertugas petang ni. Semalam bertugas waktu malam kan, hari ni bertugas siang pula. Apa pun yang terbaiklah untuk semua, okay? Katanya, assalamualaikum, selamat bertugas petang ni. Moga Lin juga berada dalam lindungan Allah selalu, ceria, bahagia selalu. Amin. Masya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Di dalam kehidupan ni kan, hadiah yang mahal-mahal tu rasa macam kita pandang lah, bolehlah kita nak pandang dan hargai. Tetapi doa tu sangat-sangat berharga sebenarnya. Terima kasih atas doa yang baik-baik. Moga doa yang baik-baik juga kembali kepada Kak Ani, seisi keluarga juga, ya. Katanya nak dengarkan lagu-lagu sedih, sepi, memori sekuntum rindu daripada Spoon, insyaAllah. Dan juga nak dengarkan lagu Hindustan, boleh sekali lagi kita cuba tengok. Ada je berkesempatan je, kita akan selitkan untuk hiburan kita bersama. Tapi sebelum tu, kita nak dengar dulu siapa yang bercuti hari ini. Selamat bercuti, kan? Kita harapkan cuti anda meriah. Di samping sayang-sayang tersayang, terus layan, terus dengar Perlis FM, serasi denganku.

Dapatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click. Insya Allah.

Minit petang lah kawan-kawan. Selamat petang buat kawan-kawan yang mungkin baru saja tune in, baru saja mendengarkan Perlis FM serasi denganku saat ini. Terima kasih untuk Mak Ngah daripada Bukit Tangga. Katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah katanya terbaik Perlis FM. Terima kasih. Moga yang baik-baik sentiasa mengiringi kita ya. Terima kasih juga untuk Kak Wah yang bersama kita juga di ruangan WhatsApp Konti. Katanya Salam Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya Kak Wah baru saja balik daripada Cuping pi buat baju tadi ni. Katanya nak cuti sekolah, kenuri banyak. Jadi kenalah tukar-tukar baju. Baju yang mana tu ada-ada tu tak padan, nak kena potong. Ya ke? Tak apa. InsyaAllah. Orang kata apa? Tukang jahit pun dia akan jahit yang elok-elok untuk Kak Wah. Ya. Katanya duk rehat ni sambil-sambil dengar Perlis FM. Nak layan lagu Rindu Bayangan. InsyaAllah. Allah, kita tengok sekali lagi ni berkesempatan ke tidak ke, kita akan cubalah berikan untuk hiburan kita bersama ya. Baiklah, untuk kawan-kawan semua yang mana nak hantarkan kiriman anda ke ruangan WhatsApp Konti, yang nak kongsikan info terkini, pastikan yang sahih ya kawan-kawan, baru kita akan panjang-panjangkan untuk semua pendengar-pendengar setiap Perlis FM untuk pertemuan kita di hari Sabtu 15 Ogos 2026. Baiklah, sekali lagi tepat pukul 3 petang kita akan sama-sama terbang saat ke kota media untuk kita ikuti bersama ringkas 3 petang menerusi National FM. Lepas daripada tu kita akan kembali semula bersama dengan Lin dan juga rakan penyampai yang lain. Yang mana saat lagi ni kita ada laporan harian Sukma ke-22 bagi tahun 2026 dan kita juga ada Bukan Borak Kosong. Jadi kepada anda semua, jangan ke mana-mana, terus layan, terus dengar Perlis FM serasi dengan Cool.

0: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Assalamualaikum, saya Kek Bahar.
2: Hai, saya Wani.
3: Saya Amira Usman.
4: Saya Ernie Zakri. Teruskan mendengar 102.9 Berlis FM.
1: Serasi
4: denganku.

0: Nantikan laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 setiap hari di Perlis FM 9.45 pagi, 3 petang dan rangkuman keseluruhan keputusan pukul 10 malam. Laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 dibawakan kepada anda oleh Perlis FM dan Majlis Sukan Negeri Perlis. Rentak kita, aksi kita, rempuh sampai podium.
1: Rentak kita, aksi kita, rempuh sampai podium, kawan-kawan. Jadi jom kita nak sama-sama ikuti pula laporan harian Sukma 2026 bersama dengan rakan penyampai kita di sana. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Abang Shah, macam mana di sana? Sihat ke?
2: Okey, alhamdulillah saya Syafiq dan juga Kushairi KJ masih lagi okey, masih lagi bersemangat dan akan terus bersemangat.
1: Okey,
2: baik.
1: Aha, silakan.
2: Okey, baik. Lin,
1: ya.
2: Hari ini hari yang pertama secara rasminya acara sukan Malaysia ke-22 2006 yang berlangsung di Selangor bermula dan hari ini beberapa acara melibatkan kontingen Perlis telah pun berlangsung di sebelah pagi tadi dan juga sedang berlangsung ketika ini. Bagi acara bowling Padang yang berlangsung di sebelah pagi tadi di Kompleks Bowling Padang Payumas Kelang, Perlis tewas hanya dengan satu mata kepada peserta Sarawak Muhammad Aryan Nazrullah, manakala Perlis diwakili oleh Muhammad Akil Ifran. Bagi acara pencak silat solo kreatif putra peringkat suku akhir yang berlangsung di Dewan Seri Sarjana Uniten, pesilat Perlis Muhammad Safwan Haziq Muhammad tewas tipis kepada Dennis Daniel, pesilat dari Kelantan. Muhammad Safwan Haziq mengumpul mata 9.875, manakala mata bagi pesilat Kelantan Dennis Daniel 9.885. Bagi acara pencak silat regu putra juga peringkat suku akhir, pesilat Perlis juga tewas kepada pesilat dari Johor. Keputusan-keputusan bagi acara catur belum dapat lagi kita perolehi dan bagi acara sepak takraw yang berlangsung pagi tadi pada pukul 9 pagi di arena MBSJ Puchong, regu berpasukan Perlis tewas kepada Kedah dengan 3-0. Bagi acara pencak silat tanding putra kelas C 55 hingga 60 kilogram, pesilat dari Perlis Effi Irfan Jenny menewaskan pesilat dari Sarawak dengan 33 mata pesilat Sarawak Anil hanya dengan 22 mata. Dan bagi acara taekwondo wanita 73 kilogram suku akhir, peserta dari Perlis Putri Norafkitina menewaskan atlet dari Johor Ashley Fernandez dengan mata 2-0. Manakala bagi acara Kero Roji, lelaki 63 kilogram, pusingan yang ke-16, atlet dari Perlis Darshan menewaskan atlet dari Melaka juga dengan catatan mata 2-0. Sementara itu bagi acara taekwondo 63 kilogram, bagi acara 74 kilogram yang berlangsung pada pukul 10 pagi tadi di IDCC Ideal Convention Center Shah Alam, peserta dari Perlis sedang menentang Muhammad Farish Dani dan kita belum lagi mendapat keputusan bagi acara ini. Bagi taekwondo wanita 53 kilogram suku akhir, peserta dari Perlis Nick Nisrina tewas kepada Diana Christisha daripada Pulau Pinang. Dan sementara itu bagi acara 53 kilogram pusingan yang ke-16, Nick Nisrina menewaskan Arisha Ashura Adnan dari Selangor dengan 2-0. Dan bagi acara 62 kilogram suku akhir, atlet Perlis Nor Auni Atira menewaskan Wan Nor Shifa dari Perak. Sementara itu, bagi acara bowling padang triples lelaki yang berlangsung pada pukul 10.30 pagi tadi di Kompleks Padang di Kompleks Bowling Padang Bayu Mas, peserta dari Perlis Raisal menewaskan peserta dari Kelantan Adif Darwishi dengan 18 mata, manakala bagi Adif hanya dapat mengumpul 12 mata sahaja. Dan bagi acara kabadi wanita, pasukan Perlis tewas kepada pasukan Kelantan dengan 66 berbanding Perlis hanya 42 mata. Dan setakat itu saja, Lin. Beberapa acara yang sedang berlangsung di Kompleks Sukan Puchong, MBSJ Puchong, iaitu bagi acara sepak takraw wanita yang sedang bertarung dengan pasukan Selangor, belum lagi berakhir dan apa-apa keputusan akan kita siarkan kembali pada rangkuman keseluruhan keputusannya pada pukul 10 malam nanti.
1: Iya, baik.
2: Dan saya Muhammad Syah Hashim dan juga Syed Syafiq bersama dengan rakan penolong jurutera KJ akan terus memastikan bahawa siaran kita untuk menyampaikan maklumat kepada peminat-peminat sukan di negeri Perlis akan berjalan dengan lancar. Rentak kita, aksi kita, rempuh sampai podium. Kembali ke studio bersama dengan Lin.
1: Assalamualaikum. Bersama dengan DJ Muhammad Syah Hashim tadi dalam laporan harian Sukma 2026. Apapun, rempuh tetap rempuh kawan-kawan. Dan kepada semualah peserta-peserta ataupun kontijen di negeri Perlis yang berjuang di sana, kita doakan mudah-mudahan semuanya dipermudahkan, insyaAllah. Apapun, pastinya kita juga akan laporkan kepada anda dari semasa ke semasa info-info yang bermanfaat juga. Dan terima kasih buat rakan-rakan di ruangan WhatsApp Konti yang tak jemu-jemu hantarkan kiriman anda. Saat lagi kita akan baca dan panjang-panjangkan lagi segala kiriman anda. Dan saat lagi kita akan bersama dengan rakan kita DJ Ryan kita, dan bersama juga dengan tetamu dalam Bukan Borak Kosong. Jadi kepada anda semua, jangan ke mana-mana, terus kekal setia bertemankan Perlis FM, serasi denganku.

0: Jalur Gemilang membawa kisah perjuangan negara. Mengibarkannya bukan sekadar tradisi, tetapi tanda kasih kepada tanah air. Ayuh kibarkan Jalur Gemilang dengan betul dan penuh hormat. Bersama kita semarakkan Bulan Kebangsaan. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Sama-samalah kita kibarkan Jalur Gemilang, jalur kebanggaan kita.

kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat, premis-premis perniagaan, kedai-kedai makan dan di tempat kerja anda. Ayuh, kibarkan jalur gemilang, tanda cinta pada negara.

Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada, kau akan ku jaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipi. Zain Nakal. Tak pergi, tapi kau pergi. Apa guna semua janji. Dan Aisyah Retno. The Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Idea Live Arena Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. The Nation 2026, The Gen Z Concert dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.

0: Episod kali ini kita bersiaran di Unimap ini dan bersama-sama dengan saya tetamu yang cukup istimewa. Itu saya bersama dengan saudara Sul Aidil. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Masalah siapa panggilan Sul boleh eh?
1: Ah boleh.
0: Okey, Sul merupakan seorang peserta GSF Global Sumut Flotilla yang mana pada 31 Ogos 2025 Cik Sul Aidil merupakan salah seorang daripada hampir 15,000 peserta yang mendaftar untuk berebut naik ke 44 kapal yang bergerak daripada Barcelona tersebut. Jadi rezekilah tu dapat kan. Okey, Cik Sul Aidil, apa perjuangan yang lahir dari hati mengalir macam sungai yang tenang, deras di dasarnya sebelum bertemu dengan segara yang luas? Dalam erti kata, tagline Palestin itu sendiri kan, dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Apa yang menjentik saudara Sul untuk pergi ini?
1: Okey baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab kepada soalan saudara Ryan tadi, apa yang menjentik sebenarnya, kalau diikutkan, isu Palestin ni sudah lama dan bermula daripada tahun 1948, dan saya juga antara orang yang bermula daripada universiti untuk membuat advocate berkaitan dengan Palestin. Dan tahun 2023 adalah sebenarnya adalah satu titik point, turning point kepada kami semua, lagi-lagi bila kami bekerja di Cinta Gaza Malaysia yang banyak berhubung terus kepada pasukan-pasukan kami yang berada di Gaza. Dan kami juga adalah pejabat di Gaza, dan pejabat kami pun pernah jadi base Israel sebenarnya. Dan waktu tu yang menjentik kami bila tahun 2023 tu berlakunya Taufan Al-Aqsa, di mana kami buka war room. War room ni setiap hari kami dapat maklumat video secara langsung daripada pasukan-pasukan kami. Jadi di situlah yang sebenarnya menjentik kami bila kami mendapat menengok sendiri apa yang terjadi sebenarnya. Dan apa yang kalian lihat sebenarnya di kaca TV, di media sosial, itu sudah kami tapis sebaik-baiknya untuk tatapan umum daripada yang kami nampak sendiri. Dan kalau diikutkan, saya nak share satu peristiwa bila mana kita buat video call dengan kawan-kawan kita yang berada di Gaza. Tiba-tiba dia cakap, dia jumpa kami, dia cakap, waktu tu dia bercakap dengan kawan kami namanya Syami. Dia cakap, "Syami, tolong ambilkan saya air sejuk, saya haus." Sampai macam tu sekali, diorang dah lama tidak minum air sejuk, air ais. Dan itu sebenarnya menjentik kami lah untuk macam sampai macam tu sekali diorang di sana, betapa susahnya nak dapat air bersih dan juga betapa susahnya diorang mau dapat keperluan harian. Dan itu juga yang membangkitkan kita untuk kita perlu buat sesuatu untuk bangkitkan, bagi tahu kepada seluruh dunia apa sebenarnya yang jadi. Begitu.
0: Baik, jadi saudari Sul dah tahu, dah lihat, tengok sendiri di skrin-skrin televisyen, dah mendengar menerusi corong-corong radio dan juga melihat daripada media sosial, dah tahu perkara itu ditapis pun kita rasa berat, kita rasa teruk. Tetapi Cik Sul Aidil nak juga pergi kan? Apa yang membuatkan terdetiknya hati, yang ni memang aku kena pergi, aku kena join GSF punya team ni? Kenapa? Apa yang membuatkan terdetiknya pertama sekali ya di sudut titik hati Cik Sul?
1: Okey baik, saya ceritakan bermulanya daripada awal, macam mana kita mula terdetik untuk berlayar ke Gaza ni. Jujur, semasa mula-mula diperkenalkan Global Sumut Flotilla ni, kami sebenarnya takut untuk pergi berlayar. Waktu kami dikumpulkan, waktu ketika itu bulan 6, betul-betul selepas Raya Korban, kami dikumpulkan. Waktu tu Tuan Nadir, CEO Cinta Gaza Malaysia, dia kumpulkan kami, dia cakap kita akan buat satu misi gila, misi one way ticket. Dia cakap kita akan berlayar ke Gaza. Dan waktu tu timbul macam-macam persoalan. Pada masa yang sama kami pun takut. Kami pun waktu tu tak dibagi tahu siapa yang akan berlayar, dan kami sendiri adalah volunteer. Waktu tu saya sendiri pun takut. Dan lama kelamaan bila diterangkan kenapa kita perlu berlayar, kenapa kita perlu buat semua ni, sebab salah satu dia adalah untuk membuka mata dunia, untuk memecahkan kebisuan. Dan kita juga sebagai seorang Muslim, sebagai warga negara Malaysia, tercabar apabila waktu itu Greta, Tiago pun tengah berlayar ke Gaza, tapi diorang kena intercept. Dan kita tertanya-tanya, di mana wakil Malaysia waktu itu? Di mana kita? Betapa lantangnya kita di Malaysia ni bercakap soal Gaza, bercakap soal Palestin, isu kemanusiaan, tapi tiada satu pun aksi ataupun action yang besar kita tunjukkan kepada dunia bahawa inilah reaksi kita, solidariti kita kepada saudara kita di sana. Jadi di situlah bermulanya dibentangkan kepada kami, inilah aksi kita, one way ticket kita untuk ke Gaza. Kita hantarkan bantuan kepada saudara-saudara kita, di mana kita round dulu, kita pusing dulu seluruh Nusantara, antara yang negara yang kami pergi waktu itu Thailand, Indonesia, Sri Lanka dan Maldives pun kita pergi juga, untuk kita bagi penerangan buat a mass event di negara-negara tersebut. Maksudnya di situlah baru kita bawa kawan-kawan kita daripada untuk bantu berkumpul di Malaysia, dan sama-sama kita gerak ke Barcelona dan seterusnya naik kapal untuk ke Gaza.
0: Baik Cik Sol, kita patah balik belakang sedikit. Kita bermula perjalanan kita dari Barcelona tu. Cik Sol naik kapal Alma.
1: Betul.
0: Jadi dalam satu kapal itu dia muatkan berapa orang?
1: Berapa?
0: Dalam satu kapal tu dia muatkan berapa orang?
1: 24 orang.
0: Jadi 24 orang di dalam satu kapal, ibarat sebuah keluarga sudah.
1: Betul.
0: Bergerak menuju ke Gaza, memecah tembok kemanusiaan yang disekat perjalanannya oleh rejim Zionis di sana. Jadi kita mula dengan minggu pertama di atas kapal itu. Bagaimana permulaannya? Ialah lalu atas laut, kan, mungkin dengan kekurangan makanan ataupun persiapan-persiapan sebelum Cik Sol bersama dengan sahabat-sahabat 24 orang di dalam kapal tersebut.
1: Okey, baik. Kami berlayar daripada Barcelona 31 Ogos bersamaan Hari Kemerdekaan Malaysia lah waktu tu. Tapi masa di Barcelona ni lambat sikit. Beza dalam lebih kurang 6 jam, berapa jam lebih lah. Dan saya ditakdirkan untuk sekapal dengan ni lah, Ilya, Musa, 3 orang dinaikkan kapal, dalam kapal Alma. Mula-mula kami bergerak tu, sebenarnya kami dalam kapal tu ada 34 orang dipadatkan dalam satu kapal. Tapi selepas kita reshuffle, kita ubah kedudukan untuk bagi keselesaan kepada setiap peserta, so maka tinggallah kami 24 orang. Dan kami Malaysia masih dikekalkan dalam tu 3 orang. Dan lepas tu timbul juga persoalan, kenapa Malaysia tak dikumpulkan, kan? Sebenarnya kenapa kita tidak dikumpulkan? Sebab Malaysia ni antara negara yang lemah. Bukanlah kita cakap negara kita, pasport kita tak kuat. Pasport kita kuat sebenarnya. Tapi pasport kita tak kuat di mata Israel. So kita perlukan perlindungan daripada kawan-kawan kita yang ada hubungan diplomatik. Negara-negara dorang yang ada hubungan diplomatik dengan Israel. Contohnya USA lah. Dan ada juga kawan-kawan kita yang lain. Dan dalam kapal tu, kita lebih kurang ada 18 orang warga negara yang berbeza. Maksudnya 18 warga negara yang berbeza. So setiap kapal ada ni wakil 18 negara lah. Ada Greece, Turki, Spain, Argentina, Mexico, macam-macam. So kita memang macam keluarga lah dalam sana. Kita hidup sebulan. So bergelak ketawa, susah sama-sama, senang sama-sama. Dan kapal Alma ni juga adalah kapal induk. Kapal induk tapi dia nombor 2 selepas kapal family. Kapal family ni dinaiki oleh inilah barisan utamalah. Dan selepas kapal tu rosak, barulah kawan-kawan kapal kita ni yang daripada kapal family dipindahkan ke kapal Alma. Dan jadilah kapal Alma tu kapal utama. Dan kapal kami juga adalah yang supply minyak, supply bahan-bahan makanan kepada kapal-kapal yang kecil. Yalah, kalau diikutkan kapal kawan-kawan kita ni macam kapal Adel, kapal-kapal kecil yang lain, kapal layar yang lain ni sebenarnya tak cukup untuk bawa bahan untuk keperluan sebulan tu. Jadi kapal kami lah yang kapal paling besar ni untuk tampung makanan-makanan yang kapal yang lain. So jadi bila kapal diorang sudah kehabisan makanan, diorang akan datang ke kami untuk ambil makanan. dan diorang juga akan isi minyak di tengah laut bersama kami lah. Sebab kapal kami adalah kapal paling besar dan paling banyak sekali dihisap lah. Okay. Orang cakap, Piorama cakap kapal Alma ni paling banyak kena hisap sebab paling most wanted lah. Sebab kapal, kalau kapal Alma ni tiada, maka hancurlah konvoi waktu tu. Sebab kapal kami ni yang supply minyak perjalanan sepanjang ke Gaza. Sampailah kami intercept. Okay. Dan hari terakhir kami di intercept tu sebenarnya ada 29 orang. Last sekali. Awalnya 24, awalnya 34, berkurang ke 24 dan akhirnya jadilah 29. Selepas reshuffle, ada yang tarik diri, ada yang kapal rosak, dibom, macam-macam lagi yang kami hadap.
0: Okay. Kapal Alma ni merupakan kapal induk. Kapal yang beri bahan-bahan mentah seperti makanan dan juga mungkin minyak kepada kapal-kapal lain. Okay, kita ke hadapan sikit. Satu bulan perjalanan, satu bulan lebih perjalanan menuju ke Gaza. Jadi satu jam sebelum sampai di garisan kemanusiaan, sebelum kita sampai bagi bantuan tu, Sol dan juga sahabat-sahabat sempat lagi untuk telefon bertanya khabar dengan keluarga, dan kami media mendapatlah maklumat-maklumat tersebut. Dan selepas itu, beberapa minit selepas itu, sudah mendengar khabar dan juga video-video tuan-tuan dan puan-puan memegang pasport sudah pun tersebar di laman sosial. Jadi kegusaran kami sebagai rakyat Malaysia terhadap peserta-peserta GSF ini sangat-sangat tinggi. Kita rasa perkara ini bukan lagi main-main apabila peserta-peserta GSF meminta bantuan daripada kerajaan Malaysia. Okey, kita nak tahu juga momen, detiknya apabila di-intercept, dihalang oleh rejim Zionis ni.
1: Okey. Okey, kita bercakap lagi bila kapal Alma ni antara kapal yang paling awal sebenarnya kena intercept. Maksudnya kapal pertama sekali yang ditahan. Sebenarnya kapal kami sebelum kami kena intercept tu, malam sebelum tu berlaku fake intercept. Maksudnya kapal Israel ni sebenarnya sudah datang di sebelah kami, tapi diorang tak naik. Diorang hanya memantau kami. Dan waktu tu tengah malam, betul-betul selepas saya habis bertugas night watch, berjaga malam, tiba-tiba waktu mau tidur datang kapal Israel. Dan waktu tu semua berkumpul. Kami ingatkan malam tu lah intercept sebenarnya, tapi tidak. Waktu tu kami dah buang phone sebenarnya. Awal lagi kami sudah buang phone. Jadi bila dicakap kami sempatkah buat video sebelum kami kena tahan tu, sebenarnya kami sudah buat video awal-awal sebelum kami berlayar. Dan video tu kami sudah serahkan kepada ground team kami. Dan beberapa jam, sejam sebelum kami kena intercept, sebenarnya kami sudah tak dapat berhubung dengan family kami. Sebabkan phone kami, kami dah buang dah ke laut semalam sebelum kami kena intercept. Jadi hari itu adalah betul-betul hari yang panjang bagi kami. Sebab kami bersedia dengan apa segala macam pun, apa segala kemungkinan. Dan waktu itu juga memang kami dah tak dapat dah berhubung dengan keluarga semua. Dan mesej terakhir saya pun dengan isteri adalah melalui voice note WhatsApp. Betul-betul 24 jam sebelum kami kena tahan. Dan bila kami kena tahan pun, kami dah betul-betul terputus hubungan lah dengan dunia luar. Yeah. Sampailah kami kena tahan dan balik semula ke Malaysia.
0: Baik, Cik Sol. Sebenarnya banyak lagi yang kita nak borak dengan Cik Sol Aidil. Namun masa mencemburui kita. Dan saya kira siapa-siapa yang ada di Pusat Pengajian Islam dan juga Pembangunan Insan Unimap ini, sekiranya nak tahu cerita lebih lanjut, nak borak-borak santai dengan Cik Suhaidil, bolehlah jumpa dengan Cik Suhaidil untuk mendapatkan sedikit sebanyak nasihat dan juga kata-kata semangat untuk kita memberi suntikan kepada anak-anak muda kita Muslim untuk sentiasa memberi sokongan, pendedahan ataupun kita nak memecahkan kebisuan kenapa kita orang Islam ni perlu untuk bersuara tentang Palestin, Cik Suhaidil. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama dengan kami dalam Bukan Borak Kosong. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang.

Perlis FM, serasi denganku. Terima kasih buat rakan tugas untuk segmen Bukan Borak Kosong yang dibawakan khas oleh Perlis FM untuk semua pendengar setia waktu ini. Moga segala perkongsian itu tadi menjadi inspirasi, pembakar semangat dan juga pedoman yang bermanfaat buat kita semua. Baiklah, saja lagi tepat pukul 4.30 minit petang kita akan sama-sama ikuti berita Perlis FM. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bertemankan Lin dalam Hemoy-Hemoy Kita Enjoy Couple Same Boy.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Baiklah, untuk perkongsian saat ini adalah mengenai pertandingan lafaz kerama Iqra Rukun Negara, di mana sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-69, Jabatan Penyiaran Malaysia Negeri Perlis menerusi Perlis FM menganjurkan pertandingan lafaz kerama Iqra Rukun Negara, yang mana ianya terbuka buat semua murid sekolah rendah dan juga pelajar sekolah menengah. Caranya sangat mudah, di mana anak-anak hanya perlu rakam video lafaz Iqra Rukun Negara mengikut kreativiti masing-masing dengan durasi tidak melebihi 3 minit. Dan anda boleh hantarkan terus video penyertaan anak-anak anda ke ictperlisfm@gmail.com. Menariknya, 20 hadiah eksklusif Perlis FM menanti para pemenang. Jadi jangan lepaskan peluang, wahai anak-anak di luar sana. Tarikh tutup penyertaan adalah 26 Ogos 2026. Ayo kita semarakkan lagi semangat patriotisme kita dan zahirkan penghayatan Rukun Negara bersama kami di Perlis FM. Baiklah, banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan bersama dengan anda. Pastikan anda terus kekal setia bertemankan Perlis FM, serasi denganku.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alpha Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

Ya, jangan ke mana-mana. Masih lagi ada perkongsian yang menarik untuk anda saat ini. Jom sama-sama kita memeriahkan lagi Majlis Sambutan Hari Kebangsaan ke-69 Peringkat Negeri Perlis tahun 2026, yang mana majlis akan berlangsung pada hari Ahad 30 Ogos 2026 bermula jam 8 malam di Kompleks Sukan Tuanku Said Putra Kangar Perlis. Jadi jom kawan-kawan, kita bawa keluarga kita, kita bawa insan yang tersayang, bawa sahabat handai semua. Kita semarakkan lagi semangat patriotisme dan juga raikan kemeriahan Hari Kebangsaan bersama-sama. Jangan lupa tau, 30 Ogos jam 8 malam kita jumpa di Kompleks Sukan Tuanku Said Putra Kangar Perli. Dan jangan ke mana-mana, ada lagi perkongsian yang menarik yang kita nak kongsikan bersama dengan anda dari semasa ke semasa. Terus layan, terus dengar Perlis FM, serasi denganku.

Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada, kau akan ku jaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, tertena pipiku. Zain Nakal. Dan Aisyah Retno. Dalam Z Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Idea Live Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. Z Nation 2026, The Gen Z Concert, dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.

jangan duk kalian lagi ke mana-mana. Teruskan kesetiaan anda bertemankan Plays FM serasi denganku. Baiklah, waktu luar ni pun dah membawa kita ke pukul 4.12 minit petang. Kawan-kawan, selamat petang. Selamat bertugas juga buat kawan-kawan yang mana bekerja di hujung minggu anda. Moga dipermudahkan juga dalam segala urusan hendaknya. Okay? Dan terima kasih juga buat kawan-kawan kita, peniaga-peniaga kecil, premis-premis perniagaan, pos-pos kawalan keselamatan yang berada di sempadan juga. Terima kasih yang berada di klinik-klinik kesihatan mahupun di hospital-hospital, dan semestinya yang mendengarkan di dalam kenderaan anda saat ini. Terima kasih kerana menjadikan Perlis FM sebagai peneman anda untuk edisi hari Sabtu kita, 15 Ogos 2026, dah di pertengahan bulan Ogos pidah. Jangan lupa semarakkan lagi semangat cintakan pada negara dengan mengibar jalur gemilang anda. Dan satu rumah, satu jalur gemilang. Wajib ada, nah. Baiklah, kawan-kawan, untuk panduan kita bersama masuknya waktu solat fardu asar ini pada pukul 4.40 minit petang, maghrib 7.34 minit malam, manakala isyak pula 8.46 minit malam. Untuk solat fardu asar saat lagi ni pukul 4.40 minit petang, maghrib 7.34 minit malam, manakala isyak 8.46 minit malam. Okey, bagi seluruh negeri Perlis. Jadi kita harapkan dengan pemakluman awal ini pun dapatlah kawan-kawan kita pakai atur masanya dengan sebaik-baik mungkin dalam kita melakukan ibadah dan juga ibadat yang dituntut. Terima kasih untuk Tok Wan Chin yang bersama dengan kita dan dengarkan Perlis FM juga saat ini. Baiklah kawan-kawan, ada lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda saat lagi ni. Tepat pukul 4.30 minit petang, kita akan sama-sama dengarkan pula info terkini dalam berita Perlis FM. Jadi jangan duk pi mana-mana, terus layan, terus dengar Perlis FM serasi dengan kau.

0: kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click.

0: daerah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Dengarkan Panas FM di frekuensi 102.9.

0: Bernice, Bernice.
1: Nak kirim lagu?
2: Nak
1: kongsikan aktiviti harian anda? Masih bosan bang pun boleh. Jom WhatsApp 0174545 4168.

0: menunaikan amal ibadah. Maka dengar dah Melit FM.
1: Muslimin dan muslimat sekalian, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wah, dah banyak hari dah kita bersama Ustaz Rahmat. Baik, kita nak bawa tajuk tipu daya akhir zaman. Subhanallah. Akhir zaman, tipu daya. Bila cakap pasal akhir zaman, tak dapat tidak, tak boleh lari daripada fitnah. Tapi kena faham, bahasa Arab ni fitnah ni bukan slender. Slender tu mengumpat, memfitnah. Tapi fitnah ni maksudnya kecelakaan ataupun mudarat yang sangat besar. Apa mudarat yang paling besar akhir zaman ni? Banyak, terlampau banyak tau. Tak sempat semua cerita ini. Ustaz nak bawa satu je. Fitnah yang diceritakan adalah menampakkan benda baik tu buruk, buruk tu baik. Yang betul tu salah, yang salah tu betul. Maksud Ustaz apa? Perasan tak kita sekarang, kita berada di akhir zaman yang orang buat jahat nampak betul, orang buat baik nampak salah. Contoh, kita pergi berdakwah, kita pergi seru orang pergi solat, kita nampak sebagai orang yang tak cool. Kalau kita pergi solat jemaah, kita akan nampakkan sebagai orang yang apa? Orang yang lekeh. Tapi bila kita join pub, kita join pergi perarakan yang mengangkat benda-benda maksiat, kita akan nampak sebagai pejuang. Ini salah. Contoh lain lagi, kalau orang tu tak couple pada zaman ni, ini mesti tak laku, ini mesti tak bagus. Sedangkan orang yang tak couple tu yang bagus. Sebab apa? Sebab dekat dengan sunnah Nabi SAW, yakni menjaga hubungan antara lelaki dengan perempuan. Tapi bila orang tu bertukar-tukar pasangan, orang tu hari ni yang couple banyak, orang tu pula nampak macam hebat. Jadi adik-adik, tuan-tuan perempuan yang saya kasih kepada Allah, di akhir zaman benda baik nampak salah, benda salah nampak baik. Sebagai penutup, contoh, kita tahu LGBT haram. Tapi apa berlaku? Sekarang ramai pula penyokong dia. Nak kata apa? Tak apalah. Dia orang pun manusia macam kita juga. Ya, kita semua manusia macam dia. Dia pun manusia macam kita. Tapi beza dia dengan kita, dia langgar perintah Allah. Maka itu tak cool langsung. Jangan buat benda maksiat tu macam cool. Dan jangan buat benda baik tu macam tak cool. Ini fitnah akhir zaman. Baik, jaga diri pada fitnah ini. Wallahu'alam.
0: Nidaul Islam. #penyaranjakim

pasti denganku. Baiklah, banyak yang dah dikongsikan kepada anda dari pukul 6 pagi tadi hinggalah ke saat ini. Buat sahabat-sahabat, jangan ke mana-mana. Jam yang keempat nanti, titian ilmu akan dibawakan khas oleh Perlis FM untuk anda. Jadi berbaki masa yang ada ni, jom kita dengarkan bersama lagu-lagu yang diminta oleh rakan-rakan pendengar kita. Yang sempoi dalam Hemo-Hemo.

Baiklah, tepat pukul 5 petang kita akan sama-sama ikuti pula berita dalam utama 5 petang menerusi National FM dan kemudian kita akan bersama kembali di jam yang seterusnya. Jangan ke mana-mana.

0: cadangan Mansuh AUKU dibawa ke Kabinet minggu depan. RCI Tabung Haji Pengawal Selia Tunggal elak maklumat terpisah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Usul pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU akan dibawa ke Kabinet Rabu depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pemansuhan itu bertujuan memberi kebebasan dan ruang demokrasi lebih luas kepada gerakan mahasiswa di negara ini.
1: Anak-anak mahasiswa merasakan mereka harus lebih bebas. Kita dah bebaskan dengan perpindahan akta universiti dan kolej. Ada yang tidak puas hati, mereka mengemukakan memo, maka pada hari ini saya dah umumkan, kita akan masukkan akta universiti dan kolej universiti.
0: Susulan pengumuman itu kerangka perundangan baharu yang lebih komprehensif akan dirangka bagi menggantikan AUKU. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam kenyataan berkata usaha itu telah digariskan dalam Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035 menerusi agenda One Higher Education Act. Menurutnya, AUKU bukan hanya melibatkan kebebasan mahasiswa, malah menjadi asas penubuhan, pentadbiran dan tadbir urus universiti serta kolej universiti. Dalam perkembangan sama, Universiti Malaya UM bersedia menyumbang kepakaran dalam pembangunan kerangka perundangan baharu pendidikan tinggi negara. Naib Chancellornya, Datuk Seri Profesor Dr. Nur Azwan Abu Osman berkata, UM juga bersedia menyertai proses libat urus bersama Kementerian Pendidikan Tinggi dan pihak berkepentingan. Menurutnya, pembaharuan itu perlu mengambil kira perubahan lanskap pendidikan tinggi selain memperkukuh autonomi institusi, kebebasan akademik, suara mahasiswa serta tadbir urus universiti. Dua individu bergelar Datuk direman 5 hari hingga 19 Ogos bagi membantu siasatan susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH. Mereka ialah ketua pegawai eksekutif sebuah syarikat perkapalan dan pengarah syarikat pembinaan. Perintah reman dikeluarkan Mahkamah Majistret Putrajaya pagi tadi susulan permohonan SPRM. 5 lagi individu yang turut ditahan semalam termasuk seorang wanita dibebaskan dengan jaminan SPRM atas faktor kesihatan. Siasatan antaranya membabitkan dakwaan dokumen palsu, pelaburan serta perjanjian pajakan hotel yang menyebabkan kerugian kepada TH. Mengulas isu yang dibangkitkan dalam laporan RCI Tabung Haji itu, Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam UIEM, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berpandangan aspek pengawasan perlu diperkukuh menerusi penyelarasan maklumat yang lebih berkesan. Katanya maklumat berkaitan risiko sebelum ini berada di beberapa institusi dan tidak dilihat secara menyeluruh.
2: Cuma maklumat ini adalah dalam bentuk fragmental ataupun terpisah-pisah dan terpecah-pecah sehingga tiada satu pun pihak yang dapat melihat gambaran risiko secara menyeluruh dan seterusnya mempunyai kuasa yang jelas untuk mengambil tindakan.
0: Beliau berkata cadangan mewujudkan pengawal selia tunggal NBFI perlu disertai pembahagian bidang kuasa yang jelas bagi mengelakkan pertindihan fungsi. Pengawal selia itu juga perlu bebas daripada campur tangan politik dan tekanan industri selain tertakluk kepada pelaporan kepada Parlimen. Tuntutan bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA63 membabitkan Sabah dan Sarawak diangkat sebagai agenda nasional. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Kerajaan Madani menjadi kerajaan pertama dalam sejarah yang melihat tuntutan Sabah dan Sarawak bukan sebagai isu sampingan, sebaliknya sebagai agenda penting dalam pembangunan negara.
1: Kalau mahu mereka itu sejajar, diangkat bersama kita. Peruntukan harus ditambah. Permasalahan mereka harus lebih diteliti. Tidak sebagai sebahagian daripada peraturan-peraturan percaturan negeri. Tetapi permasalahan khas. Dan itu yang kita lakukan. And I believe, truly, if we want to succeed as a nation, we must be prepared to accept the fact that Peninsula Malaya must work together hand in hand with Sabah, Sarawak. We have to progress together.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri turut menyangkal dakwaan Kerajaan Madani menganaktirikan beberapa negeri. Beliau menegaskan peruntukan persekutuan kepada negeri terus meningkat mengikut keutamaan sejak pentadbirannya mengambil alih kerajaan. Antaranya, peruntukan Sabah meningkat 35% kepada RM17.6 bilion tahun ini, manakala Kelantan naik 47% kepada RM9.7 bilion. Sarawak pula menerima RM15.1 bilion, meningkat 48% berbanding 2022.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Baik, saudara, kita ada berita dari Selangor mengenai dengan Sukan Sukma ke-22 bagi tahun 2026. Jadi, jom kita sama-sama terus bersama dengan rakan penyampai kita, Syed Amirul Syafiq di sana. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Din yang berada di Konti Perlis FM. Dan pun sekarang ni berita gembira untuk kita nak kongsikan buat semua rakyat Perlis berkenaan dengan Sukan Malaysia Selangor 2026 edisi ke-22, yang mana satu pingat emas berjaya dihadiahkan dalam acara taekwondo bagi kategori wanita 73 kg yang dihadiahkan oleh Puteri Nora Kristina Damia binti Mat Roshidi, yang mana berjaya mengalahkan lawannya daripada Terengganu, Fu Chef Win, dengan skor 2-0. Dan ini bermakna pingat emas pertama berjaya dihadiahkan bagi Sukan Malaysia Selangor 2026. Jadi setakat itu saja kita nak kongsikan buat semua pendengar kembali ke Konti Perlis FM bersama dengan Lim. Terima kasih.
0: Baik, sama-sama. Terima kasih juga kembali kepada rakan penyampai kita, Syed Amirul Syafiq yang berada di sana. Dan tahniah juga kita nak ucapkan buat rakan kontijen kita yang dah pun menghadiahkan pingat emas buat negeri Perlis. Apa pun, moga dipermudahkan dalam segala urusan kawan-kawan kita dalam Sukma ke-22 tahun 2026. Pastikan anda terus kekal setia bertemankan Perlis FM serasi dengan kau. On your mark, get set.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat, premis-premis perniagaan, kedai-kedai makan dan di tempat kerja anda. Ayuh, kibarkan jalur gemilang, tanda cinta pada negara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Kita ucapkan kepada semua yang masih lagi menjadikan Perlis FM sebagai peneman anda di mana jua anda berada. Kita dah pun masuk ke jam yang keempat, kawan-kawan. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, marilah kita sama-sama ikuti pula rancangan titian ilmu untuk edisi hari ini.
1: Titian ilmu menyuluh jalan hidup.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'. Alhamdulillah, kita dapat bertemu lagi pada pertemuan bulan kali ini yang mana kita akan menyambung berkaitan bab azan dan iqamah. Okey, kita tengok lagi seterusnya juga berkaitan bab azan ini. Azan dalam keadaan ataupun dalam kalangan kaum wanita, maka orang perempuan ni adakah disunatkan azan ataupun tidak? Kita akan bahaskan secara ringkas di sini. Disebutkan bahawasanya azan tidak sunat bagi kaum wanita. Ini kerana menyaring

0: Dengan suara mereka, dikhawatiri akan menimbulkan fitnah. Sebab itu kita sebut, orang perempuan kalau nak solat, maka mereka ikhramat. Mereka tidak melakukan azan. Macam kita dah sebut tadi, kalau sama mereka pun, contoh, kelas mengaji ke apa ke, maka ketika tersebut, mereka melakukan ikhramat. Mereka tidak sunat untuk melakukan azan. Seterusnya juga, kita kena tengok, ada perbezaan antara azan dengan ikhramah. Ikhramah satu benda yang lain. Azan satu benda yang lain. Kalau kita tengok, lafaz pun berbeza-beza. Cara penyebutan juga berbeza-beza antara azan dan ikhramah. Sebelum itu kita tengok di sini, yang mana berkaitan hadis berkaitan azan lagi. Nabi SAW bersabda, "Iza hadaratis salah," apabila telah tiba waktu solat, "falyu'adzin lakum ahadukum," maka hendaklah seseorang dalam kalangan kamu melaungkan azan. Jadi untuk macam orang lelaki, maka bila masuknya waktu azan atau masuknya waktu solat, maka dianjurkan dia melaungkan azan. Walaupun dia bukan berada di masjid. Macam kita sebut, dia solat kat rumah. Solat di sama keluarga ke, ataupun dia solat di pejabat dia ke, maka bila masuk waktu solat, depa nak solat berjemaah di sana, maka dilaungkan azan ketika itu. Jadi azan ini tanda pemberitahuan masuknya waktu. Selalunya azan ini yang akan ditunggu oleh orang bulan Ramadan sajalah. Iaitu azan maghrib. Azan maghrib saja itu memang orang akan tunggu waktu Ramadan. Tapi di bulan-bulan yang lain berkaitan bab azan ini, ia tidak dinanti-nanti. Jadi sebab itu bab azan kita kena tahu, pahala dia bukan saja untuk orang yang azan, kita yang dengar pun dapat pahala. Kerana disunatkan untuk kita jawab azan. Hukum menjawab azan tak sampai pada wajib, tapi ia merupakan sunnah. Iaitu hukumnya sunat untuk kita menjawab azan. Ada fadilat-fadilat dia yang kita akan sebutkan sebentar lagi jika ada kesempatan. Okey, seterusnya kita tengok lagi. Masa bersolat tidak akan tiba kecuali apabila masuk waktunya. Manakala tujuan azan pula ialah pemberitahuan tentang masuk waktu solat. Oleh itu, ulama telah sepakat secara ijma' yang menyatakan bahawasanya tidak sah azan sebelum waktunya kecuali solat subuh yang diharuskan azan selepas waktu tengah malam. Azan asalnya tak boleh sebelum masuk waktu. Asalnya, melainkan ada syarat tertentu. Contoh seperti mana, kalau kita tengok, subuh. Berkaitan subuh, dia ada dua azan kita tahu. Subuh, yang pertama, azan sebelum masuk waktu. Yang kedua, adalah setelah mana masuknya waktu. Bila mana azan subuh ni, kalau kita sebut sebelum masuk waktu, tu timbul persoalan. Bila waktunya? Yang mana hendak bermula waktu azan sebelum masuk waktu tersebut. Okey, di sini kita tengok. Kalau azan sebelum masuk waktu tersebut, min nisfil laili tsani, iaitu bila mana telah masuk separuh malam yang kedua. Jadi kira lah maghrib, subuh. Tengok, tengah-tengah mana. Bermulanya setelah mana masuknya separuh malam. Setelah mana separuh malam itu. Saya tak kira lah subuh dan maghrib hari ni berapa. Contoh kita katakan lepas pukul 1, itu contoh saja. Lepas pukul 1 tu dah boleh dah azan. Tetapi dianjurkan melewatkan lah. Walaupun dari sudut teorinya boleh pukul 2 tersebut nak azan lah. Sebab dia syarat dia bermulanya setelah separuh malam. Jadi kalau pukul 2-3 dah boleh azan. Namun secara praktikalnya azan itu dilakukan bila? Beberapa minit sebelum mana masuknya waktu subuh. Contoh 20 minit ke 30 minit sebelum masuk waktu subuh, waktu tu diazankan azan yang pertama. Azan yang kedua bila mana masuknya waktu subuh. Jadi kot-kot lah kita pergi tempat lain, travel keluar negara, tengok-tengok, awal dia ni azan. Kita faham dah kalau dari sudut teori yang bermulanya setelah separuh malam, itu azan yang mana yang pertama. Tapi dianjurkan dekat dengan waktu subuh, 20 minit, 30 minit, demikian begitu. Seperti mana apa yang diamalkan sekarang lah, azan lebih kurang setengah jam, 20 minit, 15 minit sebelum masuk waktu. Setelah itu barulah azan yang kedua setelah mana masuk waktu. Apa tujuan azan yang pertama itu? Tujuan azan yang pertama tersebut untuk mengejutkan, bagi bangkit balik orang yang mana sedang tidur. untuk gerak kita. Sebab itu dulu-dulu pun saya duduk di luar, bukan duduk di sini. Bila mana balik ke sini, balik kampung lah kat sini, dengar azan, ingatkan dah masuk waktu. Rupanya belum lagi 20 minit, 15 minit lagi untuk masuk waktu. Jadi sebab itu azan yang pertama itu untuk mengejutkan orang, untuk gerak. Tapi kalau azan kedua, kadang-kadang orang pun tak tidur lagi, bukan mengejutkan. Dia pula macam seolah-olah kita nampak bukan untuk tujuannya. Jadi azan sebab itu, kalau azan yang mana untuk azan pertama, dekat-dekat dengan subuh, 20 minit, 30 minit, 15 minit, untuk membangunkan orang supaya bersiaplah untuk berwuduk ke ataupun sempat solat sunat ke apa, itu tujuan azan yang pertama. Sekarang kita akan tengok pula bab yang kedua, sunanul azan, sunat-sunat berkaitan azan pula. Ha, sekarang kita akan tengok sunat berkaitan azan. Sebab kadang-kadang orang tanya, kalau azan tak ada wuduk boleh tak? Kalau azan dalam keadaan duduk boleh tak? Kalau azan dalam keadaan dia tak menghadap kiblat, contoh sana kiblat, dia azan tak menghadap kiblat, lepas azan baru tahu, silap kiblat tu, maka macam mana? Nak kena ulang ke ataupun apa kena buat? Okey, sekarang kita akan tengok sunat-sunat berkaitan azan. Sebab tu ada beza. Tadi yang pertama syarat sah azan. Ini sunat azan. Maksud benda yang sunat ini, ia bukanlah syarat lah. Kena bezakan. Okey, kita tengok perkara yang mana berkaitan sunat-sunat azan. Yang pertama, yang pertama adalah menghadap kiblat. Jadi menghadap kiblat ni sunat berkaitan azan, dia bukan syarat. Jadi maksudnya kalau seseorang tersebut lepas azan lah bawah abang, silap ni kiblat, dia menghadap belah lain, maka azan dia tadi sah, cuma tak dapat pahala sunat berkaitan azan. Iaitu benda-benda sunat berkaitan azan ada banyak, cuma pahala berkaitan menghadap kiblat ketika azan itu dia tak dapat, dia dapatlah pahala-pahala lain. Ini kerana kiblat merupakan arah yang termulia, dan itulah cara yang telah diterima daripada ulama salaf dan khalaf. Jadi yang pertama disebutkan menghadap ke arah kiblat, iaitu perkara sunat yang kedua pula. Yang kedua, ayyakuna tahiran, hendaklah orang yang melaksanakan ataupun melaungkan azan itu suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Jadi maksudnya sunat untuk dia suci dah hadas kecil dah hadas besar. Maksudnya kita nak faham, dia ambil wuduk lah. Kalau dia azan dalam keadaan tidak berwuduk, sah juga azannya. Tapi itu tak afdal lah. Bahkan disebutkan di sini, oleh itu makruh azan ketika berhadas, lebih-lebih lagi orang yang berjunub. Maka kalau orang yang mana dia azan dalam keadaan tak ada pun ayat semayang, tak berwuduk, maka perbuatan itu bukan perbuatan yang baik. Tak sempurnalah perbuatan itu, tidak afdal. Kita tengok apa riwayat berkaitan hal ini ataupun apa dalil yang mana digunakan oleh para ulama untuk mengatakan dianjurkan, disunatkan untuk azan ini dalam keadaan bersuci. Ini kerana ada hadis yang mana Nabi SAW bersabda, inni karihtu, Nabi kata sesungguhnya aku tidak menyukai, an azkurallah azza wa jal illa ala tuhrin, sesungguhnya aku tidak menyukai, an azkurallah azza wa jal illa ala tuhrin, aku tak suka nak menyebut nama Allah melainkan dalam keadaan tuhrin, bersuci. Maksudnya dalam keadaan berwudu. Dalam riwayat Abu Daud, ada sahabat yang mana datang dalam keadaan apa? Dalam keadaan Nabi SAW wahuwa yabul, Nabi sedang khadar hajat, Nabi sedang buang air. Sahabat tu mai, dia buat apa? Bagi salam ke Rasulullah. Maka ketika itu falam yarudda alaihi, Nabi tak jawab salam ketika itu. Waktu tengah khadar hajat, waktu dalam keadaan buang air tadi, Nabi tak jawab pun salam itu ketika itu. Hatta tawadda'a, sehinggalah Nabi SAW berwudu. Maksudnya Nabi tak suka untuk menyebutkan nama Allah kecuali dalam keadaan berwudu. Jadi sebab itu sama macam bab azan. Dalam bab azan apa banyak nama Allah kita sebut, kita menyebutkan kalimah-kalimah yang suci, maka sebab itu disunatkan untuk apa? Sunat untuk kita berwudu terlebih dahulu. Okey, dalam hadis tadi, lepas mana dalam keadaan tersebut, barulah Nabi sebut riwayat tadilah, Nabi kata inni karih tu, sesungguhnya aku tak suka nak sebut nama Allah melainkan dalam keadaan bersuci. Kalau kita bahas dalam bab berkaitan bab salam, bagi salam ini, bila mana melibatkan bab memberi salam, ada ketikanya memberi salam hukumnya boleh berubah jadi makruh. Ada keadaan tertentu. Asalnya kita faham, kita belajar dari kecil, asas hukum bagi salam apa? Hukum asal bagi salam sunat. Hukum jawab salam wajib. Itu asas. Tapi ada situasi tertentu, hukum bagi salam menjadi makruh dan hukum jawab salam tidak menjadi wajib. Banyak keadaan contoh yang dinukilkan oleh para fukaha. Antaranya disebutkan, bila kita nampak orang dalam keadaan sedang qada hajat, ketika itu makruh kita bagi salam kat dia. Dia tengah dok buang air ni, makruh. Kadang-kadang ada orang dia nak buat baik tapi tak kena tempat. Contoh macam mana? Dia pergi tandas awam. Dia nak tanya ada orang nak dalam tandas tu. Assalamualaikum, ada orang tak? Tak boleh lah macam tu. Cukup dia tanya ada orang, sudahlah, tak payahlah tambah bagi salam. Memanglah asalnya bagi salam baik, tapi itu bukan tempat dia. Jadi sebab itu ada keadaan tak dianjurkan pun bagi salam. Ada banyak contoh yang dikemukakan oleh para fukaha. Contoh bab makan. Bab makan ada perincian. Kalau bab makan, Imam Nawawi ada bahagikan keadaan tertentu. Ini ada disebutkan dalam kitab Al-Adhkar. Dalam bab makan, sekiranya kita nampak seseorang tersebut sedang makan, wal-luqmah fi famihi, dan suapan, kunyahan itu berada dalam mulut kawan tu. Dia tengah makan ni. Makanan pun dalam mulut kawan tersebut. Maka ketika itu, tidak dianjurkan untuk bagi salam. Kalau makanan tengah berada dalam mulut dia. Okey, kalau kita pula orang yang mana? Yang tengah makan, kawan kita bagi salam. Maka kita nak buat apa ketika itu? Disebutkan tak wajib jawab ketika itu. Walaupun asalnya hukum bagi salam sunat, tapi ketika itu berubah hukumnya. Sebagai ulama menyebutkan makruh bagi salam ketika itu, bahkan kita yang diberi salam itu pun tidak wajib jawab. Bayangkan kita tengah sibuk munyah ni, kadang-kadang kat kedai makan selalu jadi. Kita tengah duduk makan, panas pula tu. Ada kawan kita tegur, assalamualaikum, kita pun kalut ni, nak jawab macam mana ni? Nak jawab sekali tersembur. Kalau nak telan, pedih, terbakar mulut. Jadi sebab itu ketika dalam keadaan makanan tengah dalam mulut, tidak diwajibkan jawab. Tidak diwajibkan, bukan tak boleh, boleh nak jawab. Tapi tak wajib sahaja ketika itu. Imam Nawawi sebut pula yang kedua, apabila seseorang sedang makan dan makanan bukan berada dalam mulut dia. Macam mana nak faham tak ni? Tengah makan, tapi makanan bukan dalam mulut. Yang pertama mungkin dia dah telan. Ataupun yang kedua, kan kadang-kadang orang kat kedai makan pun memang dia makan, tapi dah habis kunyah dah. Dia tengah pegang telefon ke, dia sedang sembang orang sebelah dia ke. Maka ketika itu, fala ba'sa bisalam. Tak ada masalah nak bagi salam waktu tu. Tapi adakah wajib jawab kawan tersebut? Wajibul jawab. Wajib jawab ketika itu. Sebab dia bukan mengunyah. Yang tak wajib jawab kalau makanan dalam mulut tu. Yang kita sebutkan kes kedua, dia memang tengah makan tapi makanan tak ada dalam mulut pun, ketika itu fala ba'sa bisalam, tak ada masalah, boleh bagi salam. Dan kawan yang sedang makan tu dalam keadaan makanan tak ada dalam mulut dia itu, dia tengah sembang kawan dia ke, tengah pegang telefon ke, wajibul jawab. Maka wajib ke atasnya untuk menjawab salam tersebut. Ini yang mana berkaitan bab memberi salam. Sebab itu, yang mana kita sebutkan tadi, bila mana dalam keadaan bab azan ini, bila kita nak azan, hendaklah kita mempunyai wuduk. Walaupun ia bukan syarat untuk ada wuduk, namun ia benda yang dianjurkan. Samalah juga dalam melibatkan bab-bab yang lain. Iqamah dan lain-lain ada wuduk. Selalunya iqamah ni orang ada wuduk lah sebab nak solat dah. Jaranglah orang iqamah, dia tak ada wuduk. Jadi iqamah tak ada masalah berkaitan hal itu. Orang selalunya akan ada wuduk. Yang ketiga, kita tengok benda sunat yang ketiga pula berkaitan melaungkan azan ini, iaitu hendaklah melaungkan azan dalam keadaan khaiman, berdiri. Dia melaungkan azan ketika berdiri. Sunat. Ini saya teringat dulu waktu sekolah. Waktu sekolah ada pertandingan azan. Maka ada salah seorang peserta ini, dia dalam keadaan ada kawat ketika itu. Waktu tu mungkin hari kurikulum, tak salah saya. Adalah perbarisan kawat. Bila kawat ni, dia pakai uniform dan pakai kasut yang tali tu, susah nak buka. Maka dia tanyalah, saya nak azan duduk tapi ni boleh tak? Saya tak boleh nak masuk surau ni, nak kena buka semua. Maka disebutkan di sana, bukalah kasut itu, diri. Maka kita dapat faham, untuk azan ni sunat berdiri. Dia tak wajib berdiri, tapi sunat dalam keadaan berdiri. Kalau contoh Bilal itu dalam keadaan uzur, tak boleh berdiri, maka boleh duduk, tak ada masalah. Kalau ada, kita nampak ada keuzuran, ada benda-benda yang hajat penting, ya, tidak makruh kalau dalam keadaan dia duduk. Namun asalnya azan dalam keadaan berdiri itu disunatkan, itu yang afdal. Kalau kita mampu, usahakan berdiri lah. Kalau kita tak sakit apa, tapi kalau dia sakit, dia pun uzur, jalan pakai tongkat, maka duduklah ketika itu. Kalau dia nak berdiri pun tak larat, nak pegang mic lagi, sebelah nak pegang mic, sebelah pegang tongkat, jatuh lagi, maka dia pun azan lah dalam keadaan duduk. Adapun kita yang normal biasa, yang mampu, maka sunat untuk azan dalam keadaan berdiri. Apa dalil berkaitan azan dalam keadaan berdiri ini? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Nabi SAW bersabda, "Ya Bilal, khum fanadi lissalah." Nabi kata, "Wahai Bilal, khum, bangkitlah, berdirilah dan laungkanlah azan ataupun dan serukanlah solat." Jadi Nabi sebut kat Bilal apa? "Ya Bilal, khum." Wahai Bilal, bangkit, diri. Jadi ini dalil yang digunakan oleh para ulama mengatakan sunat untuk bila mana azan itu dalam keadaan seseorang tersebut berdiri. Okey. Yang seterusnya, kita tengok yang keempat. Ini yang terakhir lah untuk hari ini, iaitu sunat memalingkan muka ke kanan ketika mengucapkan hayya 'alas salah dan ke kiri ketika mengucapkan hayya 'alal falah, manakala dada tetap menghadap ke arah kiblat. Maksudnya bila kita azan, bila sebut hayya 'alas salah, kita memalingkan wajah ke kanan. Ini kita tahu zaman dulu kan azan di atas menara, tempat yang tinggi. Zaman dahulu azan di atas tempat yang tinggi di menara. Maka ketika azan tersebut nak bagi orang dengar, maka muazzin pun dia akan wajah dia ke kanan dan ke kiri. Persoalan ditanya, zaman sekarang ada mikrofon, maka bagaimana? Jawapannya tetap dianjurkan juga untuk memalingkan wajah ketika itu, ketika menyebutkan hayya 'alas salah ke kanan, hayya 'alal falah ke kiri. Disebutkan di sini yang dipalingkan itu adalah muka, bukanlah dada. Maka ketika itu dada kita tidak memalingkan ke kanan dan ke kiri, hanya muka saja yang berpaling. Bila disebutkan azan di tempat yang tinggi, sebelum ni pun saya dah pergi ke radio, di radio Perlis ni kita dah sebut dah tentang kisah yang berlaku dinukilkan oleh Imam Qurtubi, cuma saya tak sebut lagi kat sini. Yang mana pada zaman terdahulu ada muazzin yang naik ke menara. Kan zaman dulu memang azan di atas menara. Imam Qurtubi nukilkan benda ini, Ibnu Jauzi juga nukilkan kisah dia, ramai para ulama nukilkan pada zaman terdahulu. Muazzin ini naik ke atas, ke tempat yang tinggi. Bila dia azan, dia nampaklah rumah-rumah kampung kat situ. Bila dia nampak apa yang terjadi di sana, dia ternampak seorang wanita berada di situ. Dia pun turun daripada tempat tinggi tersebut. Ni muazzin ni, orang baik. Hari-hari dia pergi laungkan azan, hari-hari pergi solat di masjid. Bila dia nampak wanita tersebut, dia turun daripada menara, dia pergi ke rumah. Panjang dialog berlaku. Dipendekkan cerita, dia kata, "Aku nak kahwin dengan kau." Wanita ni kata, "Anta Muslim wa ana Nasraniyah." "Macam mana nak kahwin? Engkau Muslim, aku Nasrani, beza agama. Bapak aku tak bagi." Perempuan ni ataupun wanita ni pun sebut apa? Dia kata, "Kalau engkau nak kahwin, tukar agama lah, masuklah agama aku." Maka muazzin ni, Bilal ni, apa dia buat? Dia murtad. Dia masuk Nasrani. Bila dia masuk Nasrani, hari perkahwinan dia itu, hari kahwin ni, bukan dapat kahwin sebulan lepas tu baru jadi kisah ni, hari perkahwinan dia, dia naik ke sutuh, ataupun sutuh ni ataupun satahin, atas lah atap, atas bumbung ni, dia naik tempat tinggi. Kemudian jatuh dan dia meninggal dunia pada hari yang dia kahwin. Fala huwa bidinihi wala huwa biha. Perempuan tu dia tak dapat, agama dia pun hilang. Dua sekali. Kahwin hari yang sama, hari yang sama juga mati. Dan agama dia hilang. Tengok, dia murtad sebab apa? Dia murtad sebab nak kahwin dengan wanita ini. Hari perkahwinan, hari itu mati. Dua semua hilang. Yang paling besar, hilang agama lah. Tak ada apa lah yang mana yang ada hidup kita kalau meninggal dunia bukan dalam keadaan Muslim. Sebab itu Nabi sebut, innamal a'mal bil khawatim. Hanya sahnya amalan itu dihitung, dikira berdasarkan penutup kita. Jadi penutup hayat kita, benda yang penting. Jadi ini beberapa yang kita dengar perkara menyebabkan sunat-sunat berkaitan azal. Masih ada lagi, panjang lagi, insyaAllah kita akan sambung pada pertemuan bulan hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ketinggian ilmu, penyuluh jalan hidup. Alhamdulillah, demikian tadi saudara, kita dah pun sama-sama ikuti rancangan titian ilmu yang dibawakan khas buat anda oleh Perlis FM. Moga segala perkongsian dan juga ilmu yang kita perolehi itu tadi dapat kita ingat dan dapat juga kita terapkan dalam kehidupan seharian kita, insyaAllah. Baiklah kawan-kawan, kita rehat seketika dan kita akan kembali semula dengan perkongsian seterusnya. Perlis FM, serasi denganku.

0: Ustaz.
1: Haba, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam, warahmatullah.
2: Ustaz, ni nak tanya hari ni tentang bersin ni, Ustaz. Jadi macam mana cara, adakah adat untuk kita melepaskan bersin kita ni, Ustaz?
3: Okey, kalau kita tengok pada zaman Nabi pun, Nabi pernah bersin. Dan sahabat cerita macam mana adab yang mana dilakukan oleh Nabi SAW ketika bersin. Dalam riwayat Tirmizi disebutkan Nabi ni akan ratta wajhahu biyadihi. Nabi akan tutup muka baginda ketika bersin. Macam kita duduk tutup muka lah, kita bersin tutup muka. Nabi akan tutup menggunakan dengan tangan, biyadihi. Yang kedua, bisaubihi, dengan pakaian. Persoalan yang ditanyakan, boleh ke macam lah ni kita guna sapu tangan? Boleh tak? Imam Ibn Hajar dan juga Imam Ramli dia sebutkan disunatkan juga untuk tutup betul dengan syait. Syait itu sesuatu. Maka kalau kita guna sapu tangan pun boleh lah, tak ada masalah. Sebenarnya banyak dah benda-benda kita buat dalam kehidupan kita ni bertepatan dengan agama, bertepatan dengan apa yang mana diajarkan petunjuk Nabi SAW. Pasal bersin ni pun dah dapat pahala lah kalau kita tutup dengan cara yang betul dan lain-lain. Yang terakhir, Nabi suara Nabi macam mana waktu bersin? Abu Hurairah menyebutkan Nabi akan merendahkan suara baginda waktu bersin. Taklah bersin tu satu bangunan ATM ni dengar. Taklah macam tu. Maksudnya bersin Nabi akan merendahkan suara. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW.
2: Terima kasih, Ustaz. Semoga kita sama-sama dapat pahala. Adab bersin pun dapat pahala. Ya, Ustaz. Mudahnya Islam.

ditetapkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Nampak gayanya tugasan Lin sampai di penghujung untuk hari ini. Ampun dan maaf andai ada kekurangan sepanjang Lin temani anda. Moga perkongsian dari Lin hari ini membawa banyak manfaat buat kita semua. Dan saat lagi tepat pukul 6 petang, anda akan ditemani oleh rakan tugas yang dah pun disusun atur untuk temani hari anda. Dan akhir kata dari Lin, jaga diri, hiasi pribadi anda dan ingat selalu kawan-kawan, jangan jadi manusia yang hanya memiliki rupa tetapi tidak memiliki hati. InsyaAllah sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

layang Jalur Gemilang membawa kisah perjuangan negara. Mengibarkannya bukan sekadar tradisi, tetapi tanda kasih kepada tanah air. Ayuh, kibarkan Jalur Gemilang dengan betul dan penuh hormat. Bersama kita semarakkan Bulan Kebangsaan. Pesanan ini untuk anda dari Penlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai semua. Selamat petang diucapkan pada semua yang sedang mendengarkan Perdes FM waktu ini. Apa khabar semua? Jadi waktu ini Syira teman anda untuk edisi hari ini 15 Ogos 2026 bersamaan dengan 2 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Alhamdulillah kita pun dah masuk di bulan Rabiul Awal. Sekejap je masa berlalu kan. Aha, jadi apa khabar semua? Harap-harap semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Amin insyaAllah. Terima kasih juga diucapkan kepada pendengar-pendengar yang mendengarkan 102.9 MHz. Mungkin juga ada yang duduk dengar dari 6 pagi tadi sehingga ke waktu ini. Terima kasih banyak-banyak diucapkan. Tak lupa juga kita terima kasih kepada rakan setugas DJ Lin tadi yang teman anda di ruangan Hemoy-Hemoy selama 4 jam dari pukul 2 petang sehingga 6 petang. Dan semestinya DJ Lin mesti dah berkongsi macam-macam info dan juga hebahan dari semasa ke semasa. Dan untuk waktu ini Syira pula akan menyambung tugasan teman anda selama 6 jam di ruangan cerita orang perleh hari ini daripada pukul 6 waktu ini sehingga ke jam 12 malam nanti insyaAllah. Dan Syira juga ditemani oleh rakan-rakan jurutera hari ini, Cik Sahar dan juga Cik K, serta tidak lupa juga rakan-rakan kita yang berada di pemanca waktu ini yang sentiasa bekerja keras untuk memastikan siaran kita berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Okey, jadi jom kita teruskan cerita orang perleh. Kita nak buka tirai cerita orang perleh hari ini dengan lagunya Terus Mencintaimu. Jadi terus dengar Perlis FM serasi dengan ku.

0: Hai Gen Z, setiap orang ada kelebihan tersendiri. Jangan takut untuk mencuba perkara baru. Sukan, seni, akademik atau kemahiran, terokailah minatmu hari ini kerana disitulah permulanya kejayaan pada masa depan. Saya, Mama Alif Omar, MC Cilik UPSS Negeri Perlis. Jom teruskan bersama Vibe Gen Z Ada Vibe bersama Perlis FM.
1: Perlis FM, serasi denganku.

Hello, masih lagi bersama dengan Syira Cerita Orang Pelik untuk edisi hari ini. Bakal ada buat apa tu? Jangan-jangan lah kan nak dengar suara Syira. Syira pun boleh. Suara Syira. Jangan-jangan nak dengar suara Syira di waktu ni kan. Selalunya Syira duduk ada waktu petang. Tapi kali ni Syira berada di waktu petang ni sehingga ke malam. Tapi tak apalah, itulah tugasan kita perlu jalankan. Syira menggantikan rakan-rakan kita yang sedang bertugas di Sukma di Selangor. Jadi hari hujung, hari ni kan hari Sabtu, hujung minggu ni kan. Syira nak tanyalah, semua pakai dah buat apa tu? Mungkin ada yang keluar ke, makan ke, tengah lepak ke, ataupun tengah dating. Okeylah, apa-apa rancangan anda pada hujung minggu ni, Syira harap semuanya berjalan dengan lancar. Kalau ada hak duk siap-siap nak keluar waktu ni pun, hati-hati Syira ucapkan. Jangan lupa jaga keselamatan. Dan mungkin ada yang sedang mendengarkan 102.96MHz waktu memandu dalam kereta, memandulah dengan berhati-hati dan kena sentiasa berhemah dalam pemanduan anda. Jangan terlalu ikut perasaan dan jangan lupa bagi signal. Itu penting tau. Sebab kita nak anda semua sampai ke destinasi dengan selamat. InsyaAllah. Hak yang mana tapi mana tu, duduk-duduk rumah tu, tak ada masalah. Terus sayang Perlis FM serasi denganku. Akan ada lagi perkongsian untuk anda semua. Jadi terus dengar.

0: Saksikan laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 setiap hari di Perlis FM 9.45 pagi, 3 petang dan rangkuman keseluruhan keputusan pukul 10 malam. Laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 dibawakan kepada anda oleh Perlis FM dan Majlis Sukan Negeri Perlis. Rentak kita, aksi kita, rempuh sampai podium.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Kiss FM Serasi denganku. Seperti yang dijanjikan, semestinya akan ada pelbagai hebahan serta info semasa untuk anda. Baiklah, waktu sekarang pun telah menunjukkan pukul 6.30 minit petang dan kita berada di pertengahan di jam yang pertama. Dan untuk waktu ini, Syirah nak kongsikan berkenaan dengan majlis sambutan Hari Kebangsaan ke-69 Peringkat Negeri Perlis tahun 2026. Dan perhatian buat seluruh warga negeri Perlis, jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama memeriahkan majlis sambutan Hari Kebangsaan ke-69 Peringkat Negeri Perlis tahun 2026. Jadi majlis yang penuh dengan semangat patriotik ini akan berlangsung pada hari Ahad, 30 Ogos 2026, bermula jam 8 malam bertempat di Kompleks Sukan Tuanku Said Putra, Kangar, Perlis. Jadi apa tunggu lagi 30 Ogos ni? Ingat pukul 8 malam, kita jom sama-sama bawa anak-anak, keluarga, sahabat semua turun ke Kompleks Sukan Tuanku Said Putra untuk kita sama-sama semarakkan semangat cintakan negara, menghayati erti kemerdekaan serta kita kenang kembali jasa-jasa dan pengorbanan para pejuangan negara kita. Disebabkan mereka, kita dapat hidup di Malaysia ni dengan penuh aman dan sentosa. Tak ada perang, tak ada berkelahi apa. Lega. Jadi kita jomlah kita kena sama-sama semarakkan lagi semangat kemerdekaan. Boleh bawa keluarga, sahabat dan insan tersayang untuk sama-sama menyaksikan kemeriahan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 Peringkat Negeri Perlis tahun 2026. Jadi jom terus dengarkan Perlis FM walau di mana jua anda berada. Syirah ucapkan juga terima kasih. Mungkin ada yang mendengarkan Perlis FM di RTM Klik waktu ini. Mungkin ada tengah stream ke di www.rtmklik.gov.com.my. Terima kasih banyak-banyak diucapkan. Dan ruangan WhatsApp konti kita pun dibuka. Mungkin ada yang nak kongsi apa aktiviti yang buat hari ni kan. Lepas tu nak kongsi lah makan apa. Kau boleh saja kongsi di ruangan WhatsApp konti Perlis FM di 017-454-1688. Jadi jom kita berhibur dengan lagu seterusnya. Jangan bilang cinta salah. Tajuk dia tu lebih kurang, benci bilang cinta. Tapi lagu kan macam tu. Jadi teruslah yang Perlis FM.

0: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada, kau akan ku jaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipi. Zain Nakal. Dan Aisyah Retno. Dalam Z Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. Z Nation 2026, The Gen Z Concert, dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM. Polis FM Serasi Denganku.
1: Ya, Polis FM Serasi Denganku. Masih lagi bersama dengan Syira di ruangan Cerita Orang Perli untuk edisi hari ini. Dan lagu tadi betul-betul membawa kita ke pukul 6.49 minit petang. Dan kita pun dah nak hampir ke penghujung jam pertama. Dah, Syira teman hampa kan. Jadi terima kasih lagi lah yang mana setia mendengarkan 102.9 MHz. Dan anda juga boleh mendengarkan Perlis FM di mana-mana sahaja dengan hanya layari www.rtmclick.gov.com.ny atau boleh saja muat turun RTM Klik di telefon pintar anda. Senang, mudah dan percuma. Baiklah, sambil-sambil tu Syira nak kongsikan juga waktu solat bagi negeri Perlis untuk solat maghrib hari ini pada pukul 7.34 minit malam dan isyak pada pukul 8.40 minit isyak pada pukul 8.46 minit malam. Jadi dengan perkongsian ini, Syira harap semua orang dapat atur masa untuk kita jalankan ibadah yang dituntut. Jadi terus dengarkan Perlis FM Serasi Denganku.

Hai Gen Z, stres tu normal, tapi take a break. Tarik nafas, cek kawan. Self-care bukan malu, itu cool. Saya Hasif Huzaifah, pengulas sukan TV PSS Negeri Perlis. Teruskan bersama Baik Gen Z, pasti ada.

Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan

Cerita orang pelik untuk edisi hari ini 15 Ogos 2026 bersamaan dengan 2 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Baiklah, alhamdulillah kita pun dah masuk ke jam yang kedua untuk cerita orang pelik. Terima kasih juga buat yang masih setia mendengarkan 102.9 MHz dan semestinya untuk jam ini di Perdas FM akan ada macam-macam perkongsian untuk anda. Dan kita kongsikan juga waktu solat maghrib untuk hari ini pada pukul 7.34 minit malam. Dan untuk jam ini juga sebentar lagi kita akan ikuti sama-sama tadabur Al-Quran. Jadi,

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
3: Ustaz. Abang, Ustaz.
4: Assalamualaikum, Ustaz.
5: Waalaikumsalam, Warahmatullah.
4: Soalan yang ini simple, ya, Ustaz. Perbezaan dua perkataan ni antara sabar dan juga redha. Apa beza dia, Ustaz?
5: Okey, sabar dan redha ini dia ada perbezaan. Sabar, dia bila mana contoh, dia al-habsu. Iaitu al-habsu ni maksud kita menahan. Bila kita dapat musibah, hati kita, jiwa kita, jantung hati kita rasa sakit. Ya. Tapi kita tahan benda tersebut. Mungkin tangan kita rasa macam nak hempas pintu tu. Tapi kita tahan, kita tak buat benda tu. Mungkin tangan kita rasa macam nak koyak baju ke, macam mulut kita nak kata macam, tapi kita tahan. Kita tak sebut benda tersebut. Maksudnya sabar ini, dia maksudnya dia ada rasa sakit tu ada kat hati, tapi dia tahan. Berbeza dengan redha. Redha ni maksudnya benda tu dah berkurang dah. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, redha ni kesakitan dalam hati tu ada sikit, tapi yukhafif, ringan lah. Ataupun tak ada bikuliah, tak ada langsung. Sebab dia redha. Senang ceritalah, ada satu kisah berlaku pada zaman terdahulu, iaitu pada zaman ulama salaf terdahulu, tentang Abu Khilabah. Abu Khilabah ni dia seorang yang mana kudung, tak ada tangan, kaki pun tak ada, telinga tak apa dengar, mata tak apa nampak. Bayangkan, tangan tak ada, kaki tak ada, nak hidup sukar. Kemudian ada seorang hamba Allah jumpa dia. Tengoklah pelik ni. Lepas tu dia persembang dialog antara mereka dua. Abu Khilabah yang tak ada tangan, tak ada kaki apa semua tadi tu, mata pun tak apa nampak, dia pun cerita. Panjanglah, dipendekkan, dia kata, aku ada anak. Anak aku ni lah yang selalu duk wudukkan aku untuk solat. Yang bagi aku makan, bagi aku minum. Tapi aku tak jumpa dia 3 hari dah. Maka kawan tadi tu, yang mana sembang dengan dia tu, tolong pergi cari. Pergi cari, jumpa anak dia. Jumpa dalam keadaan apa? Meninggal dunia dah, mati. Lepas tu tak balik 3 hari. Bila meninggal dunia, kawan ni pun fikir, macam mana aku nak pergi bagi tahu ni dekat orang yang mana yang kudung apa semua tadi tu. Dia fikir macam-macam, dia pun pergi kat orang tu balik. Panjanglah dialog dia, cara dia nak beritahu. Dipendekkan cerita, lepas dia beritahu dekat Abu Khilabah tentang anak dia mati, apa yang Abu Khilabah tersebut? Dia kata, Alhamdulillahillazi, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan zuriat aku daripada ada orang yang mana bermaksiat. Zuriat aku ni bermaksiat dan juga dia akan diazab dalam neraka. Maksudnya apa? Dia bukan suka nak meninggal dunia, tak. Tapi sebab dia redha, dia fikir benda yang baik, positif. Dia kata, hikmah anak meninggal, maka tak ada dalam kalangan zuriat dia ni akan bermaksiat kepada Allah sehingga last kali dia azab. Bukan maksud dia suka tak, tetapi dia redha. Lepas tu last kali bila dia sebut begitu dah, dia sebut inna lillah wa inna ilahi raji'un. Lepas tu mati, dia sendiri meninggal dunia pula. Tadi anak dia dapat berita kabar anak dia, dia sebut Alhamdulillahillazi, segala puji bagi Allah yang menyelamatkan zuriat aku ni daripada buat dosa, dan zuriat aku ni Allah selamat zuriat aku daripada diazab neraka disebabkan dosa itu. Dia sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia sendiri pula meninggal dunia lepas itu. Jadi nak sebutkan redha tu begitu. Dalam keadaan dia terima semua benda tersebut. Bukan dia seronok anak meninggal tak, tapi dia cuma redha dengan apa yang Allah beri. Itu beza sabar dengan redha.
4: Terima kasih Ustaz, terima kasih, sangat-sangat jelas penerangan tu.
3: Ustaz, habaq sah.

0: Perlis FM, Serasi denganku.
1: Anda muskil, keliru tentang hukum hakam? Ikuti kupasan ilmiah bersama panel-panel jemputan dalam rancangan Pakat Dengar Hukum dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Perlis membawakan penjelasan hukum yang sahih, jelas dan mudah difahami. Pakat Dengar Hukum setiap Jumaat jam 11.15 pagi hanya di Perlis FM. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat

فيها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, ayat 146 Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna. Tuhan kata orang yang Allah berikan kitab kepada mereka, iaitu ahlul kitab. Cuma sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, ahlul kitab mengikut tafsiran fatwa negeri Perlis, mana-mana orang Yahudi dan mana-mana orang Kristian, sama ada mereka berpegang sepenuhnya dengan agama Yahudi dan Kristian ataupun mana-mana pengikut. Ini tafsiran kita di negeri Perlis mengikut

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

0: Sebentar lagi, azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allah

القسط ولا تخسروا الميزان.

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam, warahmatullah.
2: Ustaz, sekiranya ada seorang tu, contohlah, dia sedekah pada kita kan, komputer ke, laptop ke, barang-barang kegunaan ni, tapi kita rasa kita dah ada dah, kita tak perlu lagi benda tu. Kita nak bagi kat orang lain. Sebab ada yang kata, barang orang bagi kat kita, jangan bagi kat orang dan sebagainya kan. Jadi macam mana ni, Ustaz?
3: Okey, bila mana orang bagi kat kita sesuatu barang, sedekah ke apa ke, makanan ke apa, maka benda tersebut dah jadi milik kita. Maka kita boleh, kita nak buat apa pun, nak bagi kat orang lain balik pun tak ada masalah. Bahkan dalam hadis, ada sahabat nama Barirah. Barirah ni, orang sedekah kat dia daging. Lepas tu, daging tersebut dia hadiahkan kat Nabi SAW. Ada riwayat, Nabi pernah masuk rumah. Rumah baginda lah. Bila Nabi masuk, Nabi pun fada'a bitu'amin. Nabi pun minta makanan. Bila bawa roti yang lauk, Nabi tanya satu soalan. Nabi tanya, alam ara burmatan ala nar fiha lahmun. Bukankah tadi aku ada nampak macam ada daging yang berada dalam periuk, yang periuk tu ada atas api. Maksudnya tadi Nabi nampak dah ada daging. Daging tu duduk dalam periuk, yang periuk tu duduk atas api. Nabi kata, bukan tadi aku nak nampak lah. Maksudnya pasal apa tawak keluar daging tu. Lepas tu isteri Nabi SAW pun ceritalah kat Nabi sebab apa tawak keluar. Sebab mereka salah anggap. Mereka anggap itu adalah sedekah. Sebab Nabi tak boleh makan sedekah. Nabi boleh makan hadiah. Lepas tu bila Nabi dengar benda tersebut, Nabi jawab. Nabi kata, huwa alaiha sadaqatun wa huwa minha lana hadiah. Nabi kata, daging tersebut orang bagi dekat Barirah tu sebagai sedekah, maka hukum sedekah tu terpakai untuk dia. Tapi bila Barirah bagi kat kita, itu jadi hadiah. Sebab Nabi tak boleh makan sedekah. Nabi boleh makan hadiah. Itu untuk kita tak ada masalah. Kita nak makan hadiah atau sedekah, itu tak ada masalah. Jadi berdasarkan hadis ini nak sebutnya, Barirah dia bagi barang yang mana orang sedekah ada kepada orang lain. Jadi nak menunjukkan bolehlah kalau orang sedekah kita barang, lepas tu kita pun macam nak bagi kat orang lain, itu tak ada masalah.
2: Terima kasih Ustaz. Terima kasih sama.
0: Ustaz, habak Ustaz.
4: Segalanya bermula di sini, hanya di Breeze FM.

0: Jalur Gemilang bukan sekadar bendera tetapi lambang maruah, kedaulatan dan perpaduan negara. Sempena Bulan Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang di rumah, premis perniagaan dan kenderaan dengan penuh rasa bangga. Kibarkan Jalur Gemilang, semarakkan semangat patriotisme. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Perlis FM, serasi denganku.

Ya, Perlis FM Serasi denganku bersama dengan Shira. Masih lagi bersama dengan Shira di ruangan cerita orang Perlis. Dan alhamdulillah dah, kita pun dah masuk ke jam yang ketiga. Dan untuk jam ketiga ini, Shira nak kongsikan sedikit lah, sementara masih sempat lagi sebab tarikh tutup dia pada hari ini. Tapi Shira rasa masih sempat lagi untuk korang nak hantar korang punya video sebagai penyampai radio. Ini macam ni cerita dia. Perlis FM sekarang sedang membuka pencarian bakat penyampai radio. Jadi syarat-syaratnya ialah berwarga negara Malaysia, berumur 21 sehingga 30 tahun, minimum pendidikan diploma, juga mempunyai kredibiliti dan komitmen yang tinggi serta mahir dan kreatif dalam menggunakan media sosial. Dan seorang DJ mestilah berperwatakan ceria, menarik, kreatif, berinteraksi dengan baik dan juga mempunyai keperibadian yang baik. Jadi caranya macam mana kita nak buat ni? Caranya hanyalah dengan menghantar video pendek penyampaian anda sebagai penyampai radio berdurasi 2 minit. Video tau, bukan gambar, bukan gambar selfie, buat video. Letak je telefon dekat depan muka tu. Lepas tu anda bercakap seolah-olah anda ni merupakan seorang penyampai DJ. Jadi berdasarkan video tu lah Perlis FM akan menilai anda. Jadi hantarkan video penyampai anda serta hantarkan sekali dengan resume, portfolio, media sosial dan juga CJ-CJ berkaitan serta gambar berukuran pasport kepada mana? Kepada email ictperlisfm@gmail.com. Dan sebarang nak tahu dengan lebih lanjut ataupun tak ada, nak hubungi siapa-siapa, boleh saja hubungi 012-923-2100 Puan Suria kita. Tapi tarikh tutup 15 Ogos 2026 hari ni lah. Tapi sempat lagi sebab tak pukul 12 lagi kan. So esok kalau hantar tidak diterima dah. Jadi jom sertai menjadi DJ Perlis FM. Jadilah suara yang menginspirasikan. Suaramu, bakatmu, inspirasi kami. Jadi terus dengar bersama dengan Perlis FM.

Anda mampu mematikan telefon pintar anda dengan hanya menekan satu butang. Anda mampu menghancurkan telefon pintar anda dengan hanya satu hentakan.

tak rindu. Betul ke? Bila dah tak ada baru nak rindu. Bila ada depan mata tak nak hargai pun. Sampai hati tau. Baiklah, untuk jam yang ketiga ini Syirah nak kongsikan juga waktu ibadah kita yang paling penting pada pukul pada pukul berapa ya untuk hari ini? Pada pukul 8.46 minit malam. Jadi terus ikuti Paradise FM walau di mana jiwa anda berada. Tapi nak tanyalah kan, peluang kedua ni wujud ke? Kalau korang nak bagi tak peluang kedua? Ikut kesalahan diorang lah. Jadi jom kita layan peluang kedua daripada Nabila Razali.

0: Ajarkan anak-anak mengenali jalur gemilang sejak kecil. Tanamkan rasa bangga menjadi rakyat Malaysia. Kibarkan jalur gemilang hari ini demi menyemarakkan semangat patriotik generasi akan datang. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kepada ibu-ibu muda dan ayah-ayah muda, ha, ni UAM nak nasihat sikit lah. Mendidik anak-anak ini, kita tak perlu manjakan mereka sangat. Bukan apa, pengalaman UAM dalam dunia pendidikan ni

0: ibu-ibu, ayah-ayah kena asuh mereka supaya mereka berdikari sikit. Nanti bawalah mereka tu boleh berdiri di atas kaki mereka sendiri dan mereka berdaya saing di dalam kehidupan mereka. Yes, kitalah yang kena didik mereka. Ha, salam dari UEM Padu Verstyle Semasa.
1: Terlepas siaran Pakat Dengar Hukum, ikuti ulang siaran eksklusif rancangan Pakat Dengar Hukum setiap Ahad jam 5.15 petang hanya di Perlis FM. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar.

0: Sebentar lagi, azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allah

0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ustaz, saya nak tanya buat hukum sikit, Ustaz. Apa hukumnya kita mengadap, kita solat, kita mengadap orang yang tengah duduk bersembang ni, Ustaz? Contohnya, depan kita ni ada 2-3 orang lah tengah duduk sembang abung. Kita pipi, kita pergi solat, mengadap kat mereka ni. Macam mana tu, Ustaz? Abang, Ustaz?
3: Okey, para ulama menyebutkan tentang hukum kita solat menghadap ke arah orang yang mana sedang duduk bersembang di hadapan kita. Apa hukumnya? Disebutkan aksarul ulama, kebanyakan ulama memakruhkan perbuatan kita itu. Maksudnya, kita nak solat, pergi cari tempat yang lain. Jangan kita duduk mengadap ke arah orang tengah duduk bersembang-sembang di situ. Apa sebab para ulama memakruhkan hal ini? Ini kerana dapat mengganggu kekhusyukan kita. Bayangkan kita dengar duduk solat, kita dengar apa daripada sembang, kita pula boleh rasa macam nak menyampuk je, nak bangkang dalam hati kita. Jadi kita tak fokus dalam solat, duduk dengar apa daripada duduk sembang je. Last kali lepas-lepas bagi salam, terus kita pergi masuk, kita kata tak betul tu. Nampak, kita dah dalam solat, kita dah fikir dah nak sebut apa. Jadi sebab itulah dimakruhkan untuk kita solat menghadap orang yang mana sedang duduk bersembang-sembang. Tetapi para ulama membezakan, sekiranya depan kita itu orang tu duduk baca Quran slow-slow pelan-pelan, tak apalah, kita solat dalam keadaan menghadap ke arah mereka kalau mereka duduk depan. Tapi kalau mereka sembang, maka kena elakkan, kerana hukumnya adalah makruh kita solat menghadap ke arah mereka.
0: Ustaz,
1: habak, Ustaz.

0: 5.3 juta penerima STR terima bayaran secara berperingkat mulai hari ini. Tiket Madani Formula 1 serendah RM200. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. RM5.3 juta penerima mula menerima bayaran sumbangan tunai rahmah STR fasa 3 secara berperingkat mulai hari ini membabitkan peruntukan RM1.2 bilion. Kementerian Kewangan memaklumkan jumlah penerima itu meningkat sebanyak 300,000 berbanding 5 juta penerima awal tahun ini. Daripada jumlah itu, 3.9 juta penerima terdiri daripada isi rumah berpendapatan rendah dan sederhana rendah, manakala 1.4 juta merupakan warga emas tiada pasangan. Untuk fasa 3, penerima akan menerima bayaran antara RM150 hingga RM600 bergantung kepada pendapatan serta bilangan anak. Sementara warga emas tiada pasangan menerima RM150. Susulan kehilangan dana berbilion ringgit dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan terdapat perbuatan sakau dalam Lembaga Tabung Haji TH. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan menegaskan istilah sakau tidak seharusnya dipersoalkan sekiranya fakta menunjukkan berlaku kehilangan wang dalam institusi yang diamanahkan untuk mengurus simpanan umat Islam.
1: Tapi percayalah, arahan saya jelas. Siapa yang bertindak melanggar peraturan, mencuri harta dan amanah rakyat termasuk orang Islam, yang terpaksa dibayar oleh seluruh rakyat. Faham? Yang menyakau itu beberapa kalangan yang terpaksa membayar seluruh rakyat Malaysia. Melayu, Cina, India, Iban, Kanadan terpaksa bayar kerana kerakusan dan penipuan mereka. Maka arahan dikeluarkan, ambil tindakan setegas mungkin.
0: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan dasar Presiden pada Kongres Nasional Keadilan 2026 di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka. Dalam perkembangan berbeza, orang ramai berharap perkhidmatan tabung haji terus diperkasa bagi memastikan urusan menunaikan ibadah haji kekal lancar dan memberi manfaat kepada generasi akan datang. Antara faktor yang menyumbang kepada keyakinan orang ramai terhadap perkhidmatan lembaga tabung haji adalah pengalaman positif sepanjang menunaikan ibadah haji. Ikuti reaksi Nur Rehan Ali, Juhari Harun dan Nur Azmawati Zahari.
2: Pengalaman saya pada 2006-2007 tabung haji bawa kami ke sana, saya rasa alhamdulillah, saya syukur sangat. Saya tak ada apa nak komplain dan saya rasa sangat baiklah. Dan bimbingan awal mutawif daripada sini sampai ke sana lah.
3: Saya beri harapanlah supaya tabung haji terus menyumbangkan peranan yang penting terutama pada orang Islam lah. Inilah satu tempat tapaknya orang Islam yang ada di Malaysia untuk menunaikan haji dengan cara yang terbaik.
4: Saya sebagai pendeposit tabung haji, saya benar-benar yakin dengan tabung haji sebab dia banyak membantu membuat persediaan untuk saya menunaikan haji pada tahun ini. InsyaAllah syukur di atas segala rasa baik yang diberikan oleh tabung haji.
0: Kos penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI yang tinggi antara perkara yang diberi perhatian oleh kerajaan. Menteri Digital Gobind Singh Dio berkata ia merupakan usaha memperluas penerima gunaan teknologi berkenaan termasuk dalam kalangan perniagaan.
5: Jadi di situ satu perbincangan yang kita perlu lihatlah bagaimana kerajaan dapat memastikan bahawa kos-kos AI tools ini dapat dikurangkan satu, ataupun kerajaan melihat kepada insentif yang dapat menggalakkan penggunaan AI tools untuk membantu perniagaan-perniagaan dan sebagainya.
0: Beliau berkata demikian selepas menghadiri acara tahunan PG Startup Festival 2026 di Petaling Jaya. Pada masa sama, Gobind Singh berkata kerajaan turut memberi perhatian kepada potensi teknologi baru dalam membantu perniagaan kecil, khususnya perusahaan kecil dan sederhana PKS serta perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS.
5: Dan secara keseluruhan, keseluruhan kita kena lihat kepada juga bagaimana teknologi baru dapat membantu peniaga-peniaga kecil khususnya SME dan MSME kita. Itu adalah satu perkara yang juga saya akan memberikan perhatian, tapi masih dalam perbincangan, terlalu awal untuk saya sebut secara terperinci, tapi harap-harap bila kita sampai ke hari itu dapatlah kita dengar beberapa inisiatif-inisiatif yang dapat membantu dalam aspek yang saya sebut tadi.
0: Gobin Singdio. Sementara itu, Ketua Akitai dan Penasihat Kecerdasan Buatan Institut Strategi KSI bagi Asia Pasifik, Profesor Dr. Muhammad Nazri Muhammad berkata, Malaysia perlu mempercepat usaha memperkasa tenaga kerja dengan kemahiran kecerdasan buatan dan pemikiran kreatif bagi mendepani perubahan teknologi yang semakin pesat. Menurutnya, langkah itu perlu dilaksanakan sesulan hampir 700 ribu pekerjaan berpotensi terjejas berikutan perkembangan teknologi AI. Beliau berkata demikian pada Forum Kepimpinan Sumber Manusia, Bakat dan Majikan Terbaik 2026 di Ibu Negara. Ini pula mengenai perkhidmatan transit aliran ringan 3 LRT 3 laluan Shah Alam. Selepas menikmati perkhidmatan percuma selama lebih 6 minggu, penumpang LRT 3 laluan Shah Alam menyambut baik kadar tambang yang mula dikenakan hari ini. Ikuti pengalaman penumpang Nur Aisyah Abdul Aziz, Syed Nabil Shahbudin dan Derek Lee.
6: Saya pun sebagai rakyat Malaysia, saya pun pakai MyRapidTST tu, and saya sangat rajin malah untuk perbelanjaan saya bulan-bulan. Sejak ada LRT ni, banyaklah tolong saya nak lalu daripada Shah Alam tu pergi pula ke Subang. Saya sangat jimat masa dan juga jimat duit lah.
7: Bagi saya 10/10 lah, sepada laju dengan convenient lah dekat dengan tempat kerja. Kalau semua jalan kaki pergi LRT Grand Mary ada agak jauh sedikit lah. Dan kalau ada ini LRT Shah Alam dia boleh lebih cepat sedikit. Dan saya pun boleh tidur banyak sedikit lah.
8: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Berita seterusnya. Gempa bumi kuat dengan magnitud 6.4 dilaporkan berlaku di utara Sumatera Indonesia kira-kira pukul 6.54 petang tadi. Kenyataan Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, memaklumkan kawasan sekitar pantai barat semenanjung merasai gegaran susulan gempa berkenaan. Bagaimanapun, gempa dengan kedalaman 154 km itu tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Sementara itu, angka korban gempa bumi kuat 7.7 magnitude yang melanda perairan berhampiran Pulau Flores, Indonesia, meningkat kepada sekurang-kurangnya 38 orang. Ketua Badan Pengurusan Bencana Indonesia, Suharyanto, berkata 13 orang turut cedera termasuk dua parah, manakala kira-kira 2,000 penduduk telah dipindahkan. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan dengan beberapa mangsa dipercayai terperangkap di bawah runtuhan bangunan. Sukan, penantian selama 9 tahun berakhir apabila salah satu sukan otomotif Formula 1 kembali ke litaran terbangsa Sepang, Malaysia. Rata-rata peminat sukan ini teruja lebih-lebih lagi dengan harga tiket yang ditawarkan buat warga Malaysia serendah RM200 sahaja. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata inisiatif itu memberi peluang kepada lebih ramai rakyat Malaysia merasai pengalaman menyaksikan perlumbaan Formula 1 secara langsung di Sepang. Ikuti reaksi Muhammad Zul Akmal, Kin Izu Muhammad Bahrain dan Muharram Shah.
1: Bersyukurlah sebab akhirnya walaupun bukan Malaysia GP, Bahrain yang kita menggantikan Bahrain, tapi venue di sini. Sebagai fan F1, saya sangat bersyukur sebab 9 tahun dah tak ada F1, so akhirnya F1 kembali ke Malaysia.
2: Saya rasa memang satu inisiatif yang terbaik lah. Lagilah kita nak merancangkan sukan di Malaysia terutamanya. Jadi sebagai pengumpul diecast, selama ni kita nampak kecil kan, kali ni mungkin dapat tengok kereta yang sebenar lebih besar. Terima kasih untuk kerajaan Madani.
3: Terima kasih atas usaha yang diberikan oleh kerajaan. Sebab RM200 ni saya rasa memang sangat-sangat murah. Kalau tempat lain mungkin dah mahal sangat, untuk yang tiket ni memang murah-murah, murah sangat.
0: Agak sekali, Harimau Melayu tidak boleh menjadikan ketiadaan beberapa pemain sebagai alasan apabila berdepan juara bertahan Vietnam pada aksi separuh akhir pertama Piala ASEAN 2026 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, Ceras esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 5.3 juta penerima STR terima bayaran secara berperingkat mulai hari ini. Tiket Madani Formula 1 serendah RM200. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

mampu mematikan telefon pintar anda dengan hanya menekan satu butang. Anda mampu menghancurkan telefon pintar anda

Cerita Orang Pali untuk hari ini masih lagi bersama dengan Shishishi Ra Ra Ra. Dan kita pun dah masuk ke jam yang keempat pida. Pukul 9.16 minit. Tadi kita pun dah ikuti berita melalui National FM kan. Semoga info dan maklumat yang diberi sampai terus kepada anda. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada yang masih lagi mengikuti Perlis FM ketika ini. Mungkin ada yang ikuti daripada pukul 6 tadi kan sehingga waktu ini. Terima kasih banyak-banyak diucapkan. Dan terima kasih juga yang sedang mendengarkan di RTM Click melalui stream di www.rtmclick.gov.com.my. Jadi saat lagi Syura akan mainkan lagu-lagu yang akan naikkan lagi malam hujung minggu hampa. Jadi kalau ada, dan kalau ada yang nak bagi ucapan ke ataupun nak buat permintaan lagu, boleh saja hantar ke ruangan WhatsApp Konti Perlis FM di 017-454-1688. Ya, Syura mengalu-ngalukan kedatangan anda di WhatsApp Konti kan. Ada mungkin ada yang nak buat ucapan untuk kawan ke, untuk isteri tercinta ke, untuk ibu ke kan. Manalah kita tahu kan. Boleh saja hantar di ruangan WhatsApp Konti kita di 017-454-1688. Jadi jom, Syira janji lagu ni mesti akan buat pendengar semua buka celak mata. Sangat-sangat rancak, rancak-rancak berdosa. Jadi jangan duk kali pergi mana dah. Dan semestinya hanya di Perlis FM.

Perlis FM Serasi denganku. Baiklah, untuk jam ini Syira nak kongsikan hebahan lagi lah kan, berkaitan dengan sempena sambutan Hari Kebangsaan yang ke-69. Jadi Jabatan Penyiaran Malaysia Negeri Perlis menerusi Perlis FM menganjurkan pertandingan lafaz keramat ikrar rukun negara. Jadi penyertaan ini terbuka kepada semua murid sekolah rendah dan pelajar sekolah menengah. Jadi berikut adalah merupakan syarat-syarat penyertaannya. Yang pertama, rakam klip video lafaz ikrar rukun negara mengikut kreativiti masing-masing. Ikutlah nak background macam mana, nak buat penyampaian tu macam mana, ikut kreativiti masing-masing. Dan juga durasi video hendaklah tidak melebihi 3 minit sahaja, okay? Rakam selama 3 minit je, jangan sampai 10 minit, tak mau, 3 minit je tau. Dan video penyertaan yang telah dirakam tadi, yang telah dirakam dan secara lengkap, perlu dihantar ke alamat email di ictperlisfm@gmail.com. Jadi adik-adik sekolah rendah, adik-adik sekolah menengah, tunggu apa lagi? Jomlah kita join pertandingan lafaz keramat ikrar rukun negara. Mana tahu rezeki di tangan anda. Jadi pemenang yang bertuah bakal membawa pulang salah satu daripada 20 hadiah eksklusif Perlis FM. Semestinya mestilah heboh kan, hadiah daripada Perlis FM, takkan tak heboh. Jadi tak ada tutup penyertaan ini adalah pada 26 Ogos 2026. Jadi pertandingan ni boleh dapat pupuk semangat patriotisme, zahirkan penghayatan rukun negara, dan yang paling penting dapat nyalakan tekad, nyalakan tekad dan keazaman untuk negara kita. Jadi tunggu apa lagi? Jom kemukakan penyertaan anda hari ini. Ingat tau, tarikh terakhir untuk pertandingan ini pada 26 Ogos 2026. Dan Syira nak ucapkan terima kasih juga yang masih setia bertemankan dengan saya, Syira, di mana? Semestinya di udara Perlis FM, di ruangan cerita orang Perlis untuk edisi hari ini, 15 Ogos 2026, bersamaan dengan 2 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan kita sekarang pun berada di waktu, di jam yang ke-4, pukul 9.35 minit malam dah. Malam-malam kita masih lagi panjang. Jadi don't worry, be happy. Jangan ingat lagu dah nak habis dah, tak habis lagi. Lepas ni kita akan ada lagi lagu yang akan menanti anda. Jadi kepada yang mendengarkan Perlis FM ketika memandu waktu ini, terima kasih diucapkan kerana anda membenarkan frekuensi 102.9 MHz berlegar-legar dalam kereta anda. Dan sambil-sambil tu, Syira dapat menghiburkan anda juga lah dengan playlist Syira yang rancak-rancak ni kan. Jadi kalau ada permintaan lagu, boleh saja hantar ke ruangan WhatsApp Konti di 017-454-1688. Dan Syira doakan juga semoga perjalanan anda yang sedang memandu tu selamat ke sampai destinasi yang dituju. Dan tak lupa juga, mungkin ada yang bekerja shift malam kan waktu ni, semoga kerja anda dipermudahkan dan selamat bekerja. Kepada yang berehat waktu ni, teruskan berehat dan selamat menikmati malam hujung minggu anda. Tak kisahlah bersama siapa pun, keluarga ke, isteri ke, kawan-kawan ke, selamat menikmati. Jadi jom kita nak layan lagu seterusnya, Hel Usaini, Kelentang Kelentung Kelentung Kelenting.

0: Jalur gemilang bukan sekadar bendera tetapi lambang maruah, kedaulatan dan perpaduan negara. Sepenyebulan kebangsaan, marilah kita kibarkan jalur gemilang di rumah, premis perniagaan dan kenderaan dengan penuh rasa bangga. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan semangat patriotisme. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Perlis FM, serasi denganku.

0: denganku.
1: Fearless FM, serasi denganku.
0: Zizan, katelo hello. Hey,

0: I love you.
1: Nantikan laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 setiap hari di Perlis FM 9.45 pagi, 3 petang dan rangkuman keseluruhan keputusan pukul 10 malam. Laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 dibawakan kepada anda oleh Perlis FM dan Majlis Sukan Negeri Perlis. Rentak kita, aksi kita, lampau sampai podium.
2: Okey, baiklah para pendengar semua. Jom kita sama-sama ikuti rangkuman Sukma untuk hari ini, 15 Ogos 2026, yang juga merupakan hari pertama berlangsungnya Sukan Malaysia kali ke-22 untuk tahun 2026 ini bersama dengan DJ Shah dan DJ Syafiq. Hello, Assalamualaikum. Okay.
3: Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih Syira di Konti Perlis FM.
2: Okay.
3: Saya bersama dengan anda.
4: Ya, yeah, bersama dengan Syafiq lah di sini.
3: Syah. Untuk buat kali ketiga dalam rangkuman keseluruhan keputusan Sukma 2026.
2: Okay.
3: Untuk hari ini. Okey, terima kasih Syirah.
2: Ya, ya, sama-sama.
3: Dan hari ini saudara berlangsung beberapa acara yang melibatkan atlet-atlet Perlis di sekitar Selangor ini. Dan antara acara-acara yang telah pun berlangsung hari ini, Syafiq.
4: Dan untuk acara yang dah berlangsung bagi hari pertama Sukan Malaysia 22 di Selangor ni, yang kita boleh kongsikan buat semua pendengar, antaranya ialah bowling padang seawal jam 8 pagi tadi, diikuti dengan pencak silat, diikuti juga dengan sukan catur, dan kemudian ada sepak takraw dan diikuti dengan gimnastik berirama, taekwondo, dan juga kita ada sukan kabadi dan sukan badminton pun ada juga untuk hari pertama 15 Ogos ini. Dan akhir sekali yang mana pada sebelah petang diakhiri dengan sukan hoki. Okay. Untuk 15 Ogos 2026.
3: Dan ada satu dua lagi acara yang sedang berlangsung sekarang. Walaupun sebenarnya malam ni Syafiq, kita ada tetamu, tetapi memandangkan malam ini malam pertama dan malam pembukaan resmi Sukma 22 di dataran kemerdekaan Shah Alam. Jadi malam ni kita bersiaran untuk kita memaklumkan kepada para pendengar, peminat-peminat sukan di Perlis, keputusan-keputusan acara yang berlangsung hari ini. Dan antara keputusan yang telah pun kita ketahui, Syafiq.
4: Baik, untuk keputusan yang kita dah dapat sepanjang hari pertama lah nak ikutkan pada hari ini, iaitu bowling padang seawal jam 8 pagi tadi di antara kontinya Perlis, Muhammad Akil Irfan dan juga Sarawak Muhammad Aryan Nazrullah, yang mana kita boleh kongsikan tewaslah Perlis di tangan Sarawak bagi bowling padang pasangan lelaki.
3: Yeah.
4: Dan seterusnya untuk pencak silat solo kreatif putra, iaitu untuk suku akhir, juga Perlis tewas di tangan Kelantan, iaitu diwakili oleh Dennis Daniel, dan manakala Perlis diwakili oleh Muhammad Safwan Haziq. Dan seterusnya kita ada pencak silat lagi untuk regu putra, juga di suku akhir, tewas di tangan Johor lah untuk pencak silat regu putra ni. Dan untuk catur pula dia terbahagi kepada dua kategori, iaitu berpasukan lelaki dan juga standard lelaki.
3: Yeah.
4: Ada juga berpasukan wanita dan juga standard wanita, yang mana kita boleh saksikan untuk standard lelaki, Perlis berjaya untuk nak mara ke peringkat seterusnya pagi tadi, selepas menangi ke atas pasukan wilayah persekutuan, yang mana Perlis menang diwakili oleh Shali Hakimi bin Hamdan. Dan untuk standard wanita pula, kalau diikutkan keputusan pada sebelah pagi tadi untuk kontinjen Perlis, dia seri dalam permainan catur ni. Dia ada juga seri di mana pagi tadi menentang Ku Ien daripada Melaka. Dan untuk standard berpasukan wanita pula, bagi sukan catur ni, kita boleh saksikan di mana kontingen Perlis tewas ke atas Melaka dengan skornya 3-1.
3: Dan kita juga sempat ke Dewan ABSJ di Puchong untuk menyaksikan acara sepak takraw berpasukan lelaki dan juga wanita. Bagi acara berpasukan lelaki, Perlis menentang negeri jiran Kedah, tapi Perlis tewas dengan 3-0. Manakala bagi acara berpasukan wanita, Perlis bertemu dengan pasukan Selangor dan Perlis tewas dengan 2-1. Itu bagi peringkat pusingan.
4: Dan kalau nak ikutkan pun sekarang ni masih lagi berlangsung sepak takraw bagi wanita kumpulan, yang mana kita pun tadi dapat saksikan masih berlangsung di Dewan MBSJ Puchong bagi kategori wanita pasukan. Dan kita harapkan sebentar saja lagi kita akan, kalau kita boleh kongsikan bersama dengan pendengar-pendengar keputusan terkinilah bagi sepak takraw bergu berkumpulan ni.
3: Kerana ada beberapa lagi acara yang sedang berlangsung. Dan mungkin ada lagi keputusan-keputusan lain, Syafiq.
4: Dan untuk keputusan yang lain juga, kita boleh kongsikan gimnastik berirama, iaitu untuk peringkat akhir hari ini yang diwakili oleh adik Arisa kita, yang mana beliau berada di kedudukan yang ke-13 lah. Kalau ikutkan di sini dengan kutipan poin sebanyak 15.70 poin. Dan seterusnya kita nak kongsikan juga buat pendengar-pendengar semua, ini berkenaan dengan sukan taekwondo.
3: Sukan taekwondo, satu berita yang menggembirakan kerana berlangsung di IDCC
4: Shah Alam.
3: IDCC di Shah Alam. Kerana setakat ini acara taekwondo menghadirkan dua kilauan emas dan juga tiga pingat gangsa.
4: Ya, betul.
3: Pingat gangsa yang pertama kita perolehi semalam dan hari ini empat pingat di IDCC Shah Alam, yang mana pingat emas pertama kontingen Perlis berjaya dicapai oleh Puteri Noraf Kristina Damia binti Muhammad Rosdi bagi sukan taekwondo kategori Kyorugi. Kyorugi, nanti ada yang tertanya Syafiq. Kyorugi ni macam mana?
4: Nanti kita akan
3: boleh terangkan sekarang.
4: Okey, bagi sukan taekwondo ni sebenarnya dia ada dua kategori. Satu Kyorugi dan satu lagi yang mana kita menunjukkan jutsu. Jutsu yang diajar lah, yang dilatih, yang dah berlatih lama tu. Itu untuk satu lagi acara. Tapi untuk acara yang dipertandingkan Kyorugi bagi sukan Malaysia ke-22 ni, kategori Kyorugi, yang mana masing-masing akan berentak sesama sendiri, satu lawan satu lah. Jadi tak kisah nak guna jutsu apa pun tak ada masalah. Yang pasti yang dia tak membatalkan lah dia punya perlawanan, pergerakan tu dan juga perlawanan.
3: Bagi Puteri Noras Kristina, beliau dalam kategori middleweight wanita 73 kilogram dan belum sempat reda rasa bangga abangnya pula.
4: Abang dia pula.
3: Maknanya dua beradik.
4: Dalam beradik, sukan taekwondo juga.
3: Dalam sukan taekwondo. Abangnya Muhammad Rafiki Danish. Dalam acara Kyorugi juga. Lightweight lelaki 74 kilogram. Apa yang menarik, laluan mereka di peringkat kedua-dua mereka. Laluan untuk ke peringkat akhir. Mereka berjaya menewaskan lawan tuan rumah Selangor.
4: Kedua-duanya.
3: Kedua-duanya. Abang pun menewaskan peserta dari Selangor. Adiknya juga menewaskan peserta dari Selangor. Maknanya bukan satu perkara yang mudah untuk laluan kedua beradik ini ke pertandingan akhir. Dan ini juga Syafiq, ya. Bukan sekadar kemenangan di gelanggang, tetapi sebuah kisah yang mana tentang usaha, disiplin, keberanian dan semangat juang yang tinggi. Adiknya membakar membakar semangat perjuangan, abangnya pula menyinarkan kilauan emas untuk kali yang kedua bagi pasukan Perlis. Dan sementara itu Taekwondo terus mengganas dengan menambah dua pingat gangsa untuk Perlis. Dan satu lagi detik yang cukup membanggakan buat pasukan taekwondo, dua pingat gangsa berjaya dituai hari ini selepas dua pingat emas sebelum itu.
4: Iya.
3: Ya. Tahniah Nur Auni Atirah binti Roswadi dan Darshan anak lelaki S. Naden yang berjaya menampilkan aksi penuh semangat dan perjuangan yang tinggi sehingga menghadiahkan dua pingat gangsa bagi kategori Kyorogi Light Wanita 62 kilogram dan Kyorogi Bantamweight Lelaki 63 kilogram. Jadi kita ucapkan syabas, ya. Terima kasih dan syabas kepada atlet-atlet taekwondo yang menghadiahkan pingat untuk pasukan Perlis.
4: Betul tu Syah. Dan sikit lagi kita nak kongsikan jugalah buat semua pendengar, itu berkenaan dengan taekwondo. Dan ini kita nak sambung semula dengan beberapa sukan yang dah pun dipertandingkan untuk hari pertama Sukan Malaysia edisi ke-22. Kita teruskan dengan bowling padang.
3: Jadi sebenarnya acara berlangsung sejak 11 hari bulan. Sejak 11 hari bulan bagi pertandingan bola tampar pantai.
4: Dan untuk secara rasminya hari ini untuk bowling padang triples lelaki grouping, pasukan Perlis berjaya untuk mengalahkan pasukan Kelantan dengan skornya 18 berbalas 12 dan diikuti dengan sukan kabadi iaitu untuk kategori wanita pool Y. Perlis tewas di tangan Kelantan yang berlangsung di Stadium MBSJ Serdang Jaya dengan skornya 42 berbalas 66. Dan ini satu perkara yang kita nak kongsikan juga.
3: Kabarnya tiga wakil lawn ball.
4: Ya betul.
3: Berjaya ke peringkat yang seterusnya.
4: Yang berjaya ke peringkat seterusnya dan insyaallah dari semasa ke semasa pun kita akan kongsikanlah keputusan-keputusan terkini berkenaan dengan sukan lawn ball ni. Dan kita nak teruskan lagi di belah tengah hari pula.
3: Di waktu tengah hari
4: untuk acara badminton berpasukan lelaki yang mana untuk sukan badminton kali ini dia menggunakan round robin. Round robin di Setia City Convention Center Hall, yang mana kita boleh saksikan pasukan Perlis tewas ke atas pasukan Negeri Sembilan dengan 4-1. Dan seterusnya untuk sepak takraw juga pada jam 12 tengah hari tadi yang berlangsung di Arena MBSJ Puchong, yang mana kita pun dah kongsikan pasukan sepak takraw wanita kalah ke atas tuan rumah 2-1 lah. Dan manakala untuk pasukan lelaki grouping, pasukan Perlis tewas ke atas pasukan Kedah dengan 3-0 lah skornya Syah.
3: Jadi harapan harapan kita Syafiq ya, sasaran pingat dalam kejohanan Sukma yang ke-22 ini masih lagi jauh.
4: Betul.
3: Dan kita baru memiliki 2 pingat emas di mana sasarannya 20 pingat emas kesemuanya dengan 379 atlet yang akan beraksi di Sukma ke-22 ini di Selangor ya. Dan saudara, kedudukan pingat setakat ini tuan rumah Selangor masih lagi mendalui dengan 7 pingat emas, 4 perak, 4 gangsa. Terengganu 6 emas, 12 perak dan 3 gangsa, diikuti wilayah persekutuan dengan 3 perak, 5 3 emas, 5 perak dan 3 gangsa. Dan Perlis berada di kedudukan yang ke-7. Sebelum ini Perlis berada di kedudukan yang ke-11 bersama dengan Sabah dan juga Sarawak. Dengan kilauan pingat emas hari ini, Perlis naik ke tangga yang ke-7 dengan 2 pingat emas dan 3 pingat gangsa.
4: Baik Syah, kita pun harapkan banyak lagi kilauan pingat yang dapat dihadiahkan oleh atlet-atlet Perlis dalam Sukan Malaysia ke-22. Sebab apa? Sebab
3: cabaran yang seterusnya besok angkat berat. Apakah pasukan Perlis akan mempertahankan
4: kejuaraan
3: di Sarawak di 2 tahun lalu, di mana di Sarawak bagi angkat berat mereka merupakan juara keseluruhan. Sempat juga saya bersembang-sembang dengan jurulatih angkat berat negeri Perlis. Cabaran utama mereka adalah Terengganu.
4: Daripada Sarawak pun memang Terengganu cabaran
3: Terengganu
4: utama.
3: Terengganu dan juga Pahang.
4: Wow.
3: Jadi apapun semangat juang atlet-atlet kita ni terus berkobar-kobar dalam menghadirkan kilauan pingat untuk negeri Perlis. Yeah.
4: Dan Syah, sebelum kita nak kongsikan dengan lebih lanjut beberapa perkara lagi, kita nak kongsikan yang mana sekarang ni pun nanti akan berlangsungnya peringkat round of 16 bagi pencak silat kategori untuk tanding putra kelas H80 ke 85 kilogram dan juga tanding putra kelas F 70 ke 75 kilogram. Dan tadi pun sebenarnya dah berlangsung pencak silat tunggal putra bagi peringkat separuh akhir, yang mana atlet daripada Perlis Muhammad Rafiq Danish tewas ke atas atlet daripada Perak iaitu Hadith Irfan. Dan kalau nak ikutkan jumlah mata yang diperlui daripada sukan pencak silat tunggal putra ni, kekalahan Rafiq Danish hanyalah 0.005 sahaja matanya. Jadi itu mungkin satu perkara yang kita rasa
3: mengecewakan
4: jugalah
3: bagi atlet tunggal. Hanya sikit saja perbezaan mata kan.
4: Hanya sikit saja perbezaan mata, tapi kita harapkan untuk dua lagi kategori ni Perlis berjaya untuk mara ke peringkat seterusnya lah.
3: Dan apa pun saudara, nantikan setiap detik dan juga ketika kita akan laporkan dari masa ke semasa sekiranya kontinjen ataupun atlet-atlet Perlis memperolehi sebarang pingat dalam sukan Malaysia yang ke-22 ini. Dan dan jangan lupa laporan harian kami bermula pada pukul 9.45 pagi, pukul 3.05 minit petang, dan juga rangkuman keseluruhan keputusan pada pukul 10 malam. Dan kita jumpa lagi besok.
4: Baik Syah, kita jumpa lagi untuk laporan seterusnya bagi Sukan Malaysia edisi ke-22 tahun 2026 di Selangor. Rentak kita, aksi kita.
3: Rempuh sampai podium.
4: Jumpa lagi nanti. Assalamualaikum.
2: Ya, itu dia. Alhamdulillah. Terima kasih buat DJ Syah dan DJ Syafiq tadi atas perkongsian secara secara langsung dari Selangor tadi kan. Semoga segala perkembangan dan kejayaan yang dikongsikan tadi terus menjadi pembakar semangat buat kita semua untuk berikan sokongan kepada atlet-atlet negeri Perlis yang waktu ini sedang berjuang untuk mengharumkan nama negeri Perlis. Dan Syirah ucapkan tahniah juga kepada pasukan taekwondo yang mana tadi diberitahu negeri Perlis berjaya menyumbang pingat emas dan pingat gangsa. Terima kasih diucapkan. Jadi jom kita teruskan bersama dengan Perlis FM lagu seterusnya. Perlis FM Serasi.

Perlis FM. Ada orang mengadu kat UAM lah. Aduh UAM, penatlah. Orang ni penat mencari rezeki siang dan malam. Dia mengadu dekat UAM. Ni UAM nak kongsikan sedikit soal rezeki. Rezeki ni ya, bukan sekadar duit ringgit saja. Kadang-kadang kita jadi lupa. Rupa-rupanya rezeki ni boleh jadi. Ah, waktu yang lapang, kesihatan yang sempurna, fikiran yang tenang, dan kita ada dekat dengan orang yang tersayang. Ha, janganlah kita lupakan perkara-perkara di atas yang UAM sebutkan tadi. Salam UAM.

102.9 MHz Perlis FM. Masih lagi bertemankan saya Shishishi Ra Ra Ra Shira di ruangan cerita orang pelik. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan Perlis FM waktu ini di ruangan cerita untuk Perlis, di ruangan cerita untuk Perlis pula dah. Di ruangan cerita orang pelik untuk edisi hari ini 15 Ogos 2026, 2 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan

Is it a Farhana, oh Farhana? And there's a baby. Aduh, siapalah Farhana yang bertuah tu kan? Lagu Farhana tadi telah membawa kita ke pukul 10.54 minit malam. Dan nak ke penghujung jam kelima ya kita? Betul lah tu kot nak. Jam kelima dah ke penghujung jam kelima. 10.55 minit malam. Dan untuk waktu ini, untuk waktu inilah, untuk jam yang ke-6 sekejap lagi, pukul 11 malam, kita akan ikuti berita utama melalui National FM. Jadi terus layan Perlis FM, terus dengar, jangan duk kali pi mana dah. Perlis FM

0: Isu jerbu rentas sempadan akan dibincang dalam jawatan kuasa ASEAN. Kawasan Pantai Barat Semenanjung rasa gegaran gempa bumi di Sumatera. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hammam Yusof dalam utama 11 malam. Isu jerbu rentas sempadan di Sarawak perlu terus dibincangkan di peringkat ASEAN melalui jawatan kuasa pemandu peringkat Menteri Sabrantau mengenai pencemaran jerbu rentas sempadan bagi mencari penyelesaian terbaik sekaligus mengurangkan impaknya. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Uga Embas berkata, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam yang mewakili Malaysia dalam jawatan kuasa berkenaan akan mengusulkan cadangan untuk mendepani isu itu. Sejak 8 Ogos lepas, jerbu rentas sempadan mula melanda beberapa kawasan di Sarawak susulan corak angin semasa yang membawa asap daripada titik panas di wilayah jiran. Sementara itu, di Negeri Sembilan, aktiviti luar bilik darjah sedia dihadkan sekiranya bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU menunjukkan paras tidak sihat. Menteri Besar Dato' Ismail Asyik memaklumkan kerajaan negeri akan mengambil langkah sewajarnya dan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan akan memantau perkembangan semasa berkaitan perkara ini.
1: Kalau bacaannya sampai ke tahap bahaya, kita akan berhentikan dulu lah aktiviti luaran ni. Bukanlah sekolah tutup, tak ada, belajar lah. Macam biasa, tinggal lagi aktiviti luaran, mungkin kita berhentikan sementara lah. Sukan tahunan dan sebagainya mesti kita hentikan sementara. Tapi sehingga ke waktu itu, sekali kita macam biasa lah. Sekolah boleh teruskan aktiviti luaran macam biasa.
0: Dato' Ismail Asim. Penduduk Pulau Bumbum di Sabah kini mempunyai akses lebih mudah untuk mendapatkan barangan keperluan menggunakan sumbangan asas rahmah SARA tanpa perlu menaiki bot ke Tanah Besar susulan pembukaan premis rakan niaga SARA di kawasan berkenaan. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata perluasan jaringan rakan niaga SARA penting bagi memastikan faktor jarak dan lokasi tidak menjadi penghalang kepada rakyat untuk menikmati manfaat bantuan kerajaan.
2: Jadi kita hendak memastikan yang penggunaan ni SARA ni meluas. Kalau kita lihat di negeri Sabah ni, lebih kurang lebih pada 800 ribu penerima SARA yang ada dengan SDR di dalam negeri ni. Dan daripada peruntukan yang disediakan untuk SARA untuk tahun ni dah lebih 1.3 bilion ringgit ya untuk SARA untuk tahun ni. Dan Alhamdulillah untuk negeri Sabah lebih pada 99% penggunaan SARA.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Dalam perkembangan berkaitan, Pengurus Koperasi Anugerah Haji Baji Sempurna Berhad, Sobri Lauji berkata, kemudahan tersebut membantu penduduk menjimatkan kos pengangkutan selain tidak perlu lagi berulang-alik ke bandar untuk mendapatkan barangan keperluan.
3: Alhamdulillah setakat ini memang sangat baguslah, memang sangat rancak dan sangat memudahkan masyarakat di sini khususnya Pulau Bumbum nih. Sebab mereka tidak perlu lagi turun ke bandar, bah. Di sana kita sudah dapat jimatkan kos pengangkutan, tambang kereta sorong apa semua. Memang sangat membantulah.
0: Seorang penerima SARA, Elsa Otoh, turut menyambut baik pembukaan premis rakan niaga SARA di Pulau Bumbum.
4: Cabaran paling besar kena naik dua kenderaan seperti kereta dahulu, lepas tu menaiki bot untuk sampai ke Pekan. Dari pulau ni ke JT Belimbang RM4, bila naiki bot RM2, jadi RM6 semua. Kembangan koperasi ni sangat baik untuk penduduk di sini, terutamanya kami di pulau ni membantu dari segi belanja harian dan bulanan. Sangat senanglah mudah untuk kami.
0: Kemudahan rakan niaga SARA di Pulau Bumbum memberi manfaat kepada lebih 25,000 penduduk yang layak menerima SARA untuk semua, termasuk kira-kira 3,300 penerima STR dan SARA bulanan. Kementerian Sumber Manusia sedang mendapatkan ulasan serta pandangan daripada kementerian berkaitan mengenai cadangan menjadikan pembiayaan pinjaman Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran dalam bentuk geran. Menterinya Datuk Seri Ar-Rahmanan berkata perkara berkenaan akan dibawa ke peringkat Jemaah Menteri dalam tempoh terdekat untuk pertimbangan kelulusan.
5: Progres itu kita telah membuat, sebab setiap peruntukan yang kita terima, sama ada dia digunakan sebagai grant ataupun pinjaman, kita kena dapat kelulusan Jemaah Menteri. Jadi sebelum ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, selepas berbincang dengan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, telah meluluskan sebanyak 100 juta. Sekarang dana itu diberikan kepada kita, syarat dia adalah sebagai pinjaman, dan kita telah bincang dan kami sedang membuat kertas kedua.
0: Inisiatif berkenaan bertujuan meringankan beban kewangan pelajar program TVET selepas tamat pengajian. Warisan serta budaya masyarakat orang asli perlu terus dihargai, dipelihara serta diwariskan kepada generasi muda. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Dato' Abdul Halim Hamzah berkata, komuniti berkenaan sebahagian penting sejarah Malaysia.
6: Bagi memastikan pengetahuan terhadap budaya warisan ini dapat diteruskan, dihayati oleh generasi yang mendatang, pastinya aktiviti yang melibatkan komuniti perlu diteruskan. Di berkat Kementerian Komunikasi, kami sentiasa menganjurkan program yang bersifat komuniti, khususnya melalui NADI yang ada di kampung ini khususnya, yang mana penduduk orang asli dapat memanfaatkan. Ternyata pembelajaran melalui buku teks sahaja tidak dapat menjadikannya suatu adaptasi yang sangat jelas, tetapi melalui pengalaman dan juga sokongan daripada pelbagai pihak, pastinya warisan budaya ini dapat terus subur dan dihidupkan untuk generasi yang akan datang.
0: Dato' Abdul Halim berkata demikian pada sambutan Hari Orang Asal Kampung Orang Asli Jambu, Kelinsing dan Bakok di Dewan Terbuka Kampung Angkat Madani Kementerian Komunikasi. Beliau turut merasmikan logo komuniti kampung tersebut selain menyerahkan jalur gemilang bagi menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026.
7: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

melahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan janur gemilang. Satu rumah, satu janur gemilang. Janur gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.

Paras FM Serasi dengan ku bersama Shira lagi teman anda di ruangan cerita orang pelik. Dan telah membawa kita ke pukul 11.14 minit malam. Kita dah masuk ke jam yang terakhir. Dan sekejap jika masa berlalu tak terasa pun Shira teman anda tadi kan. Baiklah. Di WhatsApp konti kita waktu ini ada masuk mesej barulah, katanya dari Ain Simpang 4. Dia kata dia nak buat ucapan malam ni untuk suami tercinta dan untuk tok kesayangan. Wah, tok kesayangan eh. Semoga suami saya Nur Ashraf aka Gaban sentiasa dalam lindungannya. Amin. Semoga kuat harungi cabaran dalam keluarga. Dan yang paling penting, isterimu setia dengan suamimu. Ah, so sweet. Jadi ucapan dia untuk tok pula. Buat tok, semoga tenang di alam sana. Okay, Ain tak pernah lupakan tok, dan tok adalah segala-galanya. Terima kasih tok kerana membesarkan Ain dengan tanpa kasih seorang ibu. Wow, okay. Walaupun Ain tak dapat kasih seorang ibu, tapi Ain beruntung juga sebab mendapat kasih daripada nenek kan, daripada tok tercinta. Apa-apa pun yang Ain lakukan waktu ini, semoga Ain dipermudahkan urusan. Dan semoga Syirah doakan semoga keluarga Ain sihat sejahtera. Jadi Ain juga nak minta lagu lah kan, Sri Kandi Cintaku. Boleh. Jadi terus dengar, terus sayang Perlis FM Serasi denganku.

Kalau tadi kita dah dengar lagu yang rancak-rancak, yang rock-rock kan. Jadi untuk waktu ini, jom kita nak layan pula lagu-lagu sendu. Jadi lagu sendu ni bolehlah kita ambil ruang untuk kita berhenti sekejap, untuk kita tarik nafas, dan mungkin untuk kita mengenang seseorang, atau mungkin juga kita mengenang sesuatu yang pernah kita lalui. Jadi untuk anda yang tengah drive seorang diri ke, ataupun tengah bekerja, yang tengah baring sambil termenung ke, ataupun yang tiba-tiba rasa hati ni macam berat kan, jangan risau, anda tak seorang. Kita ada lagu-lagu sendu yang akan teman anda malam ini. Jadi terus dengar Perlis FM, serasi denganku.

Itu dia, Mama Aku Ingin Pulang, nyanyian daripada Nikki Ardila. Jadi lagu seterusnya, mungkin Syira ada sedikit ucapan untuk hati yang sedang penat, untuk jiwa yang selama ini terlalu banyak memendam. Dan lagu selepas ini mungkin sangat dekat dengan perasaan anda. Jadi terus layan dan

cerita orang Pelik pun hampir melabuhkan tirai untuk hari ini. Jadi sampai di sini saja tugasan Shira, teman anda untuk edisi hari ini selama 6 jam. Terima kasih yang mana mendengarkan Perlis FM, tidak kira di mana jua anda berada. Terima kasih juga yang mendengarkan Perlis FM mungkin daripada seawal jam 6 pagi tadi sehingga waktu ini, dan juga yang dengarkan pada pukul 6 petang sehingga ke jam ini bersama dengan Shira, kan. Terima kasih banyak-banyak diucapkan. Dan juga yang mendengarkan di RTM Klik pun, terima kasih juga Shira ucapkan. Semoga kita jumpa lagi di hari dan waktu yang akan datang. Assalamualaikum, bye-bye dan selamat malam. Love you all. Good night. Perlis FM, serasi denganku. Jadi Shira tinggalkan sejiwa untuk anda semua. Bye-bye semua.

Jalur Gemilang bukan sekadar bendera tetapi lambang maruah, kedaulatan dan perpaduan negara. Sempena bulan kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang di rumah, premis perniagaan dan kenderaan dengan penuh rasa bangga. Kibarkan Jalur Gemilang, semarakkan semangat patriotisme. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Perlis FM, serasi denganku.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Karim, kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik, agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: 102.9

0: anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. National FM.
1: Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera, salam hujung minggu kepada anda di luar sana, kepada yang bekerja baru mula shift seperti saya, selamat bekerja, dan kepada abang-abang lori yang dalam trip penghantaran, semoga selamat sampai perjalanan. Begitu juga abang-abang, kakak-kakak yang memandu waktu begini, segarkan mata, fokuskan mata pada pemanduan anda. Kepada yang sedang santai menikmati malam minggu, tunggu dulu, jangan tukar frekuensi, layan dulu geng Burung Hantu. Sebelum itu, hari ini 16 Ogos 2026, hari Ahad.

Selamat hari lahir kepada anda yang menyambut hari lahir hari ini. Semoga dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini Hanim, Syarif Hanim saya Yaya Kamal akan menemani anda sehingga jam 6 pagi ini. Terima kasih kepada Aizat yang masih lagi di Konti. Nanti balik hati-hati, okey. Jadi kepada anda, jom layan geng Buruh Hantu Nasional FM sentiasa di hati.

Salam sejahtera kepada anda semua yang masih dalam perjalanan. Hanya harapkan segala perjalanan anda berjalan lancar pagi ini. Baiklah, untuk jam seterusnya, malam hujung minggu ini, Hanim nak berkongsi sedikit cerita dalam kesunyian yang menanti. Ada juga perkongsian Hanim untuk pagi ini dalam kita meniti hari. Anda ada diberi pilihan, jadilah orang yang paling ikhlas, bukan orang yang paling baik. Sebab orang yang dilihat baik itu belum tentu lagi ikhlas. Ikhlas itu mahal, tiada kayu pengukur, kerana dengan keikhlasan datang rasa syukur. Apapun yang kita miliki di dunia ini tidak akan rasa sempurna seandainya kita tidak mensyukurinya. Salam hujung minggu, dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia

Nasional FM sentiasa di hati. Kepada anda yang sedang memandu waktu malam minggu ini, kebanyakan ke lebuh raya ataupun jalan-jalan bandaran dipenuhi lagi dengan kenderaan. Kalau tular dekat dalam media sosial hari ini tentang konvoi supercar dalam perjalanan dari arah Puteri Harbour menghala ke pusat bandar Johor Bahru, itulah kan. Kalau ikut dekat dalam video itu, konvoi supercar itu tidak mendapat kebenaran daripada pihak berkuasa. Tindakan dua pemandu yang bertindak sebagai marshal dengan menahan kenderaan di laluan jalan untuk memberi laluan kepada kenderaan konvoi mereka telah mendatangkan reaksi yang tidak baik, dan juga dia melibatkan keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Akibatnya kedua-dua kenderaan itu telah ditahan, juga disita, kerana kena ingat ya, walaupun waktu hujung-hujung minggu ni ramailah yang konvoi ke sana ke sini, ada yang naik motosikal, ada yang naik kereta, tapi kena diingatkan mana-mana individu yang bertindak sebagai pengiring konvoi tidak sah dengan cara menghalang lalu lintas atau memberhentikan kenderaan awam secara tidak sah di kawasan-kawasan jalan raya yang mendatangkan bahaya kepada diri sendiri dan pengguna jalan lain, boleh disiasat di bawah Seksyen 110 Akta Peruntukan Jalan 1987. Dia akan dikenakan penalti dan denda tidak melebihi RM1,000 jika disabitkan kesalahan. Jadi, jadilah kita sebagai pengguna jalan raya yang bijak, gunakan jalan raya sebaik mungkin dan patuhi hak pengguna jalan raya yang lain. Amalkan pemanduan berhikmah kita sebagai rakyat Malaysia. Teruskan hiburan dalam Game Buruhantu Nasional FM sentiasa di hati.

Okey, kepada anda di luar sana, mungkin dekat waktu-waktu macam ni, yang Hanim katakan, malam minggu kan, mungkin ada ramai antara anda yang masih lagi di atas jalan raya dengan urusan-urusan, mungkin pulang ke kampung halaman, mungkin pulang lewat dari kerja, ada macam-macam lagi urusan kita kan. Kalau malam minggu ini, ada yang mengambil kesempatan untuk keluar dengan kawan-kawan yang masih bujang itu, jadi menghayati, menikmati masa-masa bujang memang seronok. Tapi diingatkan kepada anda yang sedang memandu, hati-hati memandu, juga disampaikan ada penutupan jalan, terdapat kerja penyelenggaraan pembersihan median di kilometer 28 hingga kilometer 26 arah selatan dari KLIA ke Bandar Gamuda Kerf. Lorong kanan ditutup bermula pukul 10 malam tadi hingga ke 6 pagi. Okey, jadi patuhi arahan papan tanda di lokasi berkenaan, sebab kadang-kadang waktu malam ini ada yang mengejar masa. Jadi itulah yang penting kan, Hanim selalu nasihatkan supaya menjaga had pemanduan, kerana keadaan jalan pada waktu malam ni kita tak boleh jangka ada penutupan jalan. Jalan yang besar menjadi kecil, dua lorong menjadi satu lorong, kita pula kadang-kadang ada yang mengantuk. Itulah antara faktor-faktor yang kita kena beri penekanan dalam pemanduan kereta kita lah kan, kenderaan kita pada waktu tengah malam ke pagi ini. Itulah, semoga segalanya berjalan dengan lancar, semoga selamat sampai ke destinasi. Hanim akan temani perjalanan anda, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Kamu yang bawa ku terbang, ha, bawa ku terbang nyanyian The Fabulous Cat. Kalau bawa ku terbang, kamu yang bawa ku terbang, kamulah bawa ku ke bintang kejora. Tapi ingat ya, bawalah pasangan kita ke syurga. Syurga ialah tempat kehidupan yang kekal lah, penuh dengan nikmat, nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana tiada lagi kesedihan, kesakitan mahupun kematian. Ini menjadi destinasi terakhir yang sangat diimpikan oleh setiap insan beriman dan beramal soleh. Untuk perkongsian jam seterusnya, Nasional FM bersiaran bersama Salam FM akan membincangkan tajuk syurga destinasi akhir, minggu akhir dalam misteri malam di sebalik mata. Perkongsian akan disampaikan oleh Dr. Matnawi bin Mat Yusof, pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Syurga bukan sekadar sebuah destinasi, tetapi kehidupan yang kekal abadi selamanya. Semoga setiap usaha, amal dan pengorbanan kita di dunia menjadi jalan menuju syurga kekal abadi. Semoga kita semua dikurniakan rahmat Allah SWT, diampunkan segala dosa. Amin ya rabbal alamin. Kekal terus dalam perkongsian Nasional FM, sediasa di hati.

0: Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM dan juga Salam FM. Untuk perkongsian pagi ini bersama Arif dekat dalam konti ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Okey, misteri malam di sebalik mata dengan tajuk syurga destinasi abadi, Arif.
1: Pada pagi ini, semakin lama semakin tajuknya, semakin menuju kebahagiaan. Dan bunyi macam bahagia, tapi sebenarnya kita sampai ke penghujung episod ke-30 pada pagi ini. Dan untuk musim inilah, musim ini episodnya ada 30 je. Jadi ini adalah episod yang terakhir.
0: Sedih lah saya sebabnya saya masuk pertengahan. Saya masuk daripada, bukan saya masuk neraka saya masuk bermula dari perkongsian neraka tu menuju ke syurga dan akhirnya hari inilah. Hari ini akhirnya syurga abadi itu kan.
1: Dan kita pada pagi ini seperti biasa akan bersama dengan yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum Doktor.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik,
1: Sihat, Doktor?
2: Alhamdulillah, okeylah.
1: Semakin orang kata dah menuju ke episod ke-30 ni, bagaimana perasaannya? Kita dah orang kata nak sampai di penghujung ni kan?
2: Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah kupasan kita dari sehari ke sehari makin menghampirilah. Kepada pintu syurga, insyaAllah.
1: Tapi kita, cara kita bercakap tu macam dah nak habis lah. Tapi tugasan masih lagi belum selesai. Kita baru saja nak bermula pada topik pada tengah malam ini atau pada pagi ini. Syurga destinasi abadi. Kita nak mulakan soalan kita pada pagi ini berkaitan tentang syurga. Dan minggu lepas kita cakap tentang syurga, minggu ini kita bawakan juga topik berkaitan tentang destinasi abadi kita. Di syurga ni, Doktor, kita boleh ke ziarah-menziarahi seperti ziarah yang kita lakukan di dunia ni? Kita kan kadang-kadang ada jiran tetangga kat dunia ni kan?
0: Saudara mara,
1: hantar kuih, yang berbuasa kan? Tapi adakah di syurga nanti pun kita akan ada sesi ziarah-menziarahi ni?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin. Wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Arif dan juga Anin. Baik, soalan yang pertama kita berkaitan dengan bolehkah kita ziarah menziarahi seperti mana keadaan kita hidup di dunia ini. Di dunia ni lama tak jumpa kawan, telefon ataupun datang ziarah sekali-sekala balik kampung, suasana dia macam berubah-ubah daripada duduk satu tempat bergerak ke satu tempat yang lain. Manakala dalam syurga, dan syurga pun ada sama sebenarnya. Konsep ziarah menziarahi ada, cuma dia berbeza dari sudut persembahan. Ziarah menziarahi tetap ada, tapi persembahan dia mungkin berbeza. Pertama ialah dengan kita bergerak menaiki kenderaan. Kenderaan bukan kereta, bukan motor, tapi dia adalah satu kenderaan khusus. Dalam pembacaan saya, dia berupa seekor kuda yang bersayap warna putih. Itu kenderaan dan bergerak seolah-olah macam borak lah. Macam tu. Dan kita akan tidak akan merasai tak akan merasai rasa penat, bosan, dengki dalam hati kita. Kita kadang-kadang nak pergi ziarah kawan, aduh letihlah jumpa kawan ni, aduh tak naklah jumpa dia. Benda tu Allah Ta'ala dah cabut daripada hati masing-masing. Wa nazakna ma fi suduri min ghillin ikhwanan, maka kita jadilah bersaudara. Rakan-rakan dalam syurga, sama ada sanak saudara kita atau rakan-rakan kita, kita bersua, berziarah, dipenuhi dengan perbualan, kenangan masa kita kat dunia, cerita masing-masing. Dan nikmat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Mujur lah ya, kita selamat, Tuan Haji pun selamat. Bahasa kita guna seolah-olah macam bahasa di dunia ini juga. Tiada lagi perasaan dendam, tidak ada permusuhan. Kerana permusuhan, dendam-mendendam selesai di pada mahsyar, semasa kita bersoal jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi suasana ziarah kita dipenuhi dengan ketenangan mutlak, kebahagiaan yang kekal abadi. Saya petik daripada ayat Quran surah As-Saffat. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqbala ba'duhum ala ba'di yatasa'alun qala qailu minhum inni kana li qarin yaqulu a innaka la minal musaddiqin a idza mitna wa kunna turaban wa izaman inna lamadinun qala hal antum muttali'un fattala para'ahu fi sawa'il jahim qala Allah in kittu laturdin ataupun rekasnya ceritanya dalam surga itu mereka berbicara tiba-tiba menyelit satu ingatan. Saya kata awak ada kawan dulu seorang kan. Bagaimana keadaan kawan kita itu? Pasal tak nampak dia dalam surga, tak nampak. Dan mereka pun intai dalam neraka. Nampak dia di tengah-tengah neraka. Dulu dia tidak pernah mengikuti kita, tidak pernah mendengar apa ingatan yang diberikan dan sebagainya. Akhirnya dia telah tercampak ke dalam api neraka. Konsep yang kita nak bincangi ialah mereka dalam surga itu saling bertemu antara satu sama lain dan masing-masing bertanya hal ehwal masing-masing. Bagaimana keadaan masa di dunia dahulu. Macam kita lah jumpa orang yang itu, kita cerita lama tak jumpa, 40 tahun berpisah, kita cerita kan, masing-masing cerita cabaran di dunia dahulu. Awak masih hampir-hampir nak orang kata tertewas dengan cabaran itu. Tapi awak berjaya. Pada ketika itu perbualan kita sedang santai-santai pula, atas katil pula, kaki bergoyang, tangan memetik buah anggur, sedang makan mengunyah, kadang pula bergerak ke sana kemari, membawa air, membawa cawan untuk dituangkan kepada kita. Suasana secara ringkasnya terlalu harmoni dan cantik sangat. Itulah gambaran awal berkaitan dengan suasana ziarah-menziarahi antara ahli syurga. Wallahu'alam.
1: Jadi topik perbualan tu macam-macam lah. Kita cerita tentang kenangan-kenangan yang silam.
0: Adalah ziarah menziarahi tu kan. Ada penghuni syurga tu. Juga doktor, dikabarkan juga di syurga ni ada urusan jual beli ya doktor. Bagaimana pula bentuk pasar ataupun pasar tani dalam syurga tu? Dalam syurga tu kita nak tahu jugalah kan.
2: Terima kasih Hanim. Sebenarnya bila kita nak jual beli nak pakai currency apa? Maka dalam syurga tidak ada jual beli.
0: Tak ada.
2: Kerana apanya kita nak semua diberi secara percuma. Arab kata majanan. Dalam syurga tidak terdapat aktiviti urusan jual beli tadi. Pertukaran barangan menggunakan wang kerana semuanya nikmat-nikmat semua. Makanan nak dapat, pakaian nak dapat, ya kita cerita pada pembincangan lepas, pakaian datang daripada pokok tuba, daripada benih pucuk dia, di situ jadi pakaian. Dan kemahuan sudah tersedia secara percuma. Jadi apa nak beli? Walau bagaimanapun ada satu hadis menyebut sebuah pasar dalam syurga yang dikunjungi oleh penduduknya setiap hari minggu, iaitu hari Jumaat. Hari Jumaat ni sebenarnya hari andaian saja, pasal di syurga tidak ada hari dan tidak ada malam. Andaian dia hari Jumaat macam tu. Istilah pasar ataupun suq dalam bahasa Arab di syurga bukan pula bermaksud tempat tawar-menawar, jual-beli, bertukar barang komersial seperti kita berada di dunia. Sebaliknya, tempat bertemu dan berbual bicara, tempat bertembang rupanya. Bukan mereka nak jual barang, ada karipap, ada burger, tak ada. Nak ambillah secara percuma. Jadi di dalam syurga itu ada pasar, tapi ia sebagai tempat atau fungsinya sebagai tempat kita berkumpul, bersiar-siar, bertemu rakan-rakan serta menikmati perubahan rupa dan keindahan diri apabila ditiup angin syurga. Dalam syurga ni ada satu angin dipanggil Rih Shimal. Saya baca, saya selidiki kenapa ni namakan Rih Shimal. Negara Arab ni duduk di tengah-tengah kota Mekah ini. Di utaranya adalah Syam ataupun Syria, Palestin, Jordan. Di bawahnya adalah Yaman. Yamannya agak panas. Di utaranya adalah sejuklah sejuk. Itu pasal orang Arab musim sejuk dia berdagang di Yaman, musim panas dia pergi ke Syria kerana Syria itu agak sejuk. Apabila udara angin bergerak daripada utara, yakni daripada Syria, daripada Syam tadi, maka membawa angin yang sejuk. Maka dalam syurga Allah Ta'ala bawa juga angin sejuk. Angin sejuk yang damai, yang elok, yang wangi itu menjadikan bila dia jamah tubuh mereka, bertukar menjadi tubuh yang segar dan wajah yang begitu cantik. Setiap kali berjumpa, awak bagi makin lawa lah, makin handsome lah, makin cantik lah. Itu sebenarnya suasana dalam pasar. Balik ke pasar, mereka jadi lebih lawa. Minggu depan hari Jumaat pergi lagi, lagi lawa lagi. Jadi satu lagi kalau boleh saya, poin yang berikutnya ialah kehendak kita sentiasa dipenuhi. Jika seorang menginginkan sesuatu di tempat tersebut dan dalam syurga secara umum, dia boleh memperolehinya serta-merta tanpa perlu bayaran ataupun transaksi kewangan dan sebagainya. Jadi ringkasnya di sini, urusan jual beli tidak ada dalam syurga kerana nak barang tu semua dapat secara percuma dan tidak ada berebut-rebut kerana masing-masing dapat apa yang berdasarkan amalan masing-masing. Dan yang kedua, tempat bertemu itu adalah untuk berbual bicara, bersembang dan sebagainya. Wallahualam.
1: Dia macam ni lah, dia macam kita pergi ke pusat beli belah di Kuala Lumpur ni, kan, kita boleh tengok. Kalau sekarang ni kita window shopping lah, tapi sekarang ni bila ada di syurga nanti, apa saja yang kita nampak ni kita boleh ambil secara percuma.
0: Betul. Dan sebenarnya bukan, dekat hati je dapat dah.
1: Ingat dalam hati pun dah boleh dapat, apatah lagi kita menginginkan sesuatu yang lebih baik. Contohnya kita di dunia ni minta kereta yang cantik, di syurga saya pastinya lebih lagi hebat.
0: Betul.
1: Baik ustaz, kita nak tanyakan soalan yang berkenaan tentang kedudukan manusia ini di syurga. Boleh ke kita nak pergi pindah satu syurga ke syurga yang lain? Tapi sebelum itu kita nak bawakan lagu untuk kita berehat seketika. Mungkin ustaz nak berehat terlebih dahulu, nak minum air dulu kan, pasalkan tekak kan. Jadi kita akan berhenti rehat seketika. Misteri Malam di Sebalik Mata, kolaborasi Salam FM
0: dan Nasional FM, perjalanan ke syurga.

0: Alimata. Mesej kita sembunyi. Ibarat siaran.
1: Masih lagi bersama dengan kami di Misteri Malam di Sebalik Mata. Saya Arif Razi dan DJ Hanim.
2: Ya.
1: Kita bawakan topik pada pagi ini berkaitan syurga, destinasi abadi. Dan bersama kita masih lagi kekal setia yang bersama Dr. Matnawi bin Mat Yusof. Baik, Doktor.

0: Macam
1: betul.
0: Kira macam kita nak pergi syurga Firdaus lah, ataupun nak pergi syurga Naim ke, boleh ke macam tu?
2: Okey. Okey, DJ Arif dengan Hanim, eh.
0: Yeah.
2: Baik, soalan yang ketiga ialah berkaitan dengan pertama sekali nak kita faham masuk syurga itu bukan dengan amalan kita. Sekarang kita dah perbincangan lepas, masuk syurga kita dengan rahmat dari Allah. Kasihan belas Allah. Kesian tengok kita beribadah sepanjang kita berada di muka bumi dahulu. Okey. Masuklah dalam syurga. Once, bila kita dah masuk syurga, dikala itulah baru kita diberikan berada pada level yang mana? Berdasarkan kepada amalan-amalan yang kita lakukan di dunia. Banyak amalan, kita akan naik pada syurga yang tertinggi, Firdaus. Kalau kita kurang sikit amalan tapi masuk syurga juga, tapi kita berada pada ranking yang bawah dan bawah dan bawah. Baik. Okey. Kekal pertama kita cerita, ahli syurga ni kekal dalam syurga. Itu yang penting. Pergi mana-mana tu cerita yang kedua. Yang penting mereka itu berada dalam syurga. Khalidina fiha madamati samawati wal ardh illa ma syaa rabb. Bermakna mereka ini tidak akan dibawa keluar lagi. Dah cukup kamu duduk dalam syurga, masuk neraka pula tak ada dah. Kecuali orang dalam neraka bila mana ada iman dalam hatinya, habis tempoh disiksa, dia akan bawa masuk syurga. Orang yang berada dalam syurga, berada di sana, tidak ada sakit, tidak ada apa lagi, hiduplah kamu tanpa mati, tidak ada tua, sentiasa muda, sentiasa, dan penuhilah nikmat kamu dan tidak ada putus asa. Ini adalah semua suasana dalam syurga. Jadi poin kita yang pertama, berada dalam syurga dan tidak keluar lagi, kekal selama-lamanya. Baik, poin yang kedua, adakah kita rasa macam tak nak duduk taman ni, nak pindah ke taman lain pula, kondo ini nak pergi ke kondo lain, sebagaimana yang Haris sebut tadi? Yang tu tak dibenarkan. Kita akan duduk di kawasan kita, tak payah kita nak pindah-pindah tempat lain. Oleh sebab itulah Ibn Qayyim dia menyebut orang yang berada di atas dia berziarahi, bukan pindah tau. Berziarahi orang yang berada di syurga Firdaus, dia boleh turun di bawah untuk menziarahi rakan-rakan daripada level yang rendah. Manakala level yang rendah tak dibenarkan naik ke atas kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Taala izin bolehlah. Kalau Allah Taala tak izin, dia sampai level tu saja amalan kamu. Okey. Jadi ahli syurga tadi boleh bergerak, ziarah menziarahi dan saling melewati, dan sebagaimana kita sebut tadi, ziarah menziarahi satu sama lain, merentasi kediaman atau tingkat darjat yang berbeza-beza, kesemuanya atas izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pemilik syurga boleh bergerak daripada satu tempat ke satu tempat sebenarnya kita sebut tadi, untuk bertemu rakan-rakan. Dia tahu rakan dia duduk dalam syurga mana, dia pun pergilah jumpa, sembang petang baru dia balik ke rumahnya. Kerana di rumahnya dia akan ada bidadari sebagaimana kita sebut itu. Bidadari itu maksuratun fil khiyam, dia hanya duduk dalam kemah menanti kita, dia tak keluar ke pasar-pasar bersembang, tak ada macam ni keluar-keluar pergi mall ke apa, tak, dia duduk dalam kemah je. Kita akan ada tempat kita. Okey, pergerakan itu pula menaiki kenderaan khusus, iaitu umpama kuda sebagaimana kita sebut tadi. Dan istimewa juga dalam kita kata istana dia tadi, ada katil yang bergerak tinggi rendah. Cara mereka berziarah pula, ahli keluarga sebagaimana kita sebut tadi berada di darjat yang lebih rendah atau tinggi, tetap boleh melewati dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itu dikukuhkan oleh Ibn Qayyim sebagaimana saya sebut tadi, yazurul a'la asfal wala yazurul asfal a'la. Bermaksud orang yang tinggi boleh menziarahi orang yang rendah, orang yang rendah tidak boleh menziarahi orang yang atas. Bermakna ringkasnya, mereka duduklah tempat mereka. Dalam surah Al-Kahfi ke, la yabghuna anha hiwala, bila dia duduk tu pun dah tak nak dah pergi pindah hotel lain. Cukup dah hotel ni, terbaiklah. Dengan makanannya, dengan layanannya, dengan seumpamanya, dah tak nak dah, jomlah pindah tempat lain. Oh, tak mau dah. Jadi tak payah kita berangan nak pindah-pindah dah. Memang itu itulah respon saya kepada soalan yang diajukan tadi.
0: Kiranya dapat tempat duduk di dalam syurga tu pun satu rahmat dan keberkatan
1: Allah,
0: kan.
1: Dah rasa cukup dah.
0: Ya, sebenarnya
1: dengan nikmat tu. Juga doktor nak tanya jugalah kan, boleh ke kita ni nak duduk sekali dengan ahli keluarga dekat dalam syurga Allah, sebab nikmat dan ketentuan tu ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara manusia tu adalah berbeza dengan rahmat yang diberikan, tapi

0: mana pula kalau kita nak duduk dengan ahli keluarga kita tu? Boleh ke doktor?
1: Alhamdulillah, baik. Itu yang kita inginkan. Bila kita buat sesuatu yang baik, kita ingat kepada anak-anak kita, anak keluarga kita, supaya kita di akhirat nanti kita juga sama-sama duduk dalam satu kelompok ahli keluarga kita. Oleh sebab itu dalam syurga memang untuk dia, sebenarnya syurga ni untuk membahagiakan kita. Apa yang kita rasa nak bahagia, itulah Allah Ta'ala provide kepada kita. Apa saja, baik dari segi kekeluargaan kita, ialah duduk termenung macam tu. Orang malaikat akan tanya, Tuan Haji ni kenapa termenung? Itulah, saya dapat masuk syurga, anak-anak saya belum dapat masuk. Nanti dia akan tunjukkan kepada anak dia. Jadi malaikat tanya, yang mana satu Tuan Haji, anak Tuan Haji yang tak masuk syurga? Dia bagi tahu tu yang tudung merah, yang tu tudung kuning, tak dapat masuk, ditahan oleh immigration. Ibaratnya macam tu. Akhirnya malaikat tadi pergi jumpa anak tadi yang belum masuk syurga lagi. Bila dia jumpa, dia kata, ayah awak di mana? Oh, ayah saya dah mendahului saya, dah masuk syurga dan sebagainya. Jadi syafaat daripada bapa seorang yang salah membolehkan anak tadi follow bapa dia, walaupun anaknya tak menepati ciri-ciri yang terbaik sebagaimana bapa dia. Ini kita panggil syafaat bapa, boleh tarik anak tadi masuk dalam syurga. Ini berdasarkan daripada surah At-Tur. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim syai kullu imrin bima kasaba rahin. Bermakna anak tadi yang akan ikut bapa dia, alhaqna maksudnya bapa tadi follow bapa dia tadi, terus masuk dalam syurga. Jadi bermakna mereka berada dalam satu kampung lah, dan anak-anak mereka, ada isteri mereka di sana. Tak payahlah perempuan tu nak kecil hati, oi ramai pula ni laki aku ni, dia punya bermadu lah. Tak payah pada masa itu, tidak ada sikit pun rasa dengki kita sebut tadi. Dengki dah tak ada, masam muka semua tak ada. Yang ada dalam syurga adalah kegembiraan, masa-masa seronok, bahagia dan sebagainya. Itu pasal dalam surah Al-Ra'd Allah Ta'ala sebut, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikati yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Apa maksudnya? Dalam syurga adnin nanti yang mereka masuk serta orang-orang yang soleh. Siapa orang soleh tadi? Daripada mak ayah dia, mak ayah, atuk nenek, daripada isteri dia, daripada anak-anak dia, zuriat mereka. Mereka akan dibawa masuk dalam satu pintu, wal malaikati yadkhuluna 'alaihim min kulli babin salamun 'alaihim. Maka sejahteralah mereka masuk dalam syurga tadi. Nah, itu respon saya lah. Jadi bermakna di akhirat nanti kita diizinkan Allah berada dan bersama dengan keluarga kita. Itu yang kita doakan, Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina. Moga kita dan anak-anak kita bawa sekali masuk dalam syurga. Itu yang nikmat yang terbaik. Wallah.
2: Itulah impian dan harapan kita. Bukan sekadar kita je nak masuk syurga, tapi kita bawa sekali ahli keluarga kita, ibu ayah kita, anak-anak kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Itu yang pentingnya sebagai seorang ketua keluarga tu, menjadi imam yang soleh untuk membawa keluarga kita menuju ke syurga abadi,
2: insyaAllah. Kita doakan sama-sama lah. Dan kita nak buka ruangan sebenarnya kepada semua pendengar Salam FM dan juga Nasional FM untuk nak hantarkan soalan-soalan. Kami sebenarnya berada di TikTok Live Salam FM dan juga di Nasional FM?
0: Belum
2: lagi? Oh, di Salam FM lah.
0: Belum, sebab kita ada sedikit
2: masalah teknik.
0: Bukan masalah teknikal. Ada sebab kita punya telefon ni ada masalah capaian internet.
2: Tak apa. Jadi kita boleh hantarkan soalannya di TikTok Salam FM 91.1. Nanti kita akan bacakan soalan-soalannya. Kita nak berhenti rehat terlebih dahulu. Misteri Malam di Sebalik Mata, kolaborasi Salam FM dan
0: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sering malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, kembali lagi kita bersama Salam FM Arif dengan Syurga Destinasi Abadi.
2: Tadi kita dengarkan lagu asli daripada Datuk Nash, betul?
1: Ya, betul.
2: Lagu yang bunyinya macam lagu cinta, tapi sebenarnya lagu itu ditujukan kepada Rasulullah SAW. Lagu yang sebenarnya sangat besar, nak tunjukkan bahawa kecintaan kita kepada baginda Nabi. Dan dah masuk bulan Rabiul Awal ni, mari kita sama-sama berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad SAW.
1: Semoga kita mendapat syafaat dari padanya,
2: insya-Allah. Dan seperti yang telah pun dibawakan oleh DJ Hanim, topik kita pada pagi ini berkaitan syurga destinasi abadi. Kita bertemu dengan Yang Berusaha Dr. Matnawi bin Mat Yusof. Baik doktor, kita dah di blok yang ketiga. Soalan-soalan yang dihantarkan di TikTok Salam FM ni, ada yang bertanyakan, tak ada nama lah boleh kat sini, tapi kita boleh sebutkanlah nama, sebutkan soalannya. Assalamualaikum Ustaz, apakah amalan-amalan yang boleh membawakan kita ke syurga?
3: Baik, terima kasih DJ Arif dan DJ Hanim. Dan sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kita masuk syurga dengan rahmat dari Allah. Tapi Allah Ta'ala nak bagi rahmat kepada kita, Allah Ta'ala pun tengok juga orang macam mana nak bagi rahmat. Orang yang nak menunggu buah mangga, mestilah orang yang menanam pokok mangga baru dia dapat buah mangga. Tanam lain dia takkan dapat, tak tanam langsung tak dapat. Jadi untuk dapat rahmat Allah, mestilah membuatkan sesuatu amalan. Amalan itu yang membawa kepada Allah Ta'ala tengok kepadanya, yang akhirnya Allah Ta'ala anugerahi rahmatnya yang membawanya ke dalam syurga. Baik, kalau kita boleh ringkaskan di sini, apakah amalan utama yang boleh membawa seorang itu ke dalam syurga? Antaranya ialah dalam surah Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dua perkara. Pertama, siapa yang ingin, Allah Ta'ala offer macam tu je, siapa yang ingin. Memang kita semua ingin bertemu Tuhannya, untuk bertemu dengan Allah dalam syurga. Iaitu pertama, hendaklah dia faly'amal 'amalan salihan, melakukan amalan soleh. Amalan soleh sebagaimana yang kita sedia maklum, iaitu apa saja yang kita buat menepati syariat dan dilakukan dengan ikhlas, maka dia dikategorikan sebagai amalan soleh. Baik solat kita, puasa kita, silaturahim kita, bagi makan pada orang dan pergi haji dan seumpamanya, kita buat dengan ikhlas kepada Allah dan mengikut syariat daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita terpilih untuk, atau tiket kita untuk menuju ke syurga. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kahfi ini, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, jangan sekali-kali melakukan amalan syirik. Na'udzubillah wal iyazubillah. Syirik maksudnya dalam keadaan kita menyembah Allah, ada orang menyembah Allah, pada masa yang sama dia menyembah Tuhan yang lain. Tuhan lain tu T huruf kecil, bermakna dia boleh pergi kepada wang, dia boleh pergi kepada nafsu, dia boleh pergi kepada orang, dia boleh pergi kepada pokok, kayu, batu, apa saja yang dia sembah. Pada masa yang sama dia dia sembah Tuhan, pada masa yang sembah Allah, pada masa yang sama dia mengambil Tuhan-Tuhan yang lain. Maka ini adalah melakukan syirik. Dan siapa yang melakukan syirik ialah orang yang melakukan dosa besar, dan dia tidak berhak untuk mendapat surga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita ringkaskan pada amalan tadi, hendaklah tauhid yang betul-betul kerana Allah. Yang kedua, menjaga perkara-perkara fardu seperti solat, puasa dan sebagainya. Dan kita buat juga dalam bentuk amalan akhlak, seperti memberi makan orang yang miskin, orang yang berhajat, menyebarkan salam, menjaga silaturahim. Dan kita top up pula dengan solat-solat sunnah seperti solat tahajud, solat duha dan sebagainya. Seterusnya kita rangkumkan dengan zikir-zikir, kita ada sayyidu istighfar, kita ada apa ayat-ayat kursi, untuk jadi amalan harian kita, rutin kita. DJ Arif, kalau boleh saya tambah satu cerita.
2: Ya, silakan.
3: Ada tempat saya, okay? Kisahnya saya nak bawa kisah Unkasyah bin Muhsin atau Mihsan. Ini kisah Unkasyah ni semua ataupun ramai kita tahu. Ceritanya Nabi SAW dalam satu majlis, dia menyebut-jebut, memberi khabar gembira bahawasanya yadkhulul jannah min ummati sab'una alfan. Dan Rasulullah kata umat aku akan masuk syurga sab'una alfan, 70 ribu bi ghairi hisab wala azab, tanpa hisab. Bermaksud 70,000 tanpa hisab. Wujuhuhum kal qamar lailatal badri, muka mereka bagaikan bulan penuh purnama. Itu Rasulullah sedang gembira sebut macam tu, dan para sahabat bila dengar macam tu tercengang. Wah, seronok peluang re-offer. Tiba-tiba dalam keadaan yang seronok macam tu, bangun seorang lelaki. Lelaki itu bernama Ukasha. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak doakan kepada aku? Kudu Allah ayyaja'alani minhum. Boleh tak doa kepada aku? Pandai Ukasha, dia ambil kesempatan. Ya Rasulullah, boleh tak doakan kepada aku agar aku termasuk dalam kelompok itu? Maka Nabi kata, anta minhum, anta minhum, kamu dari kalangan orang tadi. Siapa? 70 ribu yang masuk surga tanpa hisab. Jadi sahabat lain tercengang lah, wah Ukasha, Rasulullah dah doa untuk dia. Maka sahabat lain pun bangun. Bangun tapi Rasulullah kata, sabaka kabiha Ukasha, tak habis, Ukasha telah mendahului kamu. Jadi kita tengok kisah Ukasha ini, bukannya bila Rasulullah dah janji dia masuk syurga, oh dia goyang kaki, tepuk-tepuk tangan, apa ber... Tak, dia terus berjihad, berjuang di jalan Allah. Dalam satu peperangan Badar, kalau boleh saya ambil selip masa sikit, dalam peperangan Badar, dia dengan begitu bersungguh berperang-berperang sehingga pedangnya patah. Bila pedangnya patah, Rasulullah menjeleng ke arah Ukasha ini. Rasulullah tengok ada satu pelepah tamar yang dah mati dah pun. Rasulullah ambil pelepah tamar, dia berikan kepada Ukasha. Ukasha, gunakan pelepah tamar ini untuk berperang. Tiba-tiba bila Ukasha pegang saja pelepah tamar itu, bertukar pelepah tamar itu menjadi satu pedang yang putih, tajam, kuat. Dan pedang itulah Ukasha guna dalam setiap perjuangan dan setiap peperangan, hatta peperangan melawan orang yang murtad. Dan di akhirnya, nak cerita Ukasha tadi, dijanji oleh Rasulullah tadi masuk syurga tanpa hisab. Dalam satu peperangan, maka Ukasha gugur syahid. Gugur syahid dalam peperangan Ar-Ridah di zaman Sayyidina Abu Bakar. Itu wafatlah atau matilah tadi Ukasha tadi. Bermakna Ukasha ni mati syahid dalam peperangan. Betul lah apa Rasulullah cakap, masuk syurga tanpa hisab. Itu satu contoh lah. Banyak lagi contoh-contoh lain yang boleh kita kaitkan apakah amalan Ukasha. Bukannya duduk goyang kaki, bukan. Kita mesti berusaha. Oleh sebab itulah dalam satu hadis, wa iza abartum an syai'in fatu mustata'tum wa iza nahaitum an syai' pantahu. Bila aku larang kamu, jangan sekali-kali buat. Tapi bila aku suruh kamu buat sesuatu, datangilah ia berdasarkan kemampuan kamu. Kamu mampu dua rekan, dua rekan. Kamu mampu empat rekan, empat rekan. Tak ada masalah. Tapi kalau aku halang kamu, jangan buat itu. Maka hendak kamu berhenti, jangan buat. Itulah yang membawakan kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.
1: Okey, apa tu, doktor nak tanya jugalah kan, kalau sebut pasal amalan-amalan, juga kita nak tanyalah, adakah ini adalah soalan daripada pendengar juga, adakah doa daripada wildan syurga itu boleh membawa ibu bapanya ke syurga, dan juga kita nak tahu juga, betulkah syurga itu adalah warisan kepada orang yang beriman?
3: Okey, baik, DJ Hanim. Yang pertama tadi, doa daripada anak. Kalau maksud dia situlah, saya tak apa-apa nak jelas maksud orang yang bertanya tadi. Wildan Mukhaddadun, dia dalam syurga ini ada anak-anak. Dia bukan apa, wujudkan budak-budak ni nak nampakkan keceriaan dalam syurga itu. Kalau semua orang subaya, aduh. Jadi budak-budak ni lah kerjanya akan membawa pinggan mangkuk, bawa cawan. Bayangkan ke restoran kalau orang tu dah terlalu tua sangat jadi pelanggan. Aduh, roti canai bila nak sampai dia goyang-goyang katil tu, apa meja dia nak bawa tu. Jadi mesti budak pun cergas. Jadi budak-budak dia berlari-lari, sambil berlari dia bawa makanan. Jadi isunya sekarang, boleh tak anak-anak yang masuk syurga, anak dalam tu dia kata anak orang Islam yang meninggal sebelum umur baligh, mereka akan dibawa terus ke syurga. Boleh tak dia tarik ibunya? Ya, boleh. Tengok ni dia panggil tanfa'um syafa'atul syafi'in. Syafi'in yang memberi syafa'at ni antaranya ialah anak boleh menarik ibunya masuk syurga dengan syarat sabar tak ibunya masa anak tadi meninggal. Sabar tak dia? Kalau dia kutuk, kalau dia kata apalah Tuhan, aku baru dapat anak, tiba-tiba kau ambil anak aku, tak adil macam ni. Tak ada. Kalau dia kata apalah, Allah Ta'ala pinjam ke aku sekejap, tak sampai 2 tahun pun. Banyak tu tengok, kadang-kadang Allah Ta'ala uji dengan anak, baru lahir saja dah sakit, akhirnya Allah Ta'ala jemput anak dia tadi. Kalau ibu dia sabar, syurga baginya. Bukan bagi anak saja, dia dapat tarik ibunya tadi. Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, kenapa disebut syurga itu adalah warisan? Ulaika humul warisun, ini dalam surah Al-Mu'minun Ulaika humul warisun alladzina yarisun al-firdaus hum fiha khalidun. Syurga itu disebut warisan, al-wirasah dalam bahasa Arab, bagi orang yang beriman kerana mereka mempunyai hak milik yang pasti melaluinya. Sama seperti seorang waris yang menerima harta pusaka daripada pinggan keluarganya tanpa susah payah membeli. Ini istilah ni, apa kita kata, duduk saja Allah Ta'ala dah bagi, ambillah syurga ni, aku dah jaga syurga ni, aku dah createkan syurga ni untuk kamu, nak ambil. Atas dasar itu, orang yang beriman, orang yang soleh tadi masuk syurga, maka dikatakan dialah pewaris kepada syurga tadi, bukan orang lain, dialah pewarisnya. Baik. Boleh lagi kan? Saya tambah sikit lagi.
2: Silakan.
3: Boleh. Kan? Okey. Konsep warisan dalam Al-Quran, warisan biasanya diterima selepas orang itu meninggal dunia. Begitulah juga dunia Tetapi di akhirat, dunia orang mati baru dapat warisan. Tak mati tak dapat. Tapi di akhirat, selepas kehidupan dunia berakhir, orang mukmin menerima warisan yang kekal. Itu beza-beza. Di dunia, bapak kita meninggal, kita dapatlah harta pusaka. Tapi di akhirat, dunia kita tinggal, dapatlah warisan di akhirat yang kekal abadi. Warisan dunia akan habis, warisan syurga kekal selama-lamanya. Itu pasal tadi saya dalam kuliah saya dah sebut, kalau boleh saya selitkan sikit. Saya kata kita duduk di dunia ni, kita nak apa? Nak duit? Duit habis. Nak apa? Kesihatan? Kesihatan pun sampai tua mati. Nak nyawa? Minta nyawa? Minta nyawa? Nyawa pun mati. Apa yang kita nak? Kita nak ialah Al-Quran. Kerana Al-Quran boleh bawa kita daripada dunia, merentasi alam barzah, terus pada mahsyar dan bawa kita ke akhirat. Di dalam barzah kita dah dapat, sebagai kalau kita dahulu bagaimana Al-Quran datang daripada mahsyar, dia singgung-singgungnya kita. Kita tengok, kau siapa? Macam pernah kenal. Akulah surah sajadah yang kamu baca masa di dunia dahulu. Dia pun lebarkan sayapnya, kita duduk bawah sayap dia. Itu Quran bawa kita dunia, alam barzah, akhir. Oleh sebab itu tak boleh kita tinggalkan Quran sama sekali. Orang kerja dunia, kerja apa, kerjalah, tak pernah masalah. Tapi kerja dalam keadaan bersama-samanya Al-Quran. Kalau tinggalkan Al-Quran, habis. Jadi itulah kenapa kita dipanggilkan sebagai pewaris syurga tadi. Kemuliaan Allah janjikan kepada orang yang memenuhi syarat-syaratnya dengan izin dan rahmatnya. Itulah kejayaan. Akhirnya ayat yang saya baca tadi, ulaika mawarisun, tu kejayaan bukan memiliki dunia tetapi akhirnya memiliki syurga. Itu kita tak kata kunci. Kejayaan kita bukan mewahnya hidup di dunia, tidak. Kejayaan yang sebenar ialah kita berjaya mengambil kunci syurga. Zalikal fawzul kabir. Wallahu
2: a'lam. Jadi syurga tu adalah satu hak kemuliaan yang Allah janjikan kepada orang-orang yang memenuhi syarat-syaratnya dengan izin dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ustaz, doktor, kita ada satu soalan jugalah berkaitan tentang amalan kita ni. Bolehkah kita masuk syurga ni berdasarkan hanya dengan amalan-amalan yang kita lakukan di atas dunia sahaja?
3: Okey, baik. Terima kasih DJ Arif. Kita masuk syurga pada hakikatnya adalah dengan rahmat Allah. Namun amalan soleh yang kita lakukan di dunia ini sebagai penyebab, syarat dan penentu darjat atau tingkat kedudukan kita dalam syurga. Ini berdasarkan satu hadis sahih, la yudkhilu ahadan minkum amaluhu al-jannata wa la yujiru minan nar wa la ana illa bi rahmatillah. Dia kata tak ada seorang pun terselamat, tak ada seorang dengan amalannya, dan tiada seorang pun terlepas daripada masuk api neraka kecuali dengan rahmat. Wala ana illa birahmatillah. Ini adalah hadis sahih. Jadi di sini amalan kita tidak mampu menandingi atau membalas nikmat besar yang Allah kurniakan. Cuba tengok kita solat 10 minit. 10 kali 5 baru 50 minit. 50 minit dalam 24 jam. 23 jam lagi kita buat apa? Tidur, makan, bersembang, bermain. Takkan satu jam kita buat ibadah tu Allah Ta'ala ganjarkan dengan syurga yang begitu mewah? Maka atas dasar itu tak berbaloi dengan amalan kita. Oleh sebab itulah dalam surah Amma Yata Sa'alu Jaza'an min rabbika ata'an hisaba, jaza sebagai ganjaran di atas apa yang kamu kerjakan. Yang penting sekali apa bonus, bonus tu yang paling besar. Kerja sikit je tapi bonus je Allah Ta'ala berikan kepada apa orang yang Allah Ta'ala melakukan amalan baik tadi. Sabda Nabi lagi, kalau bersama sikit lagi, seorang tidak masuk syurga semata-mata kerana amalannya. Ada satu hadis lain lagi dia sebut di sini, la yunji ahada minkum amaluhu, tidak ada seorang pun yang terselamat daripada api neraka dengan amalannya. Qalu wala anta ya Rasulullah, ya, kamu pun sama ke ya Rasulullah? Qala wala ana, ya Rasulullah kata, ya aku pun sama. Illa an yataghammadani Allah birahmati, kecuali dengan Allah berikan rahmat kepadaku sehingga dapatlah aku masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, perkukuhkan kita waqribu dan perkuatkan, dan pergilah pagi dan petang. Semuanya itu al-qasda, al-qasda, fokus, fokus kepada mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah yang kita katakan tadi. Mana, tapi jangan pula alah, kalau macam tu tak payah beramal lah. Buat apa masuk masuk syurga? Bukan amalan kita, ni rahmat Allah. Allah Ta'ala tak akan bagi rahmat itu kecuali orang yang dapat taufik dan hidayah. Kita perlu buat hidayah, buat benda baik, taufik. Taufik itu kalau kita boleh saya menggambarkan, hidayah itu kita sesat jalan, tanya seseorang mana jalan menuju ke pusat bandaraya, dia pun cakap, awak terus jumpa traffic light, belok kanan, lepas tu belok kiri dalam 1 kilometer awak jumpa. Itu hidayah. Maksudnya Allah, dia tunjuk dengan kata-kata, pergi ke sana, pergi ke sini dan sebagainya. Manakala taufik, datang Rasulullah tarik tangan dia, bimbing dia, kamu nak pergi pusat bandar ya? Okey, masuk kereta saya bawa kamu. Itu yang kita nak, taufik dan hidayah. Dua ini tidak diberikan kecuali orang tu seorang yang melakukan amalan baik. Kerana orang yang dapat taufik dan hidayah sajalah yang akan dibawa masuk syurga. Siapa tak dapat habis. Kita kata tunggulah kamu dapat hidayah. Tapi kalau macam tadi, kalau kamu tak tanam mangga, tak dapat buah mangga. Usaha mesti ada. Di kala itulah baru Allah Ta'ala bantu siapa lazim jahiduna fila lanah dia naum subulana. Siapa yang bersusah payah berada di atas jalan aku ini, pasti aku akan bantu mereka untuk menuju ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah ya, tapi kalau boleh itu, ini apa tadi, amalan itu sebagai penyebab. Jangan pula tinggal terus amalan ni. Amalan baik itu menjadi bukti iman dan usaha kita, lalu Allah melimpahkan rahmatnya agar kita dapat masuk syurga Allah. Dan yang kedua, amalan yang kita buat itu penentu darjat kita, tinggi ke rendah semasa berada dalam syurga nanti. Jadi adakah soalannya, adakah kita masuk syurga dengan amalan kita? Tidak. Masuk syurga dengan rahmat Allah. Tapi amalan itu membantu kita untuk mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.
2: Jadi kena usahalah. Kalau betul, kita nak tanam, kalau kita nak merasai buah, kita kena mula untuk menanamnya daripada hari hari ini. Baik, untuk kita bawakan di blok yang terakhir, insyaAllah selepas ini kita nak bawakan soalan yang terakhir dan juga konklusi untuk topik kita pada pagi ini. Terus bersama dengan kami di Misteri Malam di Sebalik Mata, kolaborasi Salam FM
1: dan Nasional FM, sentiasa di hati. Teruskan mendengar, layakkah syurga untukku tegak.

0: Kita misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Kembali bersama dengan kami di Misteri Malam di Sebalik Mata DJ Arif Razi dan juga DJ Hanim. Masih lagi temani anda di waktu ini untuk kita bawakan topik berkaitan syurga destinasi abadi bersama dengan Yang Berusaha Dr. Matnawi bin Mat Jusoh. Di blok yang terakhir ini DJ Hanim, kita ada beberapa soalan lagi insyaAllah. Dan masih lagi doktor, masih lagi bersemangat insyaAllah. InsyaAllah. Baik doktor, soalannya, tadi kita bercakap tentang boleh tak kita masuk syurga ni berdasarkan amalan kita. Jadi, adakah kita ni boleh tak kita beribadah ni semata-mata kita mengharapkan ganjaran syurga Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan kita nak mengharapkan agar Allah redha pada kita dan sebagainya?
2: Baik. Terima kasih DJ Arif dengan DJ Hanim ya. Bolehkah kita melakukan satu amalan mengharapkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Banyak Quran, dalam ayat-ayat Quran banyak menyebut macam tu. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Orang yang beriman dan beramal soleh, bagaimana syurga firdaus? Macam orang belum berlari. Kita tanya dia, kenapa awak belum berlari? Oh, piala buat sebuah kereta. Boleh tak kita berlari untuk dapat piala dan okey, sah. Sah, tak ada masalah. Sah. Maksudnya tidak batal lariannya kerana dia lari untuk memperolehi Johan, dapatlah sebuah kereta umpamanya. Jadi di sini pun sama, boleh tak kita beribadah untuk memperolehi pahala? Boleh, kerana dengan pahala itulah menjadi tiket untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu secara umumnya macam itulah. Secara umum. Tapi kita takkan nak duduk di peringkat kanak-kanak eh. Buat sikit nak upah, buat sikit nak upah kan. Kita pergi sampai satu tahap bila kita dah berkasih sayang, kita tak perlu lagi pada keuangan, masa, tenaga. Kita lalaikan semua yang ada di depan kita ialah kasih sayang kita kepada Allah, cintaan kita kepada Allah. Ini yang dipanggil musyahadah. Dalam konsep musyahadah bermakna kita tak peduli dah apa semua kerana redamu ilallah, kepada Allah saja kita harapkan. Di situlah duduknya level yang paling tinggi. Tapi nak sampai level tu susah. Jadi level gula-gula dulu. Berikan gula-gula, ada bidadarinya, ada rumah istana, ada amatdari dan macam-macam dalam syurga yang akhirnya orang ni dah seronok untuk dapatkan tu. Tapi pada hakikatnya siapa yang menyediakan itu balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Jadi dari sudut sah atau tidak sah untuk beribadah kerana mengharapkan syurga dan menjanjikan syurga kerana Allah sendiri menjanjikan syurga di Al-Quran sebagai dorongan untuk orang yang beriman dan beramal. Namun para ulama menyarankan agar niat disempurnakan dengan mencari keridaan Allah dan cinta kepadanya agar ibadah menjadi lebih tinggi nilainya. Radiyallahu anhum wa radu'an dhalika liman khasyia rabbah. Para sahabat semua berada pada level yang tertinggi, iaitu mereka semua mencari reda Allah Subhanahu Wa Taala, bukan mencari syurga dan sebagainya. Allah Ta'ala nak bagi, bagi, tak bagi pun tak apa. Tapi Allah Ta'ala tak pernah mungkiri janji. Atas dasar itulah kita letak jadi dua level. Pertama, level yang di bawah tak salah pun kita berusaha untuk mendapatkan pahala tadi. Tapi pada hakikatnya kita pergilah untuk mencapai reda Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak pada seseorang bukan kena kepada kekayaan dia, tapi nak kepada hati dia. Itu yang pentingnya, ila kepada Allah maksud hidup kita, amalan kita dan keredaan Allah juga yang kita harapkan. Wallahu alam.
1: Jadi kita bolehlah sebenarnya mengharapkan syurga dengan amalan kita, tapi itu macam level-level ni lah, level kanak-kanak lah, seperti yang doktor nyatakan tadi kan. Kita nak keikhlasan kita melakukan ibadah tu hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik doktor, sebenarnya kita dah sampai ke penghujung rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata. Saya sebenarnya daripada tadi duk mencari-cari ni, daripada bulan April yang lalu kita mulakan dengan topik alam kubur. Antara nikmat dan azab. Dan pada pagi ni kita dah sampai ke penghujung dengan topik dah ke syurga dah. Berkenaan tentang syurga destinasi abadi. Mungkin di penghujungnya doktor mungkin boleh berikan sedikit kesimpulan kepada kami semua yang mendengarkan. Dan insyaAllah mungkin doktor boleh pimpin sedikit bacaan doa supaya kita ni dapat masuk ke syurga bersama-sama. Silakan.
2: Allahu Akbar. Baik, DJ Arif dan DJ Hanim, itulah perjalanan kita hampir dalam 20 siri ya. Bermula dengan alam barzah, sampai kepada pada mahsyar, titian sirat, di mana Rasulullah mendoakan umati Rasulullah ni sentiasa follow kita. Harisan alaikum, supaya jangan ada seorang pun umatnya tercicir jatuh dalam api neraka. Dan akhirnya kita dibawa, diiring wasiqal ladzina taqau rabbahum ilal jannati zumara, berkawan-kawan kita terus menuju syurga Allah. Dan sekarang kita dah sampai ke syurga pun, kita dah cuba menikmati apa yang Allah Ta'ala sediakan dalam syurga tersebut. Dan saya sebenarnya bagi pihak diri saya sendiri, bukan orang selayaknya untuk berbicara tentang tajuk ini. Tapi saya cuba juga untuk dapatkan, dan mungkin banyak kurang, dan bukan mungkin dah, memang banyak kurang. Saya mohon ampun dan maaf bagi pihak diri saya sendiri kalau ada sesuatu fakta yang tersilap tu, boleh beri teguran kepada saya. Tapi saya dah cuba untuk membuat rujukan dan sebagainya supaya kita dapat gambaran. Perkara ini tak ada seorang pun pernah pergi kecuali Nabi SAW, ditunjukkan dalam masa Isra' dan Mi'raj itu. Jadi kita follow dengan Al-Quran, kita follow dengan hadis. Moga-moga kita mengikut sunnah Nabi. Dan kebetulan kita dah masuk bulan Rabi'ul Awal ini. Moga dengan berkat bulan ini, berkat kelahiran Rasulullah dan sebagainya, dapatlah kita mengikuti jejak langkah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam aturkan kepada kita untuk kita teruskan perjalanan menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai akhirnya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, kami bermohon dan berdoa kepada kamu ya Allah dengan penuh rasa rendah diri ini ya Allah. Pimpinlah kami, membawalah kami sentiasa beristiqamah di atas jalan kebenaran sehingga kami dapat mengecapi nikmat syurgamu ya Allah dengan atas keredaan dan kerahmatan dan keredaan daripadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Musa Dr. Maknawi bin Mat Yusof, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Cerdas Kuala Lumpur, atas kesudian berkongsi dengan kita di Sahifan dan juga di Nasional FM ini dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata. Sebenarnya rasa sedih sebenarnya kita nak mengakhiri
3: segmen kita ni lah kan, Misteri Malam di Sebalik Mata ni. Itulah, ini adalah satu-satunya kolaborasi julung untuk National FM dengan Salam FM.
1: Dan insyaAllah, mana tahu kalau ada, kita ada rezeki lagi untuk berkolaborasi. Mungkin bukan, kalau bukan rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata, mungkin ada rancangan-rancangan lain yang kita boleh berkolaborasi.
3: Insya Allah.
1: Untuk pendengar Salam FM, mungkin boleh dengarkan ulangan rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata setiap hari Rabu jam 4:15 pagi. Dan minggu depan kita masih lagi ada siaran ulangan untuk Misteri Malam di Sebalik Mata setiap jam 1 pagi setiap hari Ahad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Baik, kita baru saja selesai bersama dengan Dr. Maknawi bin Mat Yusof pada pagi ini. Dan terima kasih DJ Hanim atas kesudian kita berkolaborasi.
3: Betul, terima kasih juga Arif.
1: Ya, sama-sama. InsyaAllah kalau sekata ada panjang umur, murah rezeki, kita akan berjumpa lagi.
3: Bagus perkongsian dan cerita pagi ni kan. Daripada alam barzah hingga ke alam syurga. Semoga kita semua mendapat syafaat daripada ilmu yang dikongsikan selama 30 episod ni lah.
1: InsyaAllah. Jadi terus bersama dengan Nasional FM dan Salam FM. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.

Timang-timang kasihku, timang-timang sayang dari Stin. Jadi kekalkan frekuensi anda, dengarkan dahulu segalanya pasti Aida Agil.

Nyanyian daripada Wiz, Warga untuk Kekasih, menghiburkan anda. Dalam hiburan ada juga ada berita yang hari ingin sampaikan yang diambil dari portal berita.rtm.gov.my. Projek laluan rel Pantai Timur ERL berada di landasan tepat untuk siap sepenuhnya pada Disember 2026 sebelum memulakan operasi kepada penumpang pada Januari 2027. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siu Fok berkata, ketika ini projek berkenaan memasuki fasa penting dengan bermulanya ujian integrasi sistem dan ujian larian tanpa gagal bagi jajaran Kota Baru, Kelantan hingga Gombak, Selangor. Menurutnya, aspek keselamatan kekal menjadi keutamaan dalam pelaksanaan kedua-dua ujian itu, namun kaedah yang sesuai akan diteliti bagi memendekkan tempoh FFR tanpa menjejaskan keselamatan. Itu adalah antara fasiliti yang ditambah baik untuk pengguna di seluruh Malaysia. Okey, beralih kepada berita di Pulau Pinang. Malam tadi, beberapa kawasan di Pulau Pinang dilaporkan merasai gegaran susulan gempa bumi bermagnitud 6.4 melanda Sumatera Utara Indonesia petang tadi. Menurut pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pulau Pinang, John Sagun Fasis, mengesahkan 5 laporan berkaitan diterima pihaknya setakat ini. Gegaran dirasai antaranya melibatkan Batu Kawan, Batu Works, Bayan Baru dan Batu Fringi. Namun, gegaran yang bermagnitud 6.4 di Sumatera Utara itu tidak memberi ancaman tsunami kepada Malaysia. Perkembangan berita lain, seramai 5.3 juta penerima mula menerima bayaran sumbangan tunai rahmat STR fasa 3 secara berperingkat mulai hari ini. Jumlah penerima STR fasa 3 meningkat sebanyak 300 ribu kepada 5.3 juta berbanding 5 juta penerima pada awal tahun lepas. Itulah antara keistimewaan kita menjadi rakyat Malaysia yang layak menerima STR fasa 3. Itu adalah berita yang ditunggu-tunggukan yang dapat membantu kita dalam menjalani harian kita. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Siti. Okey, hari ni nampaknya hari lambat bersiaran untuk live TikTok Nasional FM. Alhamdulillah saya dah mula untuk kembali di laman sosial Nasional FM sentiasa di hati dalam TikTok live kita bersama geng burung hantu. Okey, suka saya untuk menyapa juga pendengar kita dari Facebook kita yang dari pagi tadi mengucapkan salam kepada Hanim darinya PKA Amin dari apartmen Dahlia Bukit Beruntun Rawang Selangor. Ada Nikmas, ada Nur Isa, RTM teman anda Razak Balangi, ada Nenek Ali, ada Ita Chot dari Ipoh Perak hadir, Masya Saleh, ada Zamzin, ada Dead Red, ada Timbul Tawau, Izzah KBE, Hamdan Arifin dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor hadir Nasional FM geng Buruh Hantu, ada Aiman Taman Riau Miau, ha, dari Rumah Tawau Sabah, ada Osman Man, ada Mat Shubihi, ada Dayang Hida, selamat pagi Nasional FM sentiasa di hati, ada Adir Mat, ada Khairil Anwar, Sabli Sab, ada Tantari dan Mas Mira, ada Nenek Ali tadi, ada Afif Nur Syazaf, selamat berhujung minggu juga kepada Virginia Vanessa, Abang JJ Gemas, ada Nur Nur Isa, Abdul Jalil Tahir, ada Biah Biah Sadung Jaya Samara Sarawak, ada Jamion Lewan, ramai lagi ada dekat sini antaranya Pak Su Omar, tak terbaca Hanim, mana akan baca dari semasa ke semasa. Terima kasih kerana memberi sokongan kepada Nasional FM untuk bersiaran menemani anda walau di mana juga anda berada. Okey, kepada yang sedang berusaha, yang sedang bertugas, yang sedang memandu dalam perjalanan trip abang-abang lori kita, pokoknya kita sedang berusaha untuk memajukan diri kita dan juga keluarga. Pandanglah usaha, direndung letihnya berusaha, jangan ya, tapi rendunglah manisnya kejayaan, kerana kejayaan tidak akan datang tanpa sebarang usaha dan kesabaran, kerana setiap pencapaian memerlukan pengorbanan dan ketekungan. Itulah yang kita kena fikirkan. Terus berusaha, terus menghayati kehidupan ini, kerana tiada apa yang lebih baik adalah dari kita sendiri untuk menjadikan kita hari demi hari yang baik untuk diri sendiri dan juga keluarga. Terus bersama Hanim dalam geng Merhantu Nasional FM sentiasa di hati.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Lagu-lagu terbaik tiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
2: Assalamualaikum, pukul 3.04 minit pagi. Hanif masih lagi di sini menemani anda walau di mana juga anda berada. Kalau dekat dalam TikTok live kita, Hanif baru je bersiaran, ada boneka pentas dari DBKK Kota Kinabalu Sabah. Okey, ada Hassan Alba, terima kasih sebab follow live creator ini. Okey, ada Nur Isa, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada brother 79, brother Z 92, ada Lavender Girl, ada juga Sweet September, ada Dedek 93, ada Pimon, ada Aisyah Muhammad, ada juga Kaja Gogo dekat sini, ada Tajuddin, ada Hajar Jaja, ada Khairul Anwar. Kalau dekat sini, dekat dalam TikTok live kita ni, ada yang buat pemilihan lagu, Hani minta maaf sebab tak dapat nak putarkan lagu pemilihannya kerana geng burung hantu ada susunan lagu-lagu tersendiri. Untuk yang minta diputarkan lagu, boleh ke laman buku kita Nasional FM, kerana di situ setiap hari akan ada pilihan lagu 2.0. boleh minta lagu di situ yang akan disiarkan dalam Nasional malam setiap hari 8 sampai pukul 12 tengah malam. Kak Anissa Muhammad tengah buat cuk badak katanya. Sedap. Cuk badak tu sedap. Kan, kepada yang tengah mencari rezeki, semoga dipermudahkan segala urusan. Terus kekal bersama Nasional FM. Sebentar lagi ada lagu-lagu retro menghiburkan anda. Kekal bersama geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Ini tiba masanya Zone

zaman 80-an, 90-an untuk mengimbau kenangan anda di masa lalu, geng Burhan tu. Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang untuk jam ini, Hanim makan mainkan antara lagunya. Lagu, antara lagu yang akan dimainkan untuk petang ini antaranya...

Dan salam FM sentiasa di hati. Okey, selamat pagi. Tadi Hanin tersasut sebut selamat petang, ya. Terima kasih kepada anda yang mengingatkan Hanin kembali. Walaupun konti ni tak nampak luar dalam, tak nampak keadaan di luar tu gelap ke tak, itu adalah kesilapan saya sendiri. Mohon ampun. Selamat pagi semua. Kepada yang sedang memandu, teruskan dengar Nasional FM. Okey, kalau ada rasa mengantuk, berhenti di NNR berdekatan. Kekalkan jarak keselamatan dalam pemanduan. Fokus kepada pemanduan. Jangan main handphone. Tu yang penting. Letak tepi, letak depan. Asalkan tidak memegang handphone itu, boleh teruskan mendengarkan Nasional FM

Nyanyian daripada Nadia sebentar tadi, salam permisi, salam undur diri. Kadang-kadang dalam hidup kita ni, kita terlalu sibuk memikirkan kenapa seseorang itu pergi, kenapa hubungan yang dulunya rapat akhirnya menjadi jauh. Tapi mungkin kita sebenarnya kena lihat dari sudut yang berbeza. Ada waktunya Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita daripada seseorang itu bukan kerana kita tak layak untuk disayangi, tapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala tahu apa yang kita sendiri belum mampu lihat. Mungkin kehadiran pernah membawa kebahagiaan, tapi dalam masa yang sama juga membawa luka. Mungkin kita terlalu sayang hingga tak nampak hubungan tu sebenarnya semakin menjauhkan kita dengan ketenangan, menjauhkan kita daripada diri sendiri. Mungkin juga jauh dari tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila seseorang itu sudah pergi, jangan terlalu bersungguh-sungguh kejar untuk kembali dalam kehidupannya. Belajar untuk terima bahawa tidak semua yang kehilangan perlu kita dapatkan semula. Okey, teruskan melangkah, jaga hati, perbaiki diri dan percaya ada yang baik ditetukan untuk kita. Kalau hari ini seseorang itu semakin jauh daripada hidup kita, jangan terlalu sedih sebab kehilangan itu sebenarnya satu bentuk perlindungan. Itu yang kita kena tahu. Jangan orang kata kejar-kejar sangat, sebabnya kalau dia betul-betul sayang kat kita, dia akan menghargai kita. Betul kan? Jadi saya yang menghargai anda di sini. Terus kekal dalam Nasional FM, sentiasa di hati.

kalau dekat dalam media sosial, ada juga vote yang dibuka yang menyatakan cadangan supaya Lebuh Raya Pantai Timur satu, LPT 1 dan LPT 2 ditutup seketika bagi memberi laluan kepada peserta program RXZ members pada masa akan datang. Ini adalah supaya mengelakkan kemalangan yang berlaku, tetapi penutupan itu dianggap tidak wajar. Kalau dekat dalam media sosial Instagram, responnya 84% memberi respon tidak wajar, dan juga YouTube juga 78%, aplikasi X 91%, rata-rata menunjukkan penutupan itu adalah tidak setujulah, tidak seharusnya dilakukan kelak, kerana penggunaan jalan raya itu, pertama kita kena tahu adalah penggunaan jalan raya adalah penggunaan kita bersama, walaupun anda dalam kumpulan konvoi macam ada cakap tadi kan, konvoi kereta ke, konvoi motor ke, kita kena tahu peraturan jalan raya, utamakan keselamatan, dengar cakap marshal yang membuat apa tu, konvoi itu juga perlu mendapatkan persetujuan ataupun kebenaran daripada pihak berkuasa, semoga segalanya berjalan dengan lancar. Itulah yang paling penting. Tak salah untuk gunakan Lebuh Raya, Lebuh Raya yang ada untuk berkonvoi, tapi ada caranya. Sama-sama kita kena menyantuni penghuni jalan raya yang lain, sebab jalan raya adalah kegunaan bersama. Kadang-kadang kalau kita dalam kumpulan konvoi ni kan, kita kena pastikan jarak keselamatan, pemandu kita, jangan mengejar kawan. Kalau dah tertinggal tu, tertinggal saja di belakang, jumpa di tempat perhentian di hadapan, itulah yang paling penting. Kalau Sabtu Ahad ni memang akan ada, kalau kita pergi dekat Lebuh Raya, Lebuh Raya waktu Sabtu Ahad ni memang ada, kalau tak besar kecil pun ada konvoi dia kan. Sama-samalah kita menyantuni antara satu sama lain. Terus kekal dalam Nasional FM, Geng Buruhantu.

Durjana, dengarkan dulu lagu dari Eda Azin dan Den Manjo, adik saya bersore. Nasional FM sentiasa di hati.

Masih muda juga, kita kena jaga pemakanan supaya kita tidak terkena darah tinggi. Darah tinggi ni tak sakit, sebab tu dia bahaya. Sebab dia adalah penyakit senyap, pembunuh senyap. Kalau pagi kita bangun macam biasa, mandi, sarapan, pergi kerja macam biasa, tak pening, tak sakit kepala, tak rasa berdebar, kita rasa elok je, tapi sebenarnya tekanan darahnya dah tinggi. Itulah, tak semestinya datang dengan sakit kepala ataupun tak sedap badan. Kebanyakan tekanan darah tinggi tidak mempunyai gejala. Satu-satu cara untuk mengetahui dengan mengukur tekanan darah. Itulah, kalau kita rasa macam, itulah nak cakap kan, kadang-kadang tak ada signal, kadang-kadang ada. Kalau rasa macam badan kita tak seperti selalu, ambil lah tekanan darah, sebab kadang risau darah tinggi ni boleh menyebabkan risiko strok. Okay, jantung boleh terjejas, buah pinggang boleh rosak, saluran darah boleh terbeban. Ramai nampak sihat, tetapi tekanan darah tinggi boleh merosakkan organ secara senyap. Kekenal nombor anda, nombor bacaan darah anda tu. Kadang-kadang kalau lebih 120 tu, kena berjaga-jagalah kan. Sekarang ingat tak kita nombor berapa? Macam saya ni kan, waktu kita sakit, nombor saya tinggi. Saya takkan percaya, tapi kita kena ulang kembali bacaan itu supaya kita pastikan betul-betul yang kita tidak ada darah tinggi. Sebabnya penyakit senyap ni, pembunuh senyap, sebab kita tak tahu keadaan dia macam mana. Jadi sama-samalah kita mengamalkan pemakanan hidup sihat. Kalau darah tinggi, kurangkan pengambilan garam, terutamanya lah, supaya kestabilan darah itu baik. Yang dah ada dapat darah tinggi, jangan takut, jangan risau, ambil je ubat itu secara konsisten. InsyaAllah segalanya akan terkawal. Mungkin tak boleh hilang, tapi akan terkawal. Juga kadang-kadang orang tak nak makan ubat sebab akan ada masalah buah pinggang, tapi itulah, bukan Hanim yang kata ya, doktor yang kata. Kalau kita tak ambil ubat, potensi untuk merosakkan organ kita tu lebih tinggi. Lebih baik kita mencegah dari merawat. Sama-samalah kita memanfaatkan info di pagi hari ini. Terus kekal bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Nasional FM sentiasa di hati. Okey, untuk pagi ni ada juga nak menyapa pendengar kita dekat dalam Facebook Nasional FM. Ada Sadin. Ha, okey, selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Terima kasih. Mayani Emma Abdul Malik ada, Razlan Shah ada. Dalam kita mahu jadi apa pun, saya tidak mahu jadi bukan jadi burung, saya tidak mahu jadi hantu katanya. Jadi burung je lah ya. Razlan Shah. Ada juga Ahran Ahram bin Ahmadal dari OKU Kampung Sentosa, Jasa Kinabatangan Sabah. Ada budak lawa yang mistik. Mistiknya. Okey, ada Nida Wahida. Ada Ila Erik and request. Pelik je namanya kan. Ada Muhammad Muhaimin, ada Ramli Lee, ada Sunflower, ada Muhammad Abdul Rahman, ada Mona Ibrahim, ada Pak Su, ada Jamie Lewan. Okey, ada ramai lagi yang kat dalam buku-buku yang memberi kata-kata semangat juga kepada saya dan pendengar geng buruh hantu yang lain. Kalau dekat dalam TikTok live kita ketika ini, dah ramai dah yang masuk. Tapi itulah, yang masuk ini ada juga yang diam. Yang diam, lihat-lihat saja. Tapi itulah, ada nak bacakan juga salam dari Khairul Anwar. Ada dekat dalam di Lavender Girl. Terima kasih kerana setia dalam siaran TikTok live Nasional FM sehingga kejap ini. Ada Zuliana Anasu, ada Ju Anwar, ada Hati J03 The Sale. Kalau kita seorang itu belikan hadiah tapi Allah sayangkan kita dan beri kita sakit untuk menggugurkan dosa. Kalau kita cerita pasal kesakitan tadi tu kan, itulah ada dekat dalam Nasional FM. Itulah betul kata The Sale tu kan. Kalau Allah berikan kita sakit, itu adalah penghapus dosa. Ada juga Nur Isa, ada juga Abeyi Store Barai Second Hand, ada juga Sony Wong, ada juga Mirus, lama tak dengar ya, ada Rina, ada juga Farif Hakimi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ada Zeti Amanda. Ada ramai lagi yang kat dalam ni, yang dah masuk dekat dalam ni. Kajar Gogo daripada tadi, terima kasih. Itulah, kita juga bersiaran selain mendengarkan daripada frekuensi radio. Boleh masuk kat dalam TikTok live Nasional FM. Ada pelbagai yang kita boleh sembangkan bersama. Betul kan Mak Din? Selamat pagi GBH semua. Terus kekal dalam Nasional FM, sentiasa di hati geng buruh hantu.

Betul, dalam bercinta ni kita ada banyak dugaan. Kadang-kadang kita nak itu, nak ini, nak itu, nak ini. Ada yang tak sanggup kan pergi menjauh hati. Tapi ingat, kalau kita ditinggalkan, jangan jangan biarkan hari kita menjadi muram. Kita kena terus move on. Kerana apa? Kerana orang yang kuat bukan tidak pernah terluka, tetapi yang pandai bangkit selepas jatuh. Jangan biarkan air mata jatuh terlalu lama untuk mereka yang tidak tahu menghargai diri kita. Tu yang Hanim nak kongsikan waktu pagi ni. Waktu ni lah kita akan mengimbau kenangan kita kan. Kadang-kadang itulah dengar lagu-lagu dalam geng buruhan tu, tu mengimbau kenangan-kenangan waktu-waktu dulu yang pernah tersakiti, yang pernah menyakitkan hati. Okay, tapi itulah, itu adalah kenangan. Kalau tak ada kenangan dalam hidup kita, susah juga kan. Kita tak adalah menikmati tentang kehidupan. Itu yang mengajar kita erti kehidupan. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

kalau orang yang redha dia datang kemudian, itu biasa. Mak Long ni, Pak Long dia meninggal. Oh, cari ridho Allah, yalah. Tak ada orang dah lah ganti Pak Long ni. Orang tu kata apa? Sabarlah Mak Long, sabar. Eh, tak usah duk cakap lah, tak rasa apa kuasa ni, ampilah tu. Macam tu lah Mak Long tu. Tu makin lama, sebulan, dua bulan lepas tu orang duk pujuk dia. Lama-lama pula ada orang main beritahu kata apa, tak apa, Pak Long tak ada, tak apa, tutup bilik tu pun duk cari calon isteri juga, nampak je okey. Makin lama makin reda. Sampai satu hari, Mak Long macam mana Mak Long? Alhamdulillah Mak Long reda dah. Mak Long reda dah. Reda apa lama ni? Lepas 6 bulan, lepas setahun. Itu biasa. Yang luar biasa ada mana? Waktu kena-kena tu, reda. Ini luar biasa. Dan orang ni, orang yang mampu duduk macam ni ialah orang yang punya keimanan yang sangat tinggi pada Allah SWT. Nak dia panggil apa? Nak menilai hikmah di sebalik musibah. Dan salat zaman. Kunci dia apa? Sabar. Yang ketiga, Allahumma salli ala Muhammad. Allah beri ujian untuk mengalih musibah yang lebih besar. Saya sebut tadi, yang tadi mengganti lebih baik kan? Yang ni Allah bagi ujian tu untuk menggantikan musibah, untuk mengalihkan musibah lebih besar. Ada ketikanya Allah berikan satu musibah kecil berlaku ke atas kita kerana menghalang satu musibah yang lebih besar. Salam ala Sayyidina Muhammad. Dalam kita ada cerita tentang satu keluarga ni. Duduk di satu kampung. Salam ala Sayyidina Muhammad. Salam ala. Duduk aman damai, tenang. Dia ada 3 ekor binatang yang sangat dia sayang. Yang sangat keluarga tu sayang. 3 ekor binatang peliharaan yang sangat keluarga tu sayang. Yang pertama ayam. Ayam jantan. Ayam jantan ni fungsi dia ialah untuk kejut keluarga tu bangun untuk tahajud. Untuk kalau tuan-tuan beli ayam, dia pukul 4:30 pagi dia start kokok tu kan, dia alarm clock. Orang kampung dulu beli ayam untuk jaga, untuk kejut subuh. Ayam bangun awal pada tuan kadang tak jaga-jaga lagi. Salat ala Muhammad. Yang kedua anjing ni tugas dia ialah untuk jaga harta. Kita orang Islam ni boleh bela anjing dengan 3 tujuan. Yang pertama untuk jaga rumah. Yang kedua untuk jaga tanaman dan jaga binatang apa dia panggil apa? Gembalaan. Yang ketiga guna untuk berburu. Tapi bukan anjing biasa-biasa ni, anjing yang ditrain. Memang anjing ni kalau tugas dia tahu tugas dia tu. Bukan dia ambil stray dog tak bawa kita tak begitu. Dia memang anjing tu faham tugas dia. Kadang-kadang dia besar anjing tu. Tapi nak sampai tahap boleh bela anjing tu, tengok dulu option yang lain yang ada. Kalau tak ada option yang ada, baru boleh bela anjing tu untuk jaga rumah. Faham? Boleh pasang CCTV ke? Boleh tak guard ke? Pasang TV, harganya RM4,000. Beli anjing, harganya RM5,000. Beli pasang TV dulu. Boleh faham tu? Saya nak simpan. Anjing buka depan besar. Untuk bila kayu basker nak pi masjid. Lalu depan rumah ada. Sekali. Tombang basker tu lari balik tu bila tu. Tentang semua, ada jenis anjing jaga rumah kan. Dia jaga harta. Kita kadang-kadang buat CCTV. Orang pencuri ni pun pandai juga. Dia tengok ada CCTV banyak-banyak kat rumah. Dia kata rumah ni banyak harta, tengok buat CCTV banyak. Ada seorang tu tuan dia, ada kes kecurian berlaku kat rumah dia. Saya nak alasan Muhammad. Tak dia buat apa? Dia pergi dekat ni, apa tu, pasar karat. Dia pergi beli yang tipu punya CCTV tau, letak bateri tu, letak tu menyala lampu titik-titik tak fungsi pun. Dia letak banyak kat rumah dia, tak berapa lama rumah dia kena pecah dulu. Kata apa ni, CCTV banyak sangat ni, mesti banyak harta ni. Subhanallah. Dan tak anjing sekor kat rumah dia. Yang ketiga ada apa? Saya cakap ada keldai. Keldai ni habuan pergi ambil air dekat untuk urusan dalam rumah lah, dekat telaga tu, nak wuduk ke, nak mandi ke apa semua, nak masak rumah, itulah tugas dia. Dia sayang sangatlah 3 ekor ni. Tiba-tiba ayam mati. Sedih lah sikit ayam mati. Tapi tak apa lagi lah, ayam mati tu okey lagi. Lepas tu anjing mati pula. Orang kata, ayah, anjing kita mati ni adalah ayam mati pun ni, anjing mati pula. Ayah dia kata apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah. Mesti ada kebaikan kat situ. Ayah, ni dah bertimpa-timpa dah ni, dah ayah mati bukan. Alhamdulillah. Macam mana? Alhamdulillah ala kulli hal. Duk tiba pula keldai mati pula. Dia kata, ya Allah, ayah, ni bertimpa-timpa ni masalah kita ni. Ni pasal apa ni? Alhamdulillah ala kulli hal. Ayah ni semua alhamdulillah. Bertimpa-timpa musibah kita ni. Alhamdulillah ala kulli hal. Tak berapa lama lepas tu tuan-tuan, tiba-tiba kampung tu diserang.
Yang semua rumah yang ada tanda-tanda ada harta, semua rumah tu diceroboh dan dirampas kecuali rumah dia. Sebab apa? Ayam pun tak ada kat rumah. Nak cerita miskin tu, sampai ayam pun tak ada kat rumah, macam tu lebih kurang. Kan? EFI pun tak ada. EFI tu kaldai tu lah. Motor sebiji pun tak ada. Teruk juga miskin. Tangan ni tak hidup kacau rumah ni. Rumah ni tak ada apa-apa. Jom kita pergi tengok tu. Oh, rumah tu ada motor sebiji. Ah, pergi tu rumah tu. Oh, rumah ni ada kereta. Ah, pergi. Macam tu lah lebih kurang. Akhirnya diselamatkan. Ayah dia kata apa? Tu, alhamdulillah. Allah aku lihat. Mesti ada benda yang Allah nak simpan. Macam mana dapat? Macam mana nak dapat? Macam mana nak boleh rasa? Macam mana yang dia punya rasa? Allahu Rabbi tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Jawapan dia apa? Salli ala Muhammad. Apabila kita mampu untuk menilai hikmah di sebalik musibah. Macam mana nak mampu untuk menilai hikmah di musibah ni? Jawab dia, sangka baik dengan Allah. Sentiasa sangka baik dengan Allah. Allah sebut dah, Allah mengharamkan kezaliman atas diri dia. Allah takkan sekali-kali berlaku zalim kat hamba dia. Habis apa yang jadi kat kita ni? Apa yang jadi kat kita tu, itulah yang terbaik untuk kita pada waktu tu. Kalau dapat yang lain, rosak kamu. Tuan-tuan, tuan-tuan tengok tak? Pernah tak kita minta doa, doa? Nah, ni di antara kucing ni sambil-sambil saya duduk cerita ni. Nombor satu kita sebut apa ni? Bila kita berdepan ujian ni, salih Azim Andan, salih Azim Muhammad, sangka baik dengan Allah. Yang keduanya sabar. Banyak. Yang tiganya buat apa? Doa. Banyakkan doa. Tapi subhanallah, tuan-tuan perasan dalam kadang kita minta doa, doa, doa, doa ni, salih Azim Muhammad. Macam tak makbul doa kita ni. Allah kata, doa ni, stajibilakum, mintalah pada aku, aku akan mustajab, aku akan salih ala sayyidina Muhammad. Allah janji salih ala sayyidina Muhammad, wa man asdaqa minallahi haditha, siapa lagi yang lebih benar janji dia melainkan Allah? Tak ada. Allah kalau dia janji mesti dia bagi. Tapi siapa kita duk minta doa macam tak dapat? Bukan tak dapat, Allah akan bagi sesuai dengan kebaikan untuk kita. Kalau benda tu baik, waktu tu Allah bagi. Tadi nak mai kerja tadi baca doa tak? Naik kenderaan. Baca doa tak? Tangguk dia tak baca doa ke? Ya? Tiba-tiba sampai selamat. Maksud doa makbul tak? Makbul lah tu. Nak tidur semalam baca doa tak? Baca doa tidur. Bangun selamat pagi tadi. Elok je, segar bugar aja. Maksudnya apa? Makbul lah tu. Antara benda yang paling banyak, doa yang paling banyak Allah makbulkan ialah doa yang immediate Allah bagi. Banyak tuan Azhar. Cuma kadang kita tak perasan. Salih Muhammad. Kita ni jenis macam mana tuan? Jenis, kalau kita tak dapat, kita minta. Lepas kita dapat, kita lupa. Macam itulah kita. Allah, ya Allah, Allah selamat. Kalau selamat, selamat, selamat. Sampai-sampai, lupa tu eh. Kalau nak kata alhamdulillah bila dah sampai. Macam itulah keadaan kita ni, kan? Waktu nak makan doa tu bukan main. Perut tengah lapang. Allahumma lakas sumtu bika aman tu ala rizqa abtu tu barak tu Allahumma barakna fi marzaqtan wa qina azban. Macam-macam doa tu sementara nak tunggu masuk tu. Waktu apa ni, waktu buka puasa tu, kurma standby kat tangan kan. Allah masuk selalu, subhanallah. Tuan-tuan, panjang baca doa waktu nak buka puasa, waktu nak makan. Sehari lepas-lepas makan, berapa ramai pula orang yang baca doa lepas makan, baca syukur lepas makan, lepas bila makan. Berapa ramai? Saya ingat dalam, mungkin dalam 10 yang baca doa waktu makan, agak-agak ada tak 10 ni juga yang baca doa lepas makan? Alhamdulillahilladzi at'a.

sedih hati. Okey, untuk pagi ini sikap bersyukur membuka pintu kepada kebahagiaan yang lebih besar. Kerana kita kena sentiasa bersabar sepahit apapun proses kehidupan, namun jika dengan keikhlasan akhirnya pasti akan terasa kemanisan. Itu kata-kata yang saya kongsikan pagi ini kepada anda semua supaya akan terus kekal bersyukur walau apapun rintangan yang ada kat dalam kehidupan kita. Kerana dengan adanya asam manis kehidupan itu, kita belajar menjadi manusia yang lebih baik hari demi hari. Kepada anda, waktu-waktu sekarang ni mungkin dah ramai yang bangun waktu pagi ni, ada yang menyiapkan juadah untuk jualan, semoga dimurahkan rezeki hendaknya. Kepada yang masih memandu dalam perjalanan, kalau mengantuk itu, segarkan mata, ambil posisi kedudukan yang baik. Kalau agaknya tak boleh nak teruskan perjalanan, berhenti seketika di RNR berdekatan, kerana dalam perjalanan menuju destinasi, keselamatan itu adalah perkara penting yang kita kena titik beratkan. Okey, juga kena sabarlah dalam pemanduan, kita kena sabar, jangan biarkan emosi membawa pemanduan kita pada pagi ini. Kadang-kadang kita tengah memandu ni sebabkan bunyi horn pun kita boleh jadi tercabar kan. Biarkan orang yang horn kita tu, mungkin dia ada masalah. Kalau saya akan fikir positif, mungkin dia ada nak cepat nak pergi hospital ke kan. Janganlah kita lawan kembali, sebab kadang-kadang pasal benda yang kecil tu boleh meragut nyawa. Tu yang paling kita takutkan. Okey, jadi kepada anda, walau di mana juga anda berada, terus kekal di frekuensi ini, Nasional FM, sentiasa di hati.

sentiasa di hati. Okey, kepada anda, walau di mana juga anda berada, ini adalah jam akhir untuk saya menemani anda dalam geng Borong Hantu Nasional FM Sentiasa.

Nasional FM sentiasa di hati. Kalau kat dalam TikTok live kita sekarang ni masih lagi ramai yang menyapa Hanim pagi ni. Terima kasih. Kadang-kadang ada waktunya kita akan rasa sedikit mengantuk yang sedang bekerja ni kan. Itulah yang pentingnya. Kadang-kadang kita boleh ambil secawan kopi. Kadang-kadang kita boleh berdiri, bersenam setempat. Macam saya tengah lakukan sekarang ni, tidaklah bersenam, tapi saya berdiri, bangun daripada kerusi dah. Kalau ikutkan dah dekat 6 jam saya duduk kan. Kadang-kadang itulah yang membuatkan kita kena ada pergerakan supaya kita tak mengantuk, kita tak dibuai-buai, kan. Jadi dalam masa kita mendengar lagu-lagu yang mengimbau kenangan, ada waktunya kita kena buat sedikit renggangan supaya kita kekal sihat dalam tugasan kita yang sekarang ini kita lakukan. Semoga dipermudahkan segala urusan. Kalau yang mula shift tadi, waktu-waktu sekarang ni dekat nak balik dah kan, itulah kalau yang memandu untuk pulang tu, bersedialah, pandu dengan berhati-hati kepada yang akan memandu menggunakan motor tu. Pastikan anda berada di lorong kiri, sebab kadang-kadang waktu pagi ni jalan kosong, jadi kenderaan ada yang laju. Saya tak faham lah, kalau saya cakap daripada pukul 12:30 malam tadi, saya kata pandu kenderaan mematuhi had kelajuan yang ditetapkan, tapi ada juga yang memandu laju. Itu adalah pilihan, tapi kita sebagai pengguna, kita kena sebaiknya mematuhi peraturan jalan raya. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nampaknya sudah sampai ke penghujung siaran untuk saya bersama dengan anda daripada pukul 12.30 malam tadi sehingga ke 6 pagi. Terima kasih kepada anda walau di mana juga anda berada yang kekal di frekuensi ini menemani saya melayan kerenah saya di dalam TikTok live kita ini juga. Juga kepada anda yang sudi meninggalkan komen di ruangan muka buku juga di TikTok live kita daripada tadi. Okey, terima kasih Hani mengucapkan kerana menemani Hani memberi kesegaran dalam siaran Konti Hani dalam geng Burung Hantu Nasional FM ini. Jadi dah sampai waktunya untuk saya undurkan diri. Selepas ini rakan saya Ezel akan meneruskan tugasannya. Okey, kepada anda, walaupun Hanim undur diri, sebenarnya ada juga kata-kata mutiara Hanim nak kongsikan. Hari yang indah bukanlah hari tanpa masalah, tapi hari apabila hati kita mampu menerima setiap ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh reda. Jadi kalau hari ini tidak seperti yang kita harapkan, jangan terlalu kecewa. Mungkin Allah sedang menyusun sesuatu yang lebih indah untuk hari-hari yang akan datang. Dan buat anda yang sedang memandu, teruskan perjalanan dengan tenang. Jangan terlalu fikir apa yang sudah berlaku. Pandang ke depan kerana perjalanan hidup masih panjang dan banyak lagi keindahan yang menanti. Juga Hanim ingin sampaikan, mengambil kesempatan ini untuk memaklumkan untuk kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, juga di Seremban Negeri Sembilan Shah Alam di Selangor, waktu subuh hari ini adalah pada pukul 6:01 pagi. Selamat menunaikan solat subuh kepada yang beragama Islam. Okey, untuk Hanim mengundurkan diri, indah mentari di waktu pagi undur diri bukan bererti pergi. Jumpa lagi di lain siaran. Assalamualaikum. Saya Hanim Sharifah Hanim Syed Yahya Kamal. Ingat, saya adalah DJ anda untuk pagi ini. Terus kekal dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Bye. Bye.

firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.

0: dekat dengan radio paling.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat pagi diucapkan kepada anda yang baru saja bersama dengan kami di Radio Malaysia Plus FM 102.9 MHz selasih dengan ku. Raja Berdaulat Rakyat Berilmu Negeri Sejahtera Polis Maju. Hari ini Ahad 16 Ogos 2026, 3 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Pagi ini anda akan bersiaran bersama dengan saya, Ferosan Muhammad, hingga pagi, 6 hingga 10 pagi, bertemankan rakan penolong jurutera pagi ini, Syed Farid Fakri, serta rakan-rakan saya yang bertugas di sesen pemancar perempau. Untuk perhatian anda, sebentar tadi pada pukul 6.3 minit pagi, telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Perlis. Waktu terbit matahari 7.13 minit pagi. Waktu solat fardu zuhur 1.26 tengah hari, asar 4.39 minit petang, maghrib 7.34 minit malam, setiap isya 8.46 minit malam. Terus tim dengarkan Radio Malaysia Plus FM, serasi denganku ya.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quran.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Islam.
1: Kita bersama Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati Said Ismail.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dengan tajuk yang sangat menarik, iaitu benarkah kita ni merindui Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya Allah, orang kalau cakap rindu kan, macam mana agaknya kalau disebut dirasakan kerinduan tu? Bila rindu selalu kita kata ku sebut namamu, bila rindu ku ikut jejak langkahmu. Itu yang sepatutnya kan. Kenapa begitu? Kerana baginda Rasul SAW, kalau kita rindu tak sama macam kita rindu orang. Kalau orang pun kita rindu, kita sebut nama, apatah lagi baginda Rasul SAW yang membawa kepada kita petunjuk jalan yang benar, yang menentukan kepada kita mana yang betul, mana yang salah, yang menyampaikan kepada kita segala risalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya kan Umi Abah biasa baca dalam surah Yasin, mula-mula tu baca dah jumpa dah, iaitu bila Allah Subhanahu Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Quranil Hakim, innaka, iaitulah baginda Rasulullah SAW, innaka la minal mursalin, di kalangan para rasul, innaka la minal mursalin ala siratim mustaqim, yang menunjukkan kita kepada siratim mustaqim, jalan yang benar, jalan yang lurus. Jadi kalaulah kita rindu orang, kita sebut-sebut nama, apatah lagi seorang Nabi yang membawa kepada kita risalah ilahi ini, iaitu yang menentukan mana baik, mana salah dalam hidup kita, yang membawa banyak berita gembira yang tunjuk ajar kepada kita. Sebab itulah nak sayang pada baginda Rasulullah SAW, mesti jangan lupa ya, antaranya satu, selawat, banyak-banyak selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sependek-pendeknya atau sepanjang-panjangnya macam kita selawat dalam tahiyat akhir kita. Yang keduanya, jangan lupa untuk perbaharui syahadah kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang ketiganya, jangan lupa angkatlah tangan, doalah lepas dengar azan kan. Bila kita dengar azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilah wal-fadilah wash-sharafa wad-darajata al-'aliyah ar-rafi'ah wa ba'athhu al-maqam al-mahmud allazi wa'adta innaka la tukhlifu al-mi'ad. Kan doa tu kita baca kerana kita nak mendoakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sememangnya telah diangkat darjatnya oleh Allah Subhanahu Taala, yang kelak akan memberikan syafaat kepada kita. Mudah-mudahan dengan selawat, dengan syahadah, dengan doa kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda rindu kita yang kita sebut di lidah kita. Selebih daripada itu, ittiba'ur rasul, mesti ikut jejak langkahnya, buatlah sunnah-sunnah, elakkanlah yang memunah. Insya-Allah dengan itu kelak kita menunjukkan benar kita merindui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu ingatan untuk semua, dan pesan-pesan kita, tunjuk-tunjuk kita, ingatan-ingatan kita insya-Allah kali ini moga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.

FM serasi dengan ku. Hai, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi kawan-kawan semua. Alhamdulillah, kita jumpa lagi lah pagi Ahad 16 Ogos 2026, 3 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Syukur kepada Allah SWT berikan kita kesihatan yang baik-baik pagi ni, perasaan kasih sayang cinta yang baik-baik insyaAllah. Seperti biasa geng, di Konti Joe teman anda pagi ni bersama dengan rakan penolong jurutera teman saya. Terima kasih kepada Syed Farid dan juga Ai pagi ni, Fakri dan juga kawan-kawan saya lah. Terima kasih Sesen Pemancar Parampau. Hai kawan-kawan kat sana semualah yang mendengarkan 102.9 MHz, selagi boleh sampai frekuensi itu. Yang tak sampai itu boleh dengarkan secara online, di mana di RTM Klik lah, 34 stesen berpadu suara geng. Di mana-mana juga boleh bersama dengan kami di RTM insyaAllah. Kita bangun awal hari ini, kita ucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT berikan kita peluang dan ruang ya, untuk sekali lagi membetulkan apa yang kita rasa semalam, kemarin, bulan lepas yang tak berapa kena. Jadi hari ini kita membetulkan lah insyaAllah. Ada lagi peluang yang diberikan kepada kita. Jadi ucapkan Alhamdulillah, bertebaranlah kita di atas muka bumi Allah SWT ni untuk mencari rezeki. InsyaAllah rezeki itu ada. Tawakal, berusaha, insyaAllah ada rezeki itu. Kadang-kadang dia main dalam keadaan tak nampak, kadang-kadang dia main dalam keadaan nampak kan. Jadi ucapkan Alhamdulillah, sentiasa mengucapkan Alhamdulillah, insyaAllah. Geng, terus setia Pelis FM serasi dengan ku ya.

6.52 minit pagi, 102.9 MHz. Kawan-kawan yang sedang memandu waktu ni ke tempat kerja anda ke, walaupun ke mana jugalah, dalam perjalanan anda, kita doakan agar anda selamat sampai ke destinasi anda, okey? Mandu dalam keadaan sampai pagi ni, hati-hati geng, walaupun kita rasa macam, hari ni hari Ahad kan, clear je jalan. Tapi dalam keadaan kita memandu ni, berikan sepenuh perhatian anda di jalan raya, insyaAllah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi anda. Right, geng, macam biasa 7 pagi anda akan dapat ikuti utama 7 pagi, okey? Kemudian

0: Bayaran sumbangan tunai rahmah STR Fasa 3 mula disalurkan secara berperingkat semalam kepada 5.3 juta penerima. Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan jumlah penerima meningkat sebanyak 300 ribu berbanding 5 juta penerima awal tahun ini. Daripada jumlah itu, 3.9 juta penerima terdiri daripada isi rumah berpendapatan rendah dan sederhana rendah, manakala 1.4 juta merupakan warga emas tiada pasangan. Sebanyak 1.2 bilion ringgit diperuntukkan bagi pembayaran STR Fasa 3. Jumlah keseluruhan STR yang disalurkan bagi 3 fasa pada 2026 kini mencecah 3.6 bilion ringgit. Sementara itu, penerima STR Fasa 3 menyambut baik pembayaran bantuan berkenaan dengan sebahagiannya menggunakan wang itu untuk keperluan persekolahan anak serta perbelanjaan harian. Rata-rata penerima yang ditemui berkata bantuan berkenaan sedikit sebanyak membantu mengurangkan beban kewangan terutama dalam menghadapi kosar hidup dan keperluan keluarga.
1: Oh, selalu masuk dia 500, kadang-kadang 3,5, 300 untuk barang sekolah anak lah. Kalau boleh teruskan je lah sampai lebih bila. Terima kasih lah pada kerajaan tak bagi bantuan kan.
2: Ya, saya penerima STR. Tujuan guna untuk penggunaan barang, untuk beli barang-barang rumah lah, barang-barang basah, barang dapur semua. Untuk bantu sekolah anak-anak, barang-barang sekolah anak-anak tu lah. Terima kasih lah pada kerajaan. Harap bantuan ni akan diteruskan lah sampai bila.
3: Kalau mengikut pendapat kita, kita kena sekarang ni pun kita meniaga pun sudah merosot, tak macam dulu. Kita mengharapkanlah bantuan kerajaan kita, kita orang peniaga kecil sebenarnya. Saya ucapkan terima kasih kepada kerajaan yang memberi bantuan walaupun sedikit tapi sangat bermakna.
0: David Saliman, Farid Jamal dan Nurella Saleh. Usul pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU akan dibawa ke Kabinet Rabu depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemansuhan itu bertujuan memberi kebebasan dan ruang demokrasi lebih luas kepada gerakan mahasiswa di negara ini.
4: Anak-anak mahasiswa merasakan mereka harus lebih bebas. Kita dah bebaskan dengan beberapa pindaan akta universiti dan kolej. Ada yang tidak puas hati, mereka mengemukakan memo. Maka pada hari ini saya dah umumkan, kita akan masukkan akta universiti dan kolej universiti.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sesulan pengumuman itu, kerangka perundangan baru yang lebih komprehensif akan dirangka bagi menggantikan AUKU. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam kenyataan berkata, usaha itu telah digariskan dalam Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035 menerusi agenda One Higher Education Act. Menurut beliau, AUKU bukan sahaja melibatkan kebebasan mahasiswa, malah menjadi asas penerubuhan, pentadbiran dan tadbir urus universiti serta kolej universiti. Dalam pada itu, Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI menyambut baik cadangan pemansuhan AUKU. Naib Chancellornya, Profesor Datuk Dr. Mat Amin Mat Taf berkata, akta baharu perlu memperkukuh autonomi institusi pendidikan tinggi. Menurut beliau, pemansuhan AUKU perlu disertai penekanan terhadap tanggungjawab, adab, akhlak serta penguasaan ilmu secara holistik. Sementara itu, Universiti Melaya UM turut bersedia menyumbang kepakaran dalam pembangunan kerangka perundangan baharu pendidikan tinggi negara. Naib Chancellornya, Datuk Seri Profesor Dr. Nur Azwan Abu Osman berkata, UM juga bersedia menyertai proses libat urus bersama Kementerian Pendidikan Tinggi dan pihak berkepentingan. Menurutnya, pembaharuan itu perlu mengambil kira perubahan lanskap pendidikan tinggi. Selain memperkukuh autonomi institusi, kebebasan akademik, suara mahasiswa serta tadbir urus universiti. Beralih ke perkembangan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH, Ketua Pegawai Eksekutif CEO Syarikat Perkapalan dan Pengarah Syarikat Pembinaan bergelar Datuk direman 5 hari hingga Rabu depan. Ia bagi membantu siasatan berhubung isu yang dibangkitkan dalam RCI berkenaan. Perintah reman itu dikeluarkan Magistrate Ahmad Afiq Hassan selepas permohonan dibuat SPRM di Mahkamah Magistrate Putrajaya semalam. 5 lagi individu termasuk seorang wanita dibebaskan dengan jaminan SPRM kerana masalah kesihatan. Sebelum ini, 7 individu berusia lingkungan 50-an dan 60-an ditahan termasuk 4 bekas pengurusan kanan TH. Dalam pada itu, langkah kerajaan memulihkan dan memperkukuh kedudukan kewangan Lembaga Tabung Haji TH meningkatkan keyakinan pendeposit untuk terus menyimpan di institusi berkenaan. Tindakan kerajaan menangani isu berkaitan TH menunjukkan usaha sewajarnya telah diambil bagi memastikan institusi itu terus kukuh dan dapat melaksanakan peranannya.
5: Saya still masih yakin dengan tabung haji sebab saya pun antara penyimpan di tabung haji lagi. InsyaAllah tak ada apa yang berlaku. Kerajaan dah ambil tindakan pun dan pemulihan sekarang pun dah nampak. Bagi saya patut dia ambil tindakan yang agak tegas. Bukan agak tegas, memang kena tegas sekarang. Sebab tu isu duit rakyat yang simpan kan.
6: Lagi juga plan macam mana nak tanganilah isu tu. So for me, itu boleh consider as boost confidence saya untuk saya still lagi involved dalam tabung haji tu.
0: Muhammad Nabil Lutfil dan Nur Aisyah Abdul Aziz.
7: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Jalur Gemilang bukan sekadar bendera, tetapi lambang maruah, kedaulatan dan perpaduan negara. Sepenyebulan kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang di rumah. Premis perniagaan dan kenderaan dengan penuh rasa bangga. Kibarkan Jalur Gemilang, semarakkan semangat patriotisme. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Bual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang, siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
2: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
3: Jangan tukar siaran TV anda.
1: Mewarnaimu hanya di TV1. Gergasi Eropah kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim klub dunia. Bintang dunia dan maruah klub menjadi taruhan.
4: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
1: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan. Sabtu 15 Ogos 10.30 minit malam. Schalke menentang Real Madrid. Ahad 16 Ogos 10.45 minit malam. Dan Liverpool FC menentang Como. Isnin 17 Ogos 12.45 minit tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click. Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
5: Nantikan laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 setiap hari di Perlis FM 9.45 pagi, 3 petang dan rangkuman keseluruhan keputusan pukul 10 malam. Laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 dibawakan kepada anda oleh Perlis FM dan Majlis Sukan Negeri Perlis. Rentak kita, aksi kita, rempuh sampai podium.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Ultimate Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
6: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.
7: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
8: Kenali sirah, cintai rasul. Ketika berusia 6 tahun, ibu baginda Aminah jatuh sakit dan meninggal dunia. Sejak itu, baginda menjadi yatim piatu. Baginda kemudian dipelihara oleh datuknya, Abdul Muttalib. Namun, ketika berusia 8 tahun, Abdul Muttalib pula meninggal dunia. Selepas itu, baginda diasuh oleh bapa saudaranya, Abu Talib, yang sangat menyayangi dan melindungi baginda walaupun Abu Talib tidak memeluk Islam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi

didengarkan di mana-mana kalau frekuensinya 102.9 MHz inilah dia Pilih Safan serasi dengan ku langsung dari Kompleks Biaran Tengku Saputra. Hari ini hari Minggu, hujung-hujung minggu yang mesra dah 16 Ogos dah 2026, 3 Rabiul Awal 1446 Hijrah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam biasa geng, jom kat sini teman anda bersama dengan rakan penolong jurutera, siapa lagi kalau bukan Syed Farid.

Lagi paling hari ini, yang ini anda boleh tengok melalui laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun anda download My Cuaca. Percuma, geng. Ha, boleh tahulah keadaan cuaca ni, perubahan keadaan cuaca. Kalau tengok hari ni, geng, ramalannya pagi ni ribut petir di beberapa tempat. Saya tak pasti kat mana, tapi sekiranya tempat anda hujan waktu ni, ribut petir, anda boleh hantarkanlah melalui talian WhatsApp di konti ni, 017-454-1688. Boleh kita kongsikan di udara ni, geng. Petang ni, ribut petir juga di beberapa tempat lah, kawasan pedalaman. Ini ramalan, geng, eh. Malam tiada hujan. So, minimum 23 darjah Celsius. Maksimum 33 darjah Celsius. Itu keadaan cuaca sekitar negeri Perlis hari ini lah. Boleh tengok dekat Map Malaysia ataupun anda download My Cuaca. Sekiranya ada perubahan nanti, insyaAllah kami akan sampaikan kepada anda lah info terkini. Itu dia cara-cara dia. Geng yang sedang sarapan waktu ni, tengah rehat kat rumah, hari-hari minggu yang mesra, bangun awal, tengah ada bersenam, tengah ada kemah-kemah sekeliling rumah anda, anda merupakan orang-orang yang terbaik lah pagi ni. Jangan sisihkan masa. Masa ni sat je, geng. Pejam mata buka balik dah berubah dah. Jadi buatlah apa yang anda rasa perlu anda buat. Ambil kesempatan ni selagi peluang masih ada. Itu dia. Okey, kejap lagi saya nak kongsikan dengan anda apa yang dimuatkan dalam Ia Akhbar.

0: 89.9.
1: Ya, saya nak kongsikan dengan anda lah kan apa yang dibuatkan dalam Mi Akhbar pagi ni. Sambil-sambil anda rehat kat rumah tu, sambil-sambil dengarkan Pelisah FM awal pagi ni kan, saya nak kongsikan lah apa yang dibuatkan dalam Mi Akhbar. Ini Akhbar harian hari ni, geng. Saya bacakan kepada anda antara tajuk je lah. Ini berkenaan dengan 3,210 premis peniaga makanan premis makanan dan minuman berdaftar pengusaha Benu Rahmah. Okey, ini di Melaka sebanyak 3,210 premis makanan dan minuman seluruh negara berdaftar sebagai pengusaha Menu Rahmah setakat Julai lalu lah, meningkat berbanding 3,182 pendaftaran pada tahun lalu. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri Kos Sara Hidup Dato' Dr. Fauzia Saleh berkata peningkatan penyertaan itu membuktikan semakin ramailah pengusaha makanan bersedia bersama-sama kerajaan membantu meringankan kos sara hidup rakyat lah. Beliau berkata penyertaan tertinggi direkodkan dalam kalangan peniaga gerai makanan atau medan selera. 16 pendaftaran selain yang membabitkan restoran, penjaja, trak makanan dan juga bazar. Menu Rahmah ni bukan sekadar satu program sementara, sebaliknya sebahagian daripada usaha berterusan kerajaan lah untuk memastikan aspek kos sara hidup rakyat terus diberi perhatian. Fauzia berkata tumpuan terus diberikan kepada kawasan yang mempunyai permintaan tinggi lah daripada masyarakat termasuk hentian rehat dan rawat R&R. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Kos Sara Hidup akan terus memperkukuh promosi Menu Rahmah ini melalui program Jom Cari Menu Rahmah, selain bekerjasama lah dengan lebih ramai pemain industri, Persatuan Peniaga dan Pengusaha Makanan. Ini bagi memperluaskan pilihan menu lebih banyak lokasi lah. Dan Fusia berkata program jualan Rahmah Madani PJRM turut diperluas bagi memastikan barangan keperluan harian pada harga yang lebih rendah dapat dibawa lebih dekat kepada masyarakat. Ini dimuatkan dalam berita harian, geng, boleh baca. Juga dimuatkan gegaran kali ini lebih lama. Ini penduduk Pulau Pinang di Georgetown gegaran akibat gempa bumi bermagnitud 6.4 di Sumatera Utara Indonesia turut dirasai penduduk sekitar negeri ini di Georgetown lah, Pulau Pinang. Penggunaan pengguna di media sosial yang tinggal di sekitar negeri ini turut berkongsi pengalaman merasai gegaran pada lewat petang. Antara lokasi itu ialah sekitar Georgetown, Sungai Nibong, Bayan Lepas, Balik Pulau, Teluk Kumba, Tanjung Bunga, manakala di daerah Seberang Perai ini membabitkan Penaga, Seberang Jaya dan juga Butterworth. Pengguna akaun Hani Mustafa berkata gegaran turut dirasai di rumahnya di Sungai Nibong. Gempa bumi gegaran ini macam lama sikit di Sungai Nibong. Semoga Allah SWT permudahkanlah segala urusan kita semua. Semoga sentiasa di bawah lindungannya. Tak kiralah di mana jua kita berada. Ini antaranya lah yang dimuatkan dalam berita dalam Metro. Boleh bacalah. Jadi gegaran lebih lama dirasai di Pulau Pinang disebabkan di Indonesia. Kakitangan JPS maut, tudung terbelit, roll gate kunci air. Ini dimuatkan dalam Akhbar Sinar. Ada berita bergambar. Ini berkenaan dengan seorang pekerja Jabatan Pengairan Salera JPS maut selepas tudung dipakainya terbelit pada roll gate. Ini dalam kejadian di kunci air Grand Sabah Hotel pada Sabtu. Dalam kejadian kira-kira 3.35 petang itu, mangsa wanita berusia 56 tahun ditemukan terbaring di atas gate kunci air berkenaan. Penolong pengarah operasi Jabatan Bomber Penyelamat Malaysia Selangor, Ashrul Rizal Asbar berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan lah berhubung kejadian pada jam 3.35 petang. Anggota bomber penyelamat Sabah Bernama tiba di lokasi 3 minit kemudian dan komander operasi melaporkan seorang wanita berusia 56 tahun yang merupakan pekerja kunci air JPS ditemukan terbaring di atas gate kunci air. Siasatan awal mendapati tudung kepala mangsa terbelit pada roll gate disahkan meninggal dunia lah oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Ini yang berlaku. Boleh baca juga berita ni dimuatkan dalam Akhbar pagi ni. Alright, gang. Itu antara je. Kejap lagi kita kongsi lagi lah. Awal-awal pagi ni tenang-tenang je sambil melihat alam semula jadi yang menghijau.

Okay, in love with you. Ini No dan juga Aizat. Gang, kita nak ucapkan tahniahlah kepada Puteri yang hadiahkan emas pertama buat Perlis. Ya. Ini atlet taekwondo Perlis, Puteri Dora Kristina Damia. Mengakui keputusan beralih kategori daripada 46 kg bawah 73 kg pada Sukan Malaysia Super Selangor 2026 bukanlah mudah yang disangka. Okay, tak apa. Kejap lagi kita kongsikan lagi lah . Macam biasa geng, 8 pagi berita Perlis sampai bahkan ke udara. Tunggu tahu selasa dengan ku ya.